0: dipotong ya, yang menyangkut dengan kehadirannya kita ya di kantor dan disiplin itu sendiri. Baik, sahabat budaya, di mana saja berada, kita ikuti Kabar Ratna Pro 4.
1: Kabar Ratna Pro

0: 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Pasura Toraja tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan melalui seni ukir yang banyak ditemukan pada rumah adat tongkonan. Setiap bentuk dan motif ukuran memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan kehidupan, hubungan keluarga, alam, serta kepercayaan masyarakat Toraja. Sejak dahulu, Pasura Toraja tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai dan pesan leluhur. Hingga kini, seni ukir tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya Toraja.
1: Demikian, Kabar Ratna Pro 4.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Dari mana aja, jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ya sobat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Siapa yang sudah hadir dan tenne? Safar di Takalar hadir dan tenne. Oke, terima kasih banyak. Oke, ada penelpon. Assalamualaikum Bari Basa. Ya halo.
1: Waalaikumsalam Bari Basa.
0: Iya, Abang Umar.
1: Hadir.
0: Apa kabar Abang Umar?
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Terima kasih ya sudah datang ke RRI ya, Bang, sama istri.
1: Iya, alhamdulillah sudah sampai ke sana.
0: Alhamdulillah.
1: Yang pasti bisa ketemu di sana toh?
0: Ih, cocok gini. Berpuluh tahun.
1: Nali sama di sana kok dong.
0: Enggak apa-apa. Yang penting
1: kuliah ki.
0: Yang penting bisa hidup, masih bisa bernapas ya.
1: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Iya, itu disyukuri. Sehat. Sehat. Pulang jam
1: ya,
0: berapa
1: amin,
0: kemarin?
1: Amin.
0: Kemarin sampai jam berapa kita di rumah tak?
1: Kapan?
0: Kemarin siang. Kan siang pulang toh?
1: Oh ya, sapulah di rumah jam berapa itu? Kang Putra ada di situ. Enggak tahu mahasiswa itu bawa kaki
0: iya,
1: luar
0: mahasiswa,
1: negeri.
0: Iya, toh? Mahasiswa bawa ki. Minta tolong dari saya, bawa Kang ke depan. Kata mi langsung datang kendaraan tak?
1: Hah?
0: Langsung datang kendaraan tak itu? Baru langsung
1: ada,
0: naik?
1: Anu, bukan, anu, ke pasang kere. Atas,
0: iya,
1: atas,
0: kan? Iya, online.
1: Iya, tidak datang itu yang bawa kata.
0: Jadi ini.
1: Orang lain, anu kaget tuh, anu, itu di situ. Datang
0: iya,
1: mahasiswa itu apa, tiga orang.
0: Iya, mahasiswa yang bikin kanki, iya.
1: Iya. Yang penting di tenda ini yang dibahas tuh.
0: Iya.
1: Saya kurang mengerti juga karena saya takut tuh ambil namanya ini tuh.
0: Koperasi.
1: Iya.
0: Tapi kalau digabung, Abang Umar, mohon maaf. Kalau digabung BUMDES, koperasi lama sama koperasi merah putih, setuju ji?
1: Saya kurang perhatikan juga ini begini ya di tenda.
0: Iya, oke.
1: Tidak terlalu kalau saya begini atau?
0: Oke, Palet. Terima kasih Bang Umar sudah hadir.
1: Iya,
0: iya. Saya juga.
1: Kalau anu, kalau capek-capek ke sini nanti di Bunur Sia.
0: Iya, oke. Salam buat Bunur Sia ya. Iya.
1: Iya, salam itu benar Sony. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Umar di Pampang 1 sudah bergabung pagi hari ini. Kita masih bersama di Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Bicara tentang Mali si Paraper, Basi Patokong. Sahabat budaya ini satu papasang, orang tua dulu tentang bagaimana koperasi ini dikelola untuk kita semua bahwa koperasi itu sangat penting untuk masyarakat dan kembali juga ke masyarakat dan punya badan hukum begitu ya. Disuruh pemerintah menginginkan bahwa GUMDES, koperasi lama dan koperasi merah putih itu berbaur menjadi satu hingga terbentuklah koperasi yang kokoh begitu. Itu yang dimaksud ya. Mali si Paraper, Basi Patokong. Assalamualaikum, Bari Basa. Iya, Bari Basa.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan.
2: Waalaikumsalam dan Zene.
0: Iya. Dengan. Nama?
2: Baharudin Beca di Kabupaten Jeneponto.
0: Itu Ben baru muncul. Dari mana saja kita?
2: Lagi banyak kesibukan di Pacilanya ini dan tenne.
0: Apa dibikin Pak Kaharudin?
2: Di sini garam.
0: Oh begitu. Tahu? Begitu. Oke.
2: Okay. Iya, bagaimana ini dengan koperasi merah putih dan tenne? Ini kita bahas.
0: Iya, kita bicara tentang Mali si Paraper, Basi Patokong dalam koperasi merah putih. Bagaimana menurut koperasi merah putih itu akan digabung dengan BUMDES, terus dengan koperasi lama begitu, ya, supaya menyatu dan membangun koperasi yang maju, sukses begitu. Menurut kita Pak Kaharudin bagaimana?
2: Iya. Ada Mika. Tahun 2026 ini nanti, jangan bermimpi potensi ekonomi.
0: Oke.
2: Karena potensi desa sendiri itu tidak mencukupi warga merdeka dari kemiskinan. Meskipun desa punya koperasi dan lumbung desa. Desa mulai mencuat itu baru 2-3 periode belakangan ini. Setelah pemerintah pusat memberi dana desa. Sehingga desa itu mulai ketinggalan 30 tahun ke belakang, 40 tahun ke belakang, desa masih terseok-seok. Dan jenis, berharaplah potensi desa ekonomi, berharaplah potensi ekonomi di kota. Karena di kota banyak produk dokter, selain juga kota pusat pemerintahan. Satu statement dari saya, Mbak Lintan, eh?
0: Ya.
2: Gagal panen karena hama.
0: Ya.
2: Gagal sehat karena virus.
0: Oke.
2: Gagal maju karena macet. Gagal sukses karena mau lebih berprestasi dari orang cerdas.
0: Yeah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tahu. Terima kasih Pak Kaharudin Dembeta sudah bergabung pagi hari ini. Beliau itu selalu memberikan puitisnya yang mengena begitu ya. Iya, sukses untuk usaha garam atau bekerja sebagai ya pengelola garam ya, sahabat budaya. Garam itu penting ya, sahabat budaya. Kalau tidak ada garam tuh di rumahnya kita tidak ada rasanya itu sayur atau ikan atau apa yang kita kelola begitu ya. Baik, saya masih menemani sahabat budaya di Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Tadi sudah Abang Umar dan Lempu de Goa. Kita bicara tentang apa Dente? Hari ini kita bicara tentang Mali Si Paraper Basi Patokong. Satu kolaborasi yang diharapkan untuk kita, apa ya, orang bilang sih sahabat budaya sesuatu atau semangat untuk maju, semangat untuk saling mendukung satu sama lain. Ketika ada yang jatuh ini ya, ketika ada yang jatuh ya saling menegakkan begitu. Ketika ada yang hanyut ya kita harus saling menyelamatkan. Itu maksudnya untuk didirikannya Koperasi Merah Putih bagi masyarakat di daerah. Atau sekarang itu ada orang punya, ada itu sekarang Koperasi Merah Putih Kelurahan itu namanya ya. Tapi untuk pengucuran dana dari pemerintah mohon maaf belum ada. Itu yang selama ini saya tahu dari kita berdialog sama pengelola-pengelola Koperasi Merah Putih yang ada di kelurahan terutama di Makassar begitu ya. Semoga juga apa yang diharapkan oleh pemerintah bahwa pemerintah bahwa koperasi itu berjalan sehat begitu. Begitupun masyarakat pastinya. Semoga juga Koperasi Merah Putih ini tetap terbangun dengan ada tangan-tangan pemerintah yang melihat juga ya, tangan maupun mata yang melihat bahwa oh ya jalan jadi itu Koperasi Merah Putih begitu. Dan dia perlu uluran tangan begitu dari pemerintah untuk bisa membangkitkan mereka. Salah satu yang dipesankan oleh orang tua dulu bahwa Reba Si Patokong Mali Si Paraper.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.

Baik, kita masih bicara tentang Koperasi Merah Putih yang juga ini satu informasi sahabat budaya dari Warta Pagi RRI Makassar yang kami angkat pagi hari ini. Oh iya, ada Pak Ahmad Tawa monitor. Oke. Terima kasih untuk Pak Ahmad sudah bergabung. Pak Ahmad di mana? Perum Kompleks Perum Tamarunang Indah. Kompleks Perum Tamarunang Indah 1 Goa. Terima kasih sudah monitor Pak Ahmad dan yang lainnya. Silakan bergabung sama Tudai. Kita masih di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai bicara tentang Koperasi Merah Putih yang hadir di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia juga sama Tudai. Tapi kita bicara dulu lingkup Makassar yang kita tahu ya. Koperasi Merah Putih yang sempat diwawancarai oleh kami di Pro 4 RRI Makassar bahwa dananya mereka untuk saat ini masih dari swadaya masyarakat itu dan mereka yang mengelola sendiri. Di dalam koperasi itu dia berbadan hukum, ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya dan ada anggota-anggota yang ada. Untuk pembelian apa ya? Pembelian barang atau benda yang dijual di koperasi itu dari swadaya masyarakat. Jadi uangnya masyarakat yang dalam koperasi itu dikelola sahabat budaya hingga menjadi barang-barang atau benda yang dibeli dan untuk mereka juga yang mau mengambil barang itu. Berarti kalau gas sekarang langka itu sahabat budaya bisa kita dapat di Koperasi Merah Putih tadi. Ini tidak ada tonji dan tene. Oh gitu. Nah, tanji dan tene. Ya, karena setahu saya yang saya sempat wawancara dengan beberapa yang hadir itu sahabat budaya. Katanya Koperasi Merah Putih itu punya juga penjualan gas. Ya, jadi di sana anggotanya juga jual gas untuk masyarakat yang ada di lingkungan itu maupun juga anggotanya. Bisa dibeli di sana sahabat budaya. Semoga gasnya ada, ndak ada dente ne. Gasku juga berkurang, labus iki dibeli iki dari anggotaku. Oh, saya kira ada, ikut kak juga deh. Kalau ada ya, hai kurcanda. Nah, sahabat budaya, ini satu informasi dari Warta Pagi tadi mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih, BUMDes dan koperasi lama itu diharapkan bisa bersinergi, digabungkan menjadi satu dan bisa memajukan koperasi yang ada. Koperasi Merah Putih yang sekarang diharapkan atau pemerintah kita ini di masa periode ini ingin bahwa koperasi-koperasi yang ada itu bersinergi untuk memajukan dan menjadi badan koperasi yang sehat. Oke. Dari yang sahabat budaya tahu, bagaimana koperasi di lingkungan tak? Ih, tidak ada pisahnya dentenya. Kenapa? Oh iya, susah ki. Koperasi di lingkunganku dentenya belum pi ada begitu. Karena setiap kelurahan kan namanya itu koperasi kelurahan Merah Putih begitu. Jadi setiap kelurahan itu pasti ada Koperasi Merah Putihnya. Walaupun saya dengar juga dari dialog itu mereka menyewa tempat untuk didirikannya koperasi. Dan yang disewa juga itu adalah anggota koperasi tempatnya begitu ya, alhamdulillah. Karena memang koperasi itu diharapkan sahabat budaya bisa bekerja sama satu sama lain, satu sama-sama anggota itu bisa saling menopang begitu. Mali si para perebas si patokong, itulah salah satu juga papasang orang tua dulu kepada masyarakat Bugis bahwa marilah saling ketika ada yang jatuh atau menguatkan ya, ketika ada yang jatuh saling menegakkan, nah ketika ada yang hanyut saling menyelamatkan, itu yang dimaksud sahabat budaya. Di Mali si para perebasi si patokong mengajarkan kita bahwa semangat untuk saling menegakkan satu sama lain atau saling mendukung satu sama lain itu yang diharapkan dari pesannya orang tua dulu. Mali si para pe reba si patokong.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Mbak Jimmy, sahabat Amal Berkuri, mana saja berada, tadi kita sudah mendengarkan telepon dari Jono, dari juga Abang Umar, ada Deng Limpo, ada siapa tadi? Dendennya. Ya. Lihat Ki dulu, nanti salah nama Ki. Ada juga Pak Kaharudin Deng Beta di Jeneponto. Ya. Terima kasih ya sudah hadir berkomentar tentang topik kita pagi hari ini. Dan untuk sahabat budaya yang mau berkomentar boleh langsung menelpon di 0811 409

Ya, sahabat budaya, di mana saja berada, kita akan mengulik lebih jauh tentang koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih di mana, Dentennya? Kita coba di Koperasi Merah Putih di Makassar ya. Koperasi Merah Putih, kelurahan namanya ya. Koperasi Merah Putih kelurahan atau kelurahan ya itu namanya. Jangan balik-balik Dentennya. Oke. Koperasi Kelurahan Merah Putih itu namanya benar. Koperasi Kelurahan Merah Putih, sahabat budaya, ini adalah salah satu tujuannya ada kalau bisa ditahu sih, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP adalah program nasional bentukan pemerintah untuk mendirikan badan usaha koperasi di setiap desa dan kelurahan guna menggerakkan ekonomi lokal, memotong rantai pasok dan menyalurkan barang subsidi yang tepat sasaran. Nah, fungsi utamanya Koperasi Merah Putih yang dibentuk ini, sahabat budaya, sebagai agregator ekonomi, pusat distribusi barang subsidi pemerintah, pengendali inflasi daerah, dan juga pembeli hasil panen rakyat. Keanggotaannya terbuka bagi masyarakat atau warga yang berdomisili di tempat tersebut atau di desa kelurahan tersebut. Yang sama ya maksudnya. Dan perkembangan terkini, pemerintah saat ini mematangkan regulasi Perpres percepatan verifikasi gerai fisik serta penempatan manajer profesional, informasi resmi dan pendaftaran dapat diakses melalui SIMKOPDES. Itu ya sahabat budaya, bisa langsung ke sana untuk mengetahui atau ke website ini untuk mengetahui bagaimana pendaftaran dapat dilakukan ya oleh masyarakat. Mau bikin koperasi Dentene, koperasi Kelurahan Merah Putih ini ada SIMKOPDES namanya. Untuk lokasi yang ada di Makassar, kantor koperasi Kelurahan Merah Putih, kantor koperasi Merah Putih Kelurahan Kaluku Bodoa ada. Ini dia di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Dia bukanya Senin sampai Sabtu jam 8 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ada juga Koperasi Merah Putih Kelurahan Mario, tepatnya di Jalan Stadion nomor 56 Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Itu tentang SIMKOPDES yang ada di kota kita, Kota Makassar. Jadi sahabat budaya yang mau masuk koperasi boleh. Ini diinginkan bahwa koperasi itu sehat dengan adanya kalau dia masuk ke desa ya maksudnya. Kalau ke desa ada BUMDES, ada juga koperasi lama yang mungkin masih ada di sana berdiri. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Jadi tetaplah kita sebagai masyarakat Bugis atau mungkin masyarakat di Sulawesi Selatan. Kalau di Bugis sendiri itu punya papasang yang mengajak kita, sahabat budaya, mengajak kita untuk marilah kita mali si parape reba si patokong. Saya pamit di Barik Basa, kita akan ketemu di acara berikutnya. Kita dengarkan kembali Kelong Kelong berikut ini jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rana Prambat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, cenceng adalah alat musik perkusi tradisional khas Bali yang termasuk ke dalam jenis idiofon. Sumber bunyinya berasal dari bahan dasar alat musik itu sendiri. Instrumen ini menyerupai seperangkat simbol logam. Maksud kami seperangkat simbal logam kecil berbahan perunggu atau tembaga yang diletakkan di atas sebuah dudukan kayu yang seringkali dipahat membentuk tiruan kura-kura konik berdasarkan mitologi Bali.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

masih bersama di Perempat RRI Mangkasara. Saribata malam berikut di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita pagi hari ini, saya akan hadirkan informasi untuk kita semua di Mozaik Budaya. Apa informasinya? Saat lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Dengan saya Sabrina. Hari ini kita akan terbang melintasi budaya Sulawesi Selatan. Tepatnya menuju dunia benang dan warna yang memikat. Kita akan mengupas tuntas pesona 5 kain tenun tradisional yang bukan sekedar sehelai kain, tapi juga cerminan dari sejarah masyarakatnya.

Kalau kita bicara tentang tenun di Sulawesi Selatan, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak menyebut satu nama, Sengkang. Kota yang dijuluki Kota Sutra ini memang punya tenun yang luar biasa. Ciri khasnya ada pada motif kotak-kotak yang beraneka rupa, dengan warna cerah yang sangat memanjakan mata. Ada baloreni, kotak kecil, atau balolobang, kotak tebal. Kain ini bukan cuma indah, tapi juga punya peran penting dalam upacara adat. Bahkan sering dijadikan hadiah istimewa untuk para tamu kehormatan. Tenun Sengkang ini membuktikan bahwa dari sehelai benang sutra bisa lahir sebuah mahakarya yang tak lekang oleh waktu.

lanjut perjalanan kita ke daratan tinggi Tanah Toraja. Di sini, tenunnya punya cerita yang sangat kuat. Tenun Toraja tidak hanya indah, tapi juga sangat syarat akan simbol-simbol kehidupan, kepercayaan, bahkan ritual. Motif-motif yang sering ditemui adalah patedong atau kerbau, serta tongkonan atau rumah adat. Bukanlah sekedar hiasan. Semua itu punya makna spiritual yang sangat mendalam bagi masyarakatnya. Tenun Toraja ini ibarat sebuah buku cerita yang dirajut dengan benang dan hati.

Beralih ke tenun lainnya, yang juga menjadi identitas penting bagi suku terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis. Tenun Bugis ini terkenal dengan motifnya yang sederhana namun elegan. Kain tenunnya, terutama sarung sutra Bugis, serta dipakai dalam acara-acara sakral dan keagamaan. Tenun Bugis mencerminkan keberanian, kesetiaan, dan nilai-nilai leluhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Setiap helai kain seakan berbisik tentang kisah-kisah para pelaut ulung dan kesatria Bugis.

Kali ini kita akan berlayar ke Bira, Kabupaten Bulukumba, tempat lahirnya tenun Gambara. Gambara yang artinya gambar atau motif. Memang sesuai dengan karakteristiknya. Kain tenun ini punya motif-motif unik yang berbeda dari tenun-tenun lainnya di Sulawesi Selatan. Keunikan itu membuat tenun Gambara punya tempat istimewa, bukan hanya sebagai pakaian, tapi juga sebagai bagian penting dalam upacara-upacara adat.

bergeser sedikit ke kawasan Mandar. Meskipun kini secara administratif sudah masuk ke Provinsi Sulawesi Barat, Tenun Lipa Sa'be dari Mandar punya ikatan budaya yang sangat kuat dengan Sulawesi Selatan. Tenun Mandar ini terkenal dengan motif garis-garis atau kotak-kotak yang indah, sederhana tapi elegan. Lipa Sa'be adalah simbol kebanggaan bagi masyarakat Mandar dan sering dipakai dalam berbagai acara penting,

terasa, perjalanan kita menyusuri keindahan 5 kain tenun tradisional Sulawesi Selatan harus berakhir di sini. Dari tenun sengkang yang mewah, tenun toraja yang sakral, tenun bugis yang berwibawa, tenun gambara yang unik, hingga tenun mandar yang elegan. Semuanya adalah bukti nyata bahwa Indonesia kaya akan seni dan budaya. Mari kita terus lestarikan warisan nenek moyang kita, karena di setiap benang yang terajut, ada cerita, ada sejarah, dan ada identitas bangsa yang harus kita jaga. Terima kasih telah menemani saya, Sabrina. Sampai jumpa!

Mawar Berkudi, mana saja berada. Itulah tadi sebuah informasi tentang tenun atau lima tenun yang ada di Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan saya Anti harus pamit dari ruang dengar tak. Terima kasih kebersamaannya jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Prompat Makassar.
1: Prompat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tentunya masih kembali lagi bersama Lakapi di Ruang Dengarta yang akan menemani sahabat budaya sekalian hingga pukul 3 waktu Indonesia bagian tengah nanti. Jadi sahabat budaya, mengawali perjumpaan kita, Lakapi akan hadirkan berbagai informasi tentang penghijauan ya yang ada di Indonesia. Dan tentunya sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Boli Ma Kama Salasa yang dinyanyikan oleh Muhammad Alifi sebelum Lakapi hadirkan informasi mengenai penghijauan.

Masih bersama Lakapi dalam program Green Radio. Tentunya Lakapi akan hadirkan informasi mengenai penghijauan. Dikutip dari rri.co.id, Bintan Rai Silver Award IMT GT Green City Award. Pemerintah Kabupaten Bintan meraih Silver Award pada ajang pertama IMT GT Green City Award kategori Circular Economy and Resource Efficiency atau Ekonomi Sirkular dan Efisiensi Sumber Daya. Penghargaan tersebut diterima Bupati Bintan Robi Kurniawan dalam rangkaian Gala Dinner 32 yang ke-32 Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangel atau IMT GT Ministerial Meeting di Ballroom JW Marriott Hotel Medan, Sumatera Utara. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah dan inisiatif yang dinilai berhasil menerapkan praktik pembangunan kota hijau dan berkelanjutan di kawasan IMTGT. Robi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Bintan untuk terus meningkatkan pengelolaan ekonomi sirkular dan efisiensi sumber daya. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, Indonesia Six Bigger Role in Apex Low Carbon Technology Transition. Indonesia, wah ini bahasa Inggris ini. Mohon maaf sahabat budaya, Lakapi ini buka berita bahasa Inggris. Iya, beralih ke informasi selanjutnya sahabat budaya, masih dari rri.co.id, Pelindo Regional 1 gelar pelatihan penghijauan dan penanaman pohon. PT Pelindo mendorong upaya penghijauan di kawasan Medan Belawan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan tersebut dilakukan melalui pembekalan penanaman dan pemeliharaan tanaman yang melibatkan masyarakat serta sejumlah pihak terkait di kantor camat Medan Belawan pada 9 September lalu. Regional Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 1 Basri Alam mengatakan upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi penting karena keberadaan tanaman dan ruang hijau memiliki manfaat yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan juga lingkungan sekitar. Oke, itu dua informasi yang Lakapi bisa sampaikan. Kita dengarkan lagu dari Langi Natana.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
4: Udahlah, cuma netes doang.
5: Leganya.
6: Habisin dong, lumayan itu airnya.
5: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
7: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
8: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.
9: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

Masih di program 4RR Makassar dalam program Green Radio. Tentunya Lekapi akan hadirkan kembali informasi nih, sahabat budaya. Masih dikutip dari rri.co.id. Sampah dan resapan air jadi tantangan lingkungan perkotaan. Persoalan sampah dan area resapan air menjadi tantangan lingkungan yang masih dihadapi masyarakat perkotaan. Kondisi tersebut membutuhkan perubahan kebiasaan masyarakat melalui edukasi pengelolaan sampah, penghijauan, dan pemanfaatan lahan rumah. Komunitas Sedolor Proklim Palembang, Hendi MADW, mengatakan sampah menjadi salah satu persoalan lingkungan yang paling sering ditemukan dalam aktivitas komunitas di masyarakat. Menurutnya, pengelolaan sampah masih membutuhkan perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan. Beralih ke informasi selanjutnya. Luri Panamu hijaukan lahan kritis Sumba. Masih dikutip dari rri.co.id, komunitas Luri Panamu di Sumba Timur NTT berikan contoh nyata gerakan pemuda dan masyarakat lokal mengubah lahan kering dan tandus menjadi oase hijau yang produktif. Komunitas prihatin mendalam maksud Lekapi terhadap landscape Sumba yang didominasi padang sabana gersang tanpa pepohonan, rindang untuk bernaung, sehingga melalui suatu sentuhan inovasi, ketekunan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, Luri Panamu berhasil mematahkan pesimisme awal dari masyarakat sekitar. Misi utama Luri Panamu membawa pesan mendalam tentang kehidupan yang berkelanjutan dengan fokus utama gerakan ini meliputi sebuah penghijauan padang sabana, konservasi sumber daya alam, edukasi lingkungan. Petrus menuturkan selain bertani, para pemuda dan anak-anak diaktifkan juga untuk memilah sampah plastik. Petrus Lamba Awang dan rekan-rekannya membuktikan bahwa dengan konsisten, perlahan namun pasti, masyarakat mulai terinspirasi dan kini puluhan orang aktif terlibat di dalamnya. Itulah dua informasi yang bisa Lekapi sampaikan. Kita dengarkan dulu lagu dari Anak Naipua, Doja, yang dinyanyikan oleh Andika. Andika. Selamat kibaring kalinga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat dan tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.

0: sahabat budaya, konro bakar adalah makanan khas Makassar dari iga sapi. Daging iga direbus terlebih dahulu sampai empuk dengan bumbu rempah. Lalu, kemudian dibakar di atas bara api sambil diolesi bumbu kecap atau bumbu kacang. Hidangan ini biasa disajikan dengan kuah sop konro terpisah, di mana lahir pada awal tahun 2000-an sebagai inovasi dari sop konro. Demikian kabar Anak Perempat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kembali lagi Lakapi menemani ruang dengar Anda dalam program Teras UMKM tentunya. Dan Lakapi akan menemani sahabat budaya satu jam ke depan dengan berbagai informasi mengenai seputaran dunia UMKM. Mulai dari informasi dan juga strategi-strategi yang bisa sahabat budaya sekalian jika memiliki usaha di rumah. Kita dengarkan dulu lagu dari Yuni KDI, Nura Panja, Baju Panyambeang. Salam kimaring kalinga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, udah hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Masih di program 4 RRI Makassar dalam program Teras UMKM. Namun berhubung hari ini kita tidak ada narasumber, Lagapi akan bacakan beberapa informasi-informasi mengenai seputaran UMKM. Yang pertama, pemerintah dorong pelaku UMKM bersiap jemput bola potensi go internasional. Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Para pelaku UMKM harus memperkuat dan meningkatkan kualitas produk dan memanfaatkan teknologi dalam rangka memperluas pasar. Ia mengatakan bahwa dirinya mengajak seluruh pengusaha UMKM tidak hanya menunggu hasil menunggu sampai pasar global datang ke para pelaku UMKM, namun harus mempersiapkan diri. Ia mengatakan bahwa para pelaku UMKM harus terus berjuang menjemput peluang, memperkuat kualitas produk, serta memanfaatkan teknologi, memenuhi standar, dan bangun kemitraan dan memanfaatkan setiap kanal. Menurut Helvi, ada tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan menembus pasar global. Ketiga faktor tersebut yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses ke pasar. Nah, kalau teknologi menurut Lagapi itu ya sosial media. Kemudian kemitraan ini mungkin bisa dikatakan channel ya, atau mungkin relasi. Kemudian sahabat budaya juga perlu mengetahui bahwa perlu adanya perluasan akses pasar. Jadi tidak hanya bisa dibeli produknya dalam offline ya, tapi bisa juga dilakukan pembelian secara online atau membuka cabangnya seperti itu. Kemudian Helvi berharap dalam webinar tersebut dapat membawa hasil positif karena pihaknya terus menggalakkan kepentingan UMKM. Terlebih G-Craft yang diisi mayoritas anak muda terus membuka diri menerima masukan untuk menunjang kemajuan seluruh pelaku UMKM. Kemudian beralih ke informasi selanjutnya, BPDP kenalkan inovasi produk turunan sawit dan juga kakao. Dikutip dari rri.co.id Yogyakarta, Badan Pengelolaan Dana Perkebunan atau BPDP memperkenalkan inovasi produk turunan sawit dan kakao melalui JIFHEX 2026 di Yogyakarta. Pameran tersebut menjadi ruang edukasi masyarakat mengenai potensi komoditas perkebunan untuk menghasilkan produk bernilai tambah. BPDP menghadirkan booth bertajuk Palm Discovery Experience and Edutainment Journey di Jogja Expo Center atau GEC. Konsep tersebut memadukan edukasi dan hiburan melalui permainan, aktivitas edukatif, serta pengenalan produk UMKM. Dan salah satu produk yang diperkenalkan berasal dari UMKM Ava Coklat asal Jember, Jawa Timur. Ava Coklat menghadirkan beragam olahan kakao dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit dan lemak kakao. Analis kerjasama kelembagaan BPDP Muhammad Faruk mengatakan, kegiatan tersebut memperluas pemahaman masyarakat tentang potensi komoditas perkebunan. Nah, melalui JIFHEX 2006, dirinya ingin memperkenalkan lebih luas peran BPDP sekaligus menunjukkan berbagai potensi komoditas perkebunan. Jadi itu dua informasi yang Lagapi sampaikan pada segmen kali ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Sumbang Kacaya yang dinyanyikan oleh Iwan Tompo dan Cobe-Cobe Anto berduet dengan Mila. Selamat kita mendengarkan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
4: Masih di program 4 dari Makassar, sahabat budaya. Masih bersama Lakapi yang akan menyajikan informasi mengenai UMKM tentunya. Masih dikutip dari rri.co.id, Kemen UMKM rangkul 20 lembaga bantu akses sertifikasi dan modal. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman menyebut, Prokesra telah mengonsolidasikan hampir 20 kementerian atau lembaga, di mana konsolidasi tersebut dilakukan untuk menyinergikan dan mengintegrasikan program pemberdayaan UMKM yang tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa program pemberdayaan UMKM tersebar di kementerian, provinsi, serta kabupaten kota. Artinya yang menjadi salah satu tantangan adalah bagaimana bisa mensinergikan, mengonsolidasikan, dan mengintegrasikan program-program yang tersebar di seluruh kementerian dan provinsi serta kabupaten kota bisa terintegrasi secara baik. Dan melalui Prokesra, Kementerian UMKM telah mengonsolidasikan hampir 20 kementerian atau lembaga, di mana konsolidasi tersebut dilakukan sekitar 2 minggu sebelum Maman menyampaikan paparan tersebut. Selain itu, integrasi program, Prokesra juga digunakan untuk mengintegrasikan pelatihan dan pendampingan UMKM. Maman menyebut layanan tersebut sebelumnya belum terpadu. Di mana tantangan pemberdayaan UMKM juga mencakup pemasaran dan akses digital. Maman turut menyebut akses pembiayaan sebagai tantangan yang perlu diperhatikan. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kementerian UMKM mengerucutkan sejumlah program utama, di mana program tersebut mencakup Sapa UMKM, Prokesra Produktif, Bursa Wira Usaha Unggulan, dan Transformasi Usaha. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Menteri UMKM. Prokesra Produktif bidik 10 juta masyarakat berusaha. Masih dikutip dari rri.co.id, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menetapkan target 10 juta masyarakat dapat berusaha. Realisasi program strategis bernama Prokesra Produktif tersebut diproyeksikan bakal berlangsung secara bertahap sejak 2026 hingga 2029. Kementerian UMKM mengkonsolidasikan pelaksanaan program bersama dengan hampir 20 kementerian dan lembaga terkait dalam 2 pekan terakhir. Langkah integrasi layanan dirancang guna memperkuat akses legalitas sertifikasi serta peluang pasar digital bagi para pelaku usaha. Integrasi sistem pendampingan terpadu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skema pasok program makanan bergizi gratis. Pembenahan ekosistem kewirausahaan ditujukan untuk meningkatkan produk domestik bruto nasional secara berkelanjutan melalui transformasi usaha. Itulah 2 informasi yang Lakapi bisa sampaikan kepada sahabat budaya sekalian. Mohon maaf apabila masih kurang banyak ya informasi yang bisa Lakapi sampaikan. Lah kami pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Teras UMKM, dan selanjutnya akan ada Mbak Titi yang akan membawakan program Sahabat Sahabata atau Bahasa Jawa. Selamat ki maring kalinga.

0: Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan kepada Ratna Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sawat budaya, pepes ikan adalah salah satu kuliner tradisional khas Sunda yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat dalam mengolah hasil alam. Dahulu ikan diperoleh langsung dari sungai, danau atau empang di sekitar perkampungan di mana para nelayan atau warga biasa menjala atau memancing ikan di pagi hari. Ikan segar kemudian dibumbui rempah seperti kunyit, jahe dan kemiri, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus di atas tungku kayu. Proses pembungkusan dengan daun pisang bukan hanya menjaga kelembutan ikan, tetapi juga memberi aroma wangi khas yang menjadi ciri utama masakan Sunda. Hingga kini, pepes ikan masih menjadi hidangan istimewa di rumah-rumah makan Sunda, disajikan bersama nasi hangat dan juga sambal terasi. Demikian kabar Anak Perempat pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

讲说我们那个刚来东北人也因刚上班过了辛苦，木去木去。Keperanan penggali pun Gisak li pun Gipan merasa sahabat budaya Menapi Mita ngatakan tembang-tembang Jawi Apa mana gie Nek sing enak ngatakan gie suarane Pasti gitu Wes Sinambi laya-laya Mesti ni pun gie Menapa gie Kemutan Kemutan tanah Jawa betul Kemutan tanah kelahiran Kemutan kenangan-kenangan ni, gitu. Menapa malih, ya tembang Jawi meniko, kata ngemu werdi, wonten filosofi nipun, je. Nah, pamirsa, kulo sak mangke, badannya gol malih, je. Kagem konco-konco. Sederek pamirsa sahabat budaya sedaya ingkang wonten Wonokromo Wonomulyo Wonokromo Surabaya nggih. Ingkang saking Wonomulyo Mbak Yayu Mas Haryanto nggih lajeng ugi ingkang wonten Samarinda Abang Tito nggih. Mudah-mudahan ya Bang Tito nggih monitor jari ini si sering monitor nggih menawi SMS ngaten. Lajeng kagem Pak Ardiansah. Pak Ardiansah menika wonten Kodingareng nggih. Sugeng siang. Lajeng ugi kagem sinten malih nggih sing ngado. Oh nggih ingkang wonten Gua, nggih. Ingkang wonten gua menika kathah ugi kagem Pak Karwit ingkang wonten Jalan Jipang, nggih. Lajeng wonten Punto Numpu Pak Pipisono, nggih. Oh nggih sak mangke kula badhe nyenggol malih ingkang wonten

Iki pamer sosial budaya, wedalipun kantun selangkung menit malih, nggih. Pramila menawi ingkang badhe nelpon monggo, nggih. Tasih wonten dedal. Tumbe saya rasem lali rambayar. Tetep mesem senadyan ati ambyar. Nah, menika pamirsa parikan malih nggih. Dados nggih, tetep mesem kemawon senadyan wonten masalah nggih, disemi wae. Nggih, soalnya nek masalah dipikir-pikir terus nggih dos pundi nggih. Ora menapa mboten mandek-mandek masalah nggih. Apa ana to wong bungah menika terus-terusan? Apa ana wong susah menika terus-terusan? Rak mboten gitu. Bener menika ngendikanipun Mbah kula. Yen pinuju bungah eling, elingo yen susah. Yen pinuju susah, elingo bungah. Ngaten. Ora adoh saka kuwi nggih. Ana paribasan menika, sedih susah padha ngelungani, seneng bungah padha nekani. Lho menika pamirsa sabab budaya nggih, menika kintunan saking Mas Yatmo nggih. Matur nuwun Mas Yatmo, leres panci nggih, leres saestu nggih. Sedih susah menika padha ngelungani, seneng bunga padha nekani. Lah menika ditampa bae apa anane supaya padha tatak uripe, ora perlu getun kuatir nggih marang kang wis kelakon, ora perlu semelang kuatir marang kang durung kelakon. Leres menika Mas Yatmo. Matur nuwun keguritanipun.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, kaledo adalah hidangan sup tulang kaki sapi tradisional khas suku Kaili dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang menyajikan potongan tulang lutut sapi berbalut daging empuk dan kaya akan sum-sum tulang di dalamnya. Hidangan legendaris ini memiliki ciri khas kuah bening bercita rasa sangat pedas, gurih dan juga asam. Asam segar yang didapatkan dari racikan bumbu sederhana berupa cabai rawit hijau serta perasan buah asam Jawa muda yang direbus bersama dengan daging. Demikian kabar anak perempat pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Masih di program Empedaran Makassar dalam program musik dan informasi tentunya bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya satu jam ke depan. Jadi sahabat budaya, kita dengar kami dulu lagunya Mak Rencong Rencong yang dibawakan oleh Ivan Saputra.

maka dari itu cepat ku cari kerja. Jangan kau selalu malas cewek nunu kami-kami. Tabumi itu uang nunu bisa kawin. Jangan kau selalu sanging ortu nunu bisa nu paco. Celengan nunu repe usaha nunu jual.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.

0: Taman Arkeologi Liang-Liang Maros adalah satu situs prasejarah legendaris di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang menyimpan jejak peradaban manusia purba ratusan ribu tahun lalu. Berada dalam kawasan Geopark Maros, Maros Panggep, destinasi ini menyajikan pemandangan eksotis berupa hamparan rumput hijau yang dikelilingi oleh tebing-tebing menara atau batu kars yang megah. Demikian kabar anak perempat pukul 15 waktu Indonesia pagi ini.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di acara Silinda Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4S. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh bergabung di 0811 400 9250. Ada beberapa pilihan lagu yang sudah siap kita hadirkan di ruang dengar Anda, karena spesial hari ini lagu-lagu dangdut ya. Hari Sabtu dan Minggu itu acara Silinda Pace menghadirkan lagu-lagu dangdut. Jadi silakan sobat budaya pecinta lagu-lagu dangdut boleh gabung di sore hari ini menikmati lagu-lagu dangdut, sembari kita nanti akan bercerita tentang topik yang menarik tentunya ya. Baik sobat budaya, kami hadirkan dulu satu lagu dari Roma Irama, Dawi Asmara, sembari menunggu telepon dari Anda semuanya di 0811 400 9250.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Dapat deh aplikasi pinjol yang sudah terdaftar oleh OJK. Langsung ajukan pinjaman, ah.
3: Sabar, sabar. Kamu tuh lagi butuh uang banget ya? Sampai harus ajukan pinjaman online segala. Kalau sudah benar-benar kepepet, gak cukup cuma pakai aplikasi yang terdaftar OJK loh.
2: Lah, terus gimana dong?
3: Kita harus bijak mengambil keputusan sebelum mengajukan pinjaman online. Seperti pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK.
2: Oh.
3: Baca syarat dan ketentuan sebelum ajukan pinjaman untuk menghindari kerugian personal yang ditimbulkan dari kelalaianmu sebagai nasabah.
2: Okay.
3: Apabila ada syarat dan ketentuan yang dirasa bakal merugikanmu, maka kamu harus memikirkannya lebih matang lagi. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan tergiur dengan limit besar hingga kamu kalap meminjam uang di luar kemampuan finansialmu.
2: Oh gitu.
3: Perhatikan bunga dan denda agar kamu nggak kewalahan dalam membayar tunggakan. Baca kesepakatan atau kontrak perjanjian dengan teliti. Hal ini jelas penting agar kamu memahami sanksi atau konsekuensi jika kamu melanggar kesepakatan.
2: Oh.
3: Apabila ada perjanjian yang dirasa janggal atau berpotensi merugikanmu, lebih baik batalkan aja daripada kamu kesulitan di kemudian hari.
2: Wah, untung kamu ingetin ya. Kalau enggak, sudah aku lakuin pinjaman tuh. By the way, aku baru inget. Perasaan aku masih ada tabungan deh. Ah, aku pakai itu aja deh buat dinner malam ini sama si Dian.
3: Ya Ella, jadi dari tadi nyari pinjaman online itu buat ngajak dinner pacar.

0: Oke, sobat Braya dimanapun Anda berada, kita buka kembali line telepon di 0811-4009-250. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Pace.
1: Iya.
0: Dari
1: Landung, lagu perempat.
0: Iya, dari Padil.
1: Iya, Cocomi.
0: Cocomi.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu nomor 4, Ces.
1: Iya, lagu dandut, Di.
0: Iya, lagu dandut. Apa
1: iya,
0: nih?
1: Saya suka kalau lagu dandut, biasa goyang, Kak.
0: Oh iya, kayak kemarin.
1: Iya,
0: di...
1: biar duduk. Biasa sekarang, Kak, lagi disuruh goyang, Ambo. Ah, sampai ku jungkir-jungkir, tak balik-balik.
0: Iya, tapi ku bilang, weh, dari iya. Padil langsung dengar lagu-lagu dandut.
1: Lagunya...
0: ini pilih, saya sebut dulu. Ada lagunya ini yang sudah disiapkan, Cinta dan Dilema, Ika Nurjana, Kepastian dari Rita Sugiarto, Diam Ahmad Dhani, kemudian Malam Penuh Rindu Caca Handika, Kejam.
1: Malam Penuh Rindu Caca Handika.
0: Caca Handika, oke.
1: Okay. Ya, jumpa.
0: Nah, enggak jumpa-jumpa juga. Malam pi kalau jumpa-jumpa.
1: Oh, ada temanya ini apa, Kak?
0: Temanya tentang pengalaman mungkin ketika mengantri di SPBU. Kalau Padil enggak mungkin pergi ya antri di SPBU, dia jadi aman, Ji.
1: Oh, antri kemarin, Mbok.
0: Oh, antri juga?
1: Oh. Iya, jam 1. Oh, kemarin waktu hari Kamis.
0: Berapa jam? Kamis. Berapa jam mengantri nih, Padil?
1: Dua jam, jam 1 ini.
0: Apa media bikin?
1: Pertamina jam 3 baru bisa terisi.
0: Jadi apa kita bikin selama 2 jam itu kalau mengantri supaya?
1: Kan banyak penjual, jajak mempatkan itu anak-anak jual-jual air gelas tuh.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya sama tiksu. Ya beli sambil minum-minum sambil di belakang istri.
0: Iya.
1: Anu-anu motor.
0: Sama istri tak kemarin mengantri.
1: Iya. Nggak mungkin misalnya masuk motor sama Deli Liwang.
0: Siapa tahu bisa kigo yang kayak kemarin.
1: Iya sama Deli Liwang.
0: Kayak gitu. Tapi itu kalau berenang bagaimana caranya ditahu?
1: Oh kan kalau kita... di lompat macam tombol di kolam
0: iya,
1: kan kiri kanan ada pembatas.
0: Oh terus
1: iya, jadi kita kan tunanetra, jadi kalau kita satu benda pembatas itu yang di samping tak pakai siku tak tahu
0: iya
1: ya di situ terus nih ke sana terus jangan ke belok-belok.
0: Oh
1: iya karena tersetim sama ini gayungan tak tahu
0: iya
1: ya itu yang jadi patokan sama tunanetra
0: iya
1: ya kalau orang asli kan langsung ke sana di tengah tahu
0: iya iya
1: iya langsung. Kalau kita kan kalau di tengah belok-belok, jadi kita itu patokan itu pembatas kiri kanan. Yeah. Kalau sebelah kiri ke kiri terus nih, terus ke sana.
0: Oh.
1: Kalau mungkin kita kan terkena apa di siku tak? Oh, yeah. Di sini nih. Oh, kita memang yang anu rasa oh begini caranya. Terus mungkin tidak bengkok-bengkok lagi tembok.
0: Iya.
1: Terus, kalau di tengah aja baru kita stabilitas netra.
0: Terus
1: kayak
0: caranya,
1: ular ki.
0: Caranya tahu kalau mau mungkin sampai supaya tidak tumbuh kepala di tembok.
1: Iya, langsung ki. Kalau kita diketok di depan kan di atas kan ada kayak apa di nak tu anu tak kepala tak tu?
0: Iya.
1: Iya jarak 2 meter kata 3 meter langsam macam bo supaya kita tidak lapu itu anu tembok.
0: Oh iya.
1: Iya ada dikotok ke.
0: Iya.
1: Iya jadi ditahu ni oh pulang-pulang ki ini nanti ditabrak itu.
0: Iya.
1: Iya bukan yang anu benjol pasti kepala bukan ini teh benjol kepala.
0: Iya.
1: Itu aja mbok ya.
0: Oke, makasih Pak Dir.
1: Selalu nanti lagi ketemu mbok ya.
0: Iya, makasih.
1: Iya, pamit mak, sapulidi. Saya pulang dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi telepon WA. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok.
0: Sirina Pace.
2: Senandung lirik laguna perempat, Ce.
0: Iya, tahu dari Pak Radin. Ketemu kemarin iya. Juga Pak Radin, Dik. Siapa yang ngantar ki Pak Radin?
2: Saya sendiri naik motor, Kak.
0: Nggak mengantri jadi SPBU?
2: Itu waktu saya pulang siano. Antar ke Ahmad.
0: Oh.
2: Sampai di jembatan lain yang tanya dikasih. Waktu saya...
0: Oh, jadi kita enggak bawa kendaraan sendiri, Ji. Jalan sendiri pakai mobil, kendaraan.
2: Ya, anu, naik motor, Kak. Sendiri.
0: Oh, naik motor sendiri, bawa motor sendiri?
2: Iya, saya sehingga beli minyak itu di... Batang AC.
0: Oh, di Batang... Di Maros juga? Macet.
2: Baris.
0: Oh, berbaris juga.
2: Saya nasi, saya beli, anu, Petromas.
0: Oh.
2: Jadi tidak berapa... antri.
0: Oh, jadi kita ambil anu di.
2: Iya. Saya masuk di barisan di situ antri. Saya tanya orang lah, ini Petromas kak? Bukan Petromas. Oh, saya pusing ya lo. Petromas.
0: Iya, daripada lama di mengantri.
2: Kalau, panjang itu.
0: Iya, kalau Pertalite panjang lagi.
2: Iya, mana lagi itu mobil itu panjang juga.
0: Kalau kita mau beli di luar.
2: Iya, di mana-mana itu. Waktu naik, saya naik itu, Wah, tidak bisa lewat jalanan penuh mobil. Mantri.
0: Iya, tapi berapa menit Ki kalau pertama kemarin waktu ngantri pertama?
2: Tidak sampai 5 menit.
0: Oh, nah jadi kalau pertama.
2: 2 menit saja barangkali siap
0: sudah. Iya. Oke, pilih lagu dulu Pak Radin.
2: Ikir Nurjana. Ikir Nurjana ya.
0: Oke. Iya. Cinta dan Dilema.
2: Oke, Lemo.
0: Iya, makasih. Iya,
2: selamat pagi bertugas.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, ternyata Pak Radin ketidaktahuannya dong. Oh ternyata jalur pertama sama Suki. Tapi tidak apa-apa, daripada kita menunggu mengantri panjang berjam-jam. Tapi saya ingin tahu nih sahabat budaya yang punya pengalaman mengantri di SPBU, biasanya kan itu butuh perjuangan ya untuk masuk ke dalam antrian SPBU. Itu memang harus siap Ki, perjuangan lahir dan batin. Gimana nih sahabat budaya reaksinya kemarin waktu atau beberapa waktu yang lalu mungkin ikut acara apa namanya antrian ya. Kita terima lagi. Assalamualaikum.
3: Satu.
0: Yeah,
3: dari Sopi di Palopang.
0: Iya, Bunda Sopi gimana kabar ta Bunda?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar
3: seperti kemarin.
0: Woi, Bunda juga luar biasa nih, bawa kendaraan sendiri.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Nah, punya pengalaman Bunda ngantri di SPBU enggak?
3: Iya, tiga. Iya, saya sampai 45 menit di situ antri.
0: Wih, 45 menit. Apa yang kita bikin itu 45 menit? Biasa tuh
3: berteduh.
0: Oh.
3: Pokoknya kan sudah ini lagi.
0: Iya. Biasa kan jadi biasa tuh enggak ada orang itu main HP. Nah, itu sebaiknya dihindari di kalau biasanya di antrian panjang kecuali kalau
3: saya kan kebetulan ada beberapa ibu-ibu. Karena kalau misalnya kita belok kiri dari jalan ya, belok kiri agak sulit karena banyak apa di situ ada mobil. Jadi saya ambil sebelah kanan memotong di belakang mobil, ternyata banyak motor di situ. Saya mau mundur tapi ada juga yang berbaik hati, katanya tidak apa-apa Bu, langsung terus saja. Jadi saya dikasih kesempatan kan, ada 10 motor berkali di belakang saya itu. Tetapi karena saya dipersilakan, katanya tidak apa-apa Bu, itu saja, masuk saja.
0: Untungnya kalau dapat ke orang pengertian begitu di.
3: Iya.
0: Saya juga pernah juga pengalamannya begini kan, masuk di antrian. Ini kan mobil saya ini kan harusnya diambil sebelah lajur kiri karena bagian kanan ya pengisian bensinnya.
3: Iya.
0: Tapi saya lihat kosong di situ, akhirnya saya masuk di bagian anu, tidak mau melayani SPBU. Saya bilang, "Wah, kalau begitu saya sudah lama juga mengantri, lebih baik saya balik ke mobilku tuh." Jadi ku balik, jadi ku kasih menghadap ke sana, melawan arus Ki. Masa kita sudah mengantri lama baru tidak ada arahkan Ki?
3: Iya,
0: seharusnya kan dari awal mengantri dilarang memang bilang jangan Ki masuk di sini. Khusus yang sebelah kanan tangkinya ambil ke jalur kanan, yang kiri ambil jalur kiri. Tapi kan tidak ada aturan begitu biasanya kan. Tapi kalau ada yang mengarahkan Ki tidak masalah, tapi dia mengantri itu mungkin lama. Baru tidak mau nelayani, tidak mau nelayani. Iya, Nabi bilang salah jalur Ki Pak.
3: Padahal selangnya kan panjang.
0: Iya, selangnya panjang. Biasanya kan begitu Ji kalau tidak macet. Biasanya kalau tidak mengantri sembarang Ji, yang penting ada kosong di situ mi masuk.
3: Iya. Ini sama seperti saya kemarin. Kebetulan kan di sebelahnya itu kan anunya Haji Kala.
0: Iya.
3: Terus karena saya merasa gimana ya, merasa bersalah karena ternyata banyak yang motor yang saya lewati. Karena ada yang menyahut bahwa tidak apa-apa Ibu, langsung saja sekuritinya harusnya Haji Kala itu langsung bilang kalau maju begitu tahu Ibu, jadi saya suka juga.
0: Iya, bagusnya kalau saling pengertian kayak begitu Di.
3: Iya, saya juga minta maaf, saya ini enggak tahu kalau banyak motor kalau saya lewat di sini.
0: Iya, karena kan ada juga seperti, kejadian memprihatinkan itu, enggak tahu di mana, apakah di daerah itu atau bagaimana di Makassar. Tiba-tiba dia potong antriannya orang, langsung kodong. Maksudnya wih main kekerasan pokoknya. Langsung yeah. Badi main toh, jadi wah yeah. Sayang disayangkan kalau antrian begitu kok dong harus melanggar hukum maki juga. Waduh. Iya. Yeah. Yeah. Tapi kalau begitu saling pengertian mama gitu artinya yeah. Lihat kondisi. Yeah. Diuji kesabaran.
3: Iya. Yeah. Itulah saya kemarin saya bersalah.
0: Iya.
3: Yeah. Karena saya enggak tahu kan kalau di anunya itu di apa? Sampingnya mobil itu ternyata banyak motor. Motor. Karena saya kira hanya mobil.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, saya ambil kanan, saya foto di belakangnya mobil, itu ternyata banyak motor. Ya, alhamdulillah saya dikasih kesempatan. Saya minta maaf, kepala Padi, saya tidak tahu kalau ini. Tidak apa-apa, Bu, maju lagi.
0: Alhamdulillah. Ketemu orang
3: itu
0: baik.
3: Itu pun saya antrinya itu 40 menit.
0: Wah, bagaimana kalau tidak motong kompas, nih?
3: Nah, itu. Padahal dekatnya dari rumah itu, Bu.
0: Iya.
3: Iya, dekat dari pintu gerbang. Saya keluar itu, aduh, sampai di pintu gerbang itu mobil. Panjangnya. Masya Allah. Iya, saya cuma bilang terima kasih orang baik.
0: Oke, Bunda, makasih.
3: Iya, makasih yang berikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat budaya, kita hadirkan dulu lagunya Malam Penuh Rindu dari Caca Handika. Nanti menyusul lagu kedua Cinta dan Dilema dari Kinerjana.

membayangkan bisa mencicipi ramen hangat, sushi segar, atau manisan tradisional Jepang tanpa meninggalkan rumah? Di Jepang, teknologi virtual reality menghadirkan pengalaman kuliner lokal secara virtual bagi wisatawan di seluruh dunia. Platform global virtual travel memungkinkan pengguna menjelajahi pasar tradisional, memilih hidangan, dan merasakan atmosfer festival kuliner Jepang secara interaktif. Dengan virtual reality, setiap gerakan, aroma visual, dan suasana sekitar dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman mendekati nyata. Teknologi ini memadukan kenyamanan digital dengan keaslian budaya. Pengguna bisa belajar tentang sejarah dan bahan-bahan setiap hidangan, melihat cara memasak secara virtual, dan merencanakan kunjungan kuliner langsung ke Jepang nantinya. Semua ini membuat pengalaman wisata kuliner lebih imersif dan edukatif. Selain itu, pengalaman virtual reality ini memungkinkan wisatawan berinteraksi secara virtual dengan koki lokal, menanyakan resep atau tips memasak, dan bahkan mengikuti demo memasak tradisional. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya mencicipi secara visual, tetapi juga belajar lebih dalam

0: Permisi. Maaf ya, saya parkir sebentar. Cuma mau beli minum di warung.
1: Maaf, Pak. Tapi parkir di sini bisa ganggu arus lalu lintas. Ini jalur umum, bukan tempat parkir, Pak.
0: Oh, begitu ya? Saya pikir tidak masalah kalau cuma sebentar.
2: Macam tak betul je, Budani.
1: Justru itu, Pak. Karena dianggap sebentar, jadi kebiasaan. Kalau semua begitu, ya macet terus jadinya.
0: Ya. Saya mengerti sekarang. Kadang kita tidak sadar hal kecil bisa berdampak besar ke orang lain.
1: Betul, Pak. Kita semua punya peran jaga ketertiban. Ruang publik itu tanggung jawab bersama, Pak.
0: Terima kasih sudah diingatkan. Saya pindahkan dulu mobil saya ya.
3: Tertib di jalan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian. Mari kita biasakan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena jalan umum adalah milik kita semua.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Baik sahabat budaya, masih bersama di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perombat Jazz. Tadi beberapa lagu sudah kami lewatkan di ruang dengar Anda. Silakan yang masih ingin bergabung, kami nantikan di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250. Kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum. Sirina Pace
1: Senandung Lirik Laguna Perempat Cez.
0: Dengan siapa dan di mana Cez?
1: Dengan Ibu Nur Intang di Sakalari.
0: Ibu Nur Intang, gimana kabarnya Ibu?
1: Berbaik Bu Ruslan. Kemarin kita ke RRI mengikuti perbulan tahunnya RRI.
0: Ada Jiki Pale?
1: Ada Kak, kenapa saya dekat dengan Bunda Sofi.
0: Oh.
1: Terus Bunda Rica menyanyi, semua orang bergoyang.
0: Waktu kapan kita datang? Hari kemarin?
1: Kemarin.
0: Oh, waktu penyulutan obor.
1: Iya. Tapi enggak? Kan mobil itu lambat, Bung Ruslan. Jadi saya hampir jam 10 saya sampai di
0: rumah.
1: Di RRI.
0: Oh, di RRI. Oh.
1: Saya start jam 8 di sini. Sampai Kak di sana hampir jam 10.
0: Kodong.
1: Jadi acara pertamanya tidak kulihat nih, Bung Ruslan. Iya.
0: Oke, kita mau pilih lagu apa nih? Diam.
1: Coba kita sebut.
0: Kejam dari Lesti, Kepastian Rita Sugiarto, Istri Setia Muhlis Saputra, Gelora Iis Dahlia, Patah Hati dari Roma Irama, Irama Cinta dari Ageng Kwie, ada Enggak Ada Waktu, Surga Dunia Ria Amelia.
1: Surga Dunia?
0: Surga Dunia Ria Amelia.
1: Siapa nyanyi kan itu?
0: Ria Amelia.
1: Ya itu mah Bung
0: Rusnang. Iya. Nah kalau kita punya enggak pengalaman antri di pom bensin, mungkin naik PT-PT atau apalah, pernah antri enggak kendaraan tak di
1: kemarin SPB? Itu saya berangkat karena isinya banyak tuh.
0: Oh, banyak
1: juga tinggi-tinggi di
0: Bundesland. Oh, jadi
1: cuma penumpang banyak sebentar. Ada lagi penumpang turun, ada lagi yang naik, jadi lambat kita sampai di RRI.
0: Oh, jadi yang jelas kemarin mobil PT-PT tidak pernah disinggah di SPBU di.
1: Tidak, Ji.
0: Oh, iya, berarti
1: langsung, Ji. Tapi penumpang banyak. Sebentar ada yang turun, ada yang mau diantar ke yang jauh-jauh di alamatnya.
0: Iya.
1: Di lambat, sampai di RRI.
0: Iya.
1: Bagus, tak kemarin Bun Rica yang menyanyi, semua orang bergoyang terus.
0: Iya.
1: Atau ada teriung itu.
0: Iya. Oke, terima kasih.
1: Itu, Ji, Bung Ruslan.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, Ki. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, agar suara agar, Romang.
2: Senandung Lirik Laguna Perempat Cez.
0: Iya, dari?
2: Pak Jangkis.
0: Kenapa ada suara ketuk-ketuk? Ma palu-palu, ya?
2: Tetangga Mak Bengkel.
0: Oh, matangga Mak Bengkel, ya. Untung tidak. Untung Agus tidak sakit gigi.
2: Iya.
0: Jadi kalau sakit gigi, si
2: untung.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, pilih lagu dulu. Lagu yang mana kita mau? Ada
2: lagu nama Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto Kepastian, Di.
2: Iya.
0: Kalau daerah tak di sana antri juga BBM.
2: Bau. Mulai luhur sampai asar.
0: Oh, iya, iya.
2: Antri.
0: Pangkep, Di.
2: Iya.
0: Ada pengalaman gak pernah mengantri berapa jam?
2: Pengalaman satu jam menunggu.
0: Satu jam menunggu.
2: Itu paling
0: cepat.
2: Sebentar.
0: Iya. Berarti hampir semua daerah berarti ini, Di.
2: Bah, betul.
0: Pikiran di Makassar, Ji. Oke, Pak Dek. Makasih, Pak.
2: Iya, saya selalu, Ki. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Senandung Lirik Laguna Perempat Cez.
0: Iya, dari siapa Cez?
3: Dari Paropo Cez.
0: Ih, kemarin ada Jiki Cez toh.
3: Ah, ada Jiki Cez. gambar ada foto otak.
0: Di mana Kisil yang lihat fotonya? Oh, di
3: sama
0: studio.
3: Di foto sama Bu.
0: Oh, ada foto. Iya, Di, ada play foto bersama.
3: Iya.
0: Oh, deh. Sangking apa deh, sangking seneng tak kemarin itu dilupa bilang siapa yang ditemani maku foto. Iya, jam berapa Ki sampai kemarin? Enggak macet jadi.
3: Tidak macet di karena anu salat Jumat orang.
0: Oh, iya.
3: Anu tidak macet sampai
0: pas,
3: di rumah.
0: Pas Ki salat Jumat nak pulang, Di.
3: Itu waktu kepulan dari jarak jalan.
0: Iya.
3: hampir ke 1 jam antri bensin pulang.
0: Oh, tapi ini waktu datang ke pul memang di bensin di.
3: Naik Grab di.
0: Oh, naik Grab jadi lebih aman. Iya.
3: Itu ke sana nak bonceng umur di waktu naik Grab jalan.
0: Iya, itu jadi takut kalau pas Grabnya motongnya habis bensin
3: de. Antri.
0: Antri kok kingan, tapi biasanya kodong itu mengantri memang subuh.
3: Antri memang kalau malam.
0: Nah, kasih pul memang di tangkinya di, wah kasihan juga kodong pak Grab. Kasihan juga ini supir-supir ojol kodong kalau harus mengantri lama di SPBU. Iya. Tadi ya,
3: terlambat ya.
0: Mengikut
3: maki, sama iya. Itu kepastian.
0: Kepastian dari Rita Surgiarto. Oke, okay, makasih.
3: Ya, makasih. Ruslan. Yeah. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Ya Rabbal
3: Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pada telepon dulu, Dik. Sahabat Budaya, baru kita hadirkan dulu lagunya. Selamat kita mendengarkan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
5: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
6: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
5: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
6: Hah? Kok bisa?
5: Bisalah, namanya penipuan.

0: Baik, sahabat budaya di manapun Anda berada, masih bersama di Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Prombat Jazz. Kita terima lagi. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Sirina Pace
1: Senandung Lirik Laguna Prombat Jazz.
0: Iya, dari Bu Dewi ya di Takalar.
1: Iya.
0: Gimana di Bu Dewi di Takalar suasananya? Yeah. Sudah mi mau duduk lompo?
1: Sudah mi Cikuang. Mau duduk lompo di Cikuang hari Kamis yang lalu.
0: Ramai jadi. Ramai ji. Pasti ramai.
1: Iya, ramai sekali kan Pak. Itu tidak sempat juga hadir.
0: Oh. Iya. Kita pilih lagu dulu nih. Lesti dengan Kejam, Istri Setia dari Mulis, Diam. Ahmad Dhani featuring dengan siapa ini?
1: Yang Lesti masa apa nih?
0: Lesti ya. Kejam di kejam.
1: Ih, kejamnya jangan deh. Tidak kejam
0: ya. Kan kita bicara tentang ini antrian toh, antrian BBM nih. Kalau di Takalar macet juga enggak antrian atau panjang juga enggak antrian di SPBU-nya?
1: Alhamdulillah panjang juga. Kemarin itu adek sampai 2 jam baru kena giliran di SPBU dekat Taman Pahlawan di Takalar.
0: Berarti hampir setiap daerah ini saya kira di Makassar aja orang antri. Padahal bilang kan
1: antri di bensin, antri di gas.
0: Oh, gas juga.
1: Kena juga pemadaman bergilir, tak kalah.
0: Si tumpu-tumpu masalah itu.
1: Tapi alhamdulillah masih bisa ki dengar kian.
0: Perempat
1: deh. Perempat.
0: Alhamdulillah. Iya. Oke, Palek. Ditunggu lagunya deh. Oh, iya. Tapi biasanya kalau kita enggak pernah punya pengalaman ngantri di adik yang selalu pergi isi BBM-nya.
1: Iya kan saya tidak tahu naik motor. Oh, iya. Jadi adik juga pergi sama kemana.
0: Itu mi kelebihannya kalau tidak bisa naik motor. Sama mamanya di rumah dan tahu bawa kendaraan.
1: Iya, bisa jadi bonceng.
0: Terus saya terus yang pergi
1: antri. Ini kalau anakku pergi lagi nih.
0: Antri.
1: Iya, enggak tahu kalau kemarin sepupunya 3 jam.
0: Bih, lamanya.
1: Nah, hitung jamnya.
0: Bayangkan kondong itu 3 jam itu akhirnya deh.
1: Iya ke satu ji tak buka itu ji yang dedekannya no.
0: Oh.
1: Taman Pahlawan yang di Kalampa sama yang di Panaikan katanya sebentar sekali belum buka tutup mi.
0: Iya karena habis mistoknya tuh.
1: Iya.
0: Iya. Oke Pale, makasih informasinya ini hampir mak kata kalar pergi si bensin. Sebila
1: tidak apa-apa ji kata kalar cuma mampir ke di bulu punyi di rumahnya Dewi.
0: Iya coba di rumahnya ji Dewi, Mbak Dewi apa Bu Dewi 3 jam di SPBU 2 menit enggak masalah ji.
1: Tapi di rumah setengah jam di iya. SPBU 3 jam.
0: 3 jam ji. Iya. Tak balik nanti. Iya. Rencana
1: sih Pak sehat rencana, selalu rukun bersama keluarga.
0: Rencana sih nanti mau ke Takalar tanggal berapa itu ada kebetulan kemana? Yeah. Kebetulan ada keponakan mau naik one apa mau
1: petualang. Di mana di Takalar?
0: Di Patalasang, di belakangnya anu. Di belakangnya Masjid Nur Al-Ikhlas. Iya Masjid Al-Ikhlas itu yang pas
1: di terminal, sudut
0: terminal lama ya sudut.
1: Iya.
0: Yeah. Ada di situ.
1: Itu yang tingkat kato.
0: Iya, tingkat. Jauh dari situ rumahnya Bu Dewi.
1: Ya jauh di saya di rumahku di desa saya. Karena
0: di bulu kunyi, di jauh.
1: Iya, ada 11 kilo kapan atau lebih dari situ ke rumah.
0: Iya. Ya, balik. Makasih, ditunggu lagunya ini.
1: Iya, kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin kelebihannya kalau orang tidak tahu naik kendaraan. Tidak merasakan rasanya nganter di SPBU ya berjam-jam sampai 3 jam katanya, waduh lebih parah lagi. Nah kalau di sahabat budaya mungkin yang ada di Makassar, bagaimana pengalamannya sahabat budaya harus ngantri di SPBU? Biasanya apa nih harus yang disiapkan ya kalau mengantri itu, paling tidak mentalnya harus disiapkan ya. Mental lahir dan batin. Kita terima lagi. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya. Yeah. Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Prombat.
0: Di mana?
2: Dari Mas Gun.
0: Mas Gun. Berapa jam Mas Gun? Berapa jam kemarin? Mengantri ya. Juga? Berapa jam kemarin mengantri? Enggak, Ji?
2: Saya waktu hari Kamis mengantri.
0: Hari Kamis mengantri di pas pergi lomba karaoke.
2: Ya, saya sini memang. Tapi Pertamax.
0: Oh, biar Pertamax mengantri orang.
2: Iya, antri orang Pertamax.
0: Tapi tidak terlalu lama juga kalau
2: Pertamax. Tidak terlalu lama juga.
0: Oh, iya. Ya, begitu mami solusinya lebih baik.
2: Daripada tidak dapat,
0: lebih baik hantam.
2: Bahan bakar.
0: Iya. Saya kemarin tidak antri, tidak sampai 1 menit. Kita tahu apa bahan bakarnya saya?
2: Gas.
0: Bukan, air kelapa. Istri. Air kelapa.
2: Hah?
0: Air kelapa. Sehingga tadi penjualan kelapa tuh beli mah 1 biji kelapa enggak sampai di 5-6 ribu promo di depannya Taman Makan Pahlawan. Kudorong motorku. Jadi sudah minum air kelapa, kudorong motorku sampai di SPBU.
2: Pembangkit pagi masih antri tadi ya.
0: Pembangkit listrik tenaga ke air kelapa tuh.
2: Iya.
0: Kalau kita mau pilih lagu apa nih? Istri setia atau diam atau gelora patah hati ada Ageng Kwi cinta dalam hayalan Roma Irama bersama Elvi Sukaisi.
2: Itu dari Roma Irama saja Bu.
0: Bersama Elvi Sukaisi. Iya.
2: Yeah. Yeah. Oke, terima kasih Bu.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, yeah. Sirina Pace.
3: Mengandung lirik lagu nomor 4 Ces.
0: Iya tahu Bu Marlina kemarin tidak datang di.
3: Aduh Bu, lagi terapi kok dong.
0: Oh pas bertepatan harinya.
3: Iya bertepatan kira terapi kok.
0: Aduh iya.
3: Nah Bu Marlina. Cuma lihat dari anu postingan-postingan teman.
0: Yo.
3: Iya.
0: Iya. Iya. Kalau di daerah tak ini antri juga ya.
3: Kalau di daerah aku antri sekali, Bu. Tapi iya. Saya kan tidak pernah aja merasakan antri karena tidak pernah aja pergi antri.
0: Kalau anu ya LPG tidak mengantri juga.
3: Mengantri ya. LPG itu ada harus ada di KTP atau KK.
0: Harus emak-emak yang garda terdepannya memang kalau asal antri LPG, kalau bapak-bapaknya BBM.
3: Iya, ada deh. Semuanya antri. Iya. Tapi untungnya tuh sekarang tombol listrik sudah tidak mati kayaknya. Ada berapa hari ini tidak pernah mati.
0: Iya alhamdulillah. Sandainya
3: iya alhamdulillah iya.
0: Kalau di Sudian tadi malam sempat tapi tidak sampai di 1 jam alhamdulillah mungkin sekitaran 45 menit mati.
3: Oh iya. Iya saya waktu anu itu hari Minggu sempat pergi anu kan ke Sileo tuh jadi bensin pergi isi bensin tapi tidak lama ji sekitar 15 menit sudah dapat di SPBU Sungai Sadang.
0: Oh iya datang-datangan sih biasanya kalau begitu karena saya juga belum pernah pi merasakan antrian 1 jam selalu ku dapat itu yang di ujung tol itu tidak sampai 15 menit sekitaran.
3: Iya itu juga saya juga begitu jadi tapi pas lewat itu di SPBU yang itu dia sampai di luar antrinya Muhammad. Saya bilang apa nih
0: itu yang di tentara pelajar deh seandainya
3: iya.
0: Seandainya ndak satu arus ki anu ndak berlawanan arus ki RRI mungkin sampai di RRI antriannya karena itu saya lihat sampai di anu jalan Tarakan di situ orang aneh
3: jalan iya, antrinya bukan main antrian. Banyaknya itu
0: mobil
3: ini saya bilang deh mobil-mobil besar juga itu antri astaga
0: itu miam kumas itu mobil besar itu sampai di jalan Tarakan
3: iya
0: antrinya padahal SPBU-nya di dekatnya anu melewati Butung jalan tentara pelajar.
3: Iya, itu.
0: Bisanya.
3: Orang sampai kapan nih nambo?
0: Iya, mudah-mudahan cepat berlalu deh.
3: Iya, mudah-mudahan nambo. Kasihan. Banyak juga temanku yang pergi terapi itu terlambat-lambat karena begitu
0: dong. Pasti terganggu semua kok dong.
3: Iya, apalagi terganggu.
0: Yang menggantungkan padaan untuk maksudnya naik ojol ke atau apa.
3: Iya. Itu naik ojol ki ada juga yang naik motor sendiri. Nah ini tidak antri tapi
0: macet
3: macetnya
0: ya, macet
3: aduh
0: karena setiap ada SPBU pasti macet
3: iya
0: seandainya dibilang kosen. Coba dibilang antri di orang tidak nabikin macet dia tidak masalah
3: ya iya ini sudah antri macet lagi kasihan nemu
0: demo lagi kalau untuk demo tuh
3: demo
0: demo Tommy mahasiswa tentang ini kan kemarin ada demo di flyover juga kalau nggak salah.
3: Iya, udah juga di di sosial media. Ide ada mi demo, demo terus. Semakin macet nih.
0: Iya, mengikut maki lagunya di kan?
3: Iya, Mbok. Iya, selalu ki. Assalamualaikum, Mbok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga untuk Ibu Marlina ya. Tetap semangat. untuk terapi cepat sembuh. Kita hadirkan dulu lagu Sahabat Budaya, Lesti.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Awas, ada musuh 165. Mundur.
6: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
5: Risik, lagi seru nih.
6: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
5: Bawel, diem.
6: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
5: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
6: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Masih bersama di 92,5 FM Rompang Tarari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bersama di Sirina Pace. Silakan yang belum sempat bergabung, kami masih tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Masih ada beberapa pilihan lagu dangdut yang tentunya masih siap untuk diputarkan oleh sahabat budaya dan dipilih ya. Masih ada lagunya Kelakuan dari Mirnawati, Kuda Lumping dari Manis Manja. Ada juga dari siapa ini? Pengobat Rindu Nada Soraya, Maaf Kang Ladia Mirnawati. Jadi silakan sahabat budaya yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Ada patah hati dari Gelora, Iis Dahlia dan Asraf. Kemudian ada Istri Setia dari Mukhlis Saputra. Nah, silakan yang mau bergabung, kami masih tunggu kebersamaan tadi 0811 400 9250. Masih panjang kebersamaan kita di acara Sirina Pace karena sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Oke, masih kami nantikan dari telepon Anda di 0811-400-9250 atau mungkin yang lagi sementara mendengarkan siaran kami, baik lagi di rumah atau mungkin lagi mobile di mobilnya sembari mendengarkan lagu-lagu ini ya. Apalagi lagi ngantri menunggu antrian dapat SPBU atau BBM di SPBU ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran ya dalam menunggu antrian panjang itu. Silakan di 0811-400-9250. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Nurmala.
0: Nurmala di Perumahan Agraria. Oke, gimana kabarnya Bu Nurmala?
1: Baik.
0: Oke. Pilih lagu dulu.
1: Ya.
0: Mungkin pilih lagu yang mana ini, ada lagunya. Kasih monitornya kecilkan dulu.
1: Enggak pernah aja mengantri.
0: Iya, oh enggak pernah aja mengantri. Iya, alhamdulillah. Enggak. Ada beberapa pilihan lagu ini, Muhlis Saputra Istri Setia.
1: Apa lagunya, Mbak?
0: Ini main dengar kisah baca Kang nih, Gelora. Iya. Iis Dahlia dan Asraf. Kemudian Bisikan Kasih Elvi Sukaisi, Kelakuan Mirnawati, Kudal.
1: Iya, Elvi Sukaisi, Mbak.
0: Elvi Sukaisi. Iya. Oke.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Iya.
1: Selamat si bertugas selalu dan dirgahayu RRI
0: ke
1: 81. Semoga berdarah selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bu Nur Alam. Nurmala di Agraria. Yang lain yang mau bergabung, kami masih tunggu di line telepon WA atau telepon biasa ya. Di 0811-400-9250. Sekali lagi di 0811-400-9250.

Oke, sahabat budaya, langsung saja kita hadirkan dulu dua lagu karena baru satu penelpon. Jadi kita langsung putar lagu dulu supaya tidak terlalu menunggu lama untuk diputarkan lagunya ya.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
3: Hah, capek. Main game
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak. Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
7: Kasih, apa kabar?
8: Baik.
7: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia, karena dia lebih lembut

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Baik, sahabat Madia dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempatan di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tidak dirasa kurang lebih hampir 1 jam ya kebersamaan kita, 2 jam hampir kebersamaan kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Sebelum saya tutup, masih ada mungkin yang ingin bergabung, masih bisa satu penelpon kayaknya nih. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Sirina Pace.
1: Laguna Pro 4 Jazz.
0: Dengan siapa, Jazz?
1: Wanti.
0: Siapa?
1: Wanti.
0: Wanti di mana?
1: Di Petarani.
0: Ibu Anti ya?
1: Iya.
0: Ibu Anti gimana?
1: Adik saja, adik.
0: Adik. Iya. Oke, kita mau pilih lagu apa nih?
1: Lagu-lagunya apa di situ?
0: Ada lagunya Gelora dari Iis Dahlia dan Asrof. Kemudian ada Pengobat Rindu Nada Soraya. Kemudian Kelakuan dari Mirnawati. Ada juga
1: Adi lagu Soraya.
0: Adi Nada Soraya. Oke. Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Iya, okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dari Petrani tadi menjadi penelpon terakhir ya kebersamaan kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wabarakatuh. Selamat sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada, kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, sahabat budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa sahabat budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee.

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualan di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata, masih kita membahas tentang objek wisata Labuang Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Veranus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan Komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

profesional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Sahabat Budaya, masih berbicara tentang Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Nah, ketika Sahabat Budaya berada di Taman Nasional Komodo, akan disuguhkan beberapa atraksi yang menakjubkan. Salah satunya adalah berfoto bersama Komodo. Nah, ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup, yaitu berfoto bersama hewan langka yang hanya ada di Indonesia.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Nah, Sahabat Budaya, selain Komodo, Taman Nasional ini juga terkenal akan panoramanya yang mempesona. Sobat Budaya yang hobi fotografi wajib memasukkan beberapa spot di sini sebagai tempat berfoto. Sebut saja Pulau Padar yang ikonik dengan pulaunya yang berbentuk perbukitan serta gradasi laut biru latar belakang. Kemudian ada Pulau Kelor juga tidak kalah keren. Pemandangan pulau dan laut biru jernih dari puncak Pulau Kelor terlalu indah untuk dilewatkan.

Sahabat Budaya, masih bersama di Informasi Wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, spot lain yang tidak boleh ketinggalan yaitu Fin Beach yang terkenal dengan sebagai Pantai Merah oleh masyarakat lokal. Nah, Sahabat Budaya tahu nggak? Warna merah pantai ini ternyata berasal dari hewan mikroskopis dan pecahan batu karang berwarna kemerahan di sekitar pesisir pantai. Nah, Sahabat Budaya nih, yang ingin misalnya datang ke Labuan Bajo, Anda ingin membawa buah tangan sepulang dari Labuan Bajo, ada beberapa souvenir khas yang tak boleh ketinggalan. Salah satunya adalah kain songke khas Tanah Manggarai. Kain ini umumnya berwarna dasar hitam dengan beragam motif warna-warni di atasnya. Sama halnya dengan kain Nusantara lain, motif kain songke sangat beragam dan memiliki makna tersendiri. Nah, ada beberapa motif kain songke yang perlu Sahabat Budaya ketahui, yaitu ranggong atau laba-laba. Ini menyimbolkan kejujuran dan kerja keras. Kemudian ada motif wela kayu atau bunga kapuk yang bermakna berkaitan manusia dengan alam sekitarnya. Terus ada motif wela runu atau bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil namun menjadi sumber keindahan. Kemudian ada antala atau bintang yang bermakna harapan dan doa baik. Terus ada jui atau garis-garis batas yang memiliki filosofi mendalam bahwa semuanya ada batas akhirnya. Nah, Sahabat Budaya, Anda bisa mampir ke pusat oleh-oleh yang terletak di depan Bandara Udara Internasional Komodo untuk mendapatkan kain songket ini. Beberapa kuliner khas Kabupaten Labuan Bajo yang menggoyang lidah juga bisa Sahabat Budaya jadikan sebagai oleh-oleh. Seperti kopi Manggarai yang terkenal dengan cita rasa pahit yang unik. Ada roti kompiang yang terbuat dari terigu dan teburan wijen di atasnya. Ada juga cemilan yang terbuat dari olahan tepung beras dan kelapa parut bernama rebok. Nah, Sahabat Budaya, itulah hal-hal yang perlu Sahabat Budaya ketahui tentang Labuan Bajo. Selain bisa mengetahui apa yang menarik di Labuan Bajo, Anda juga bisa mengabadikan momen pemandangan dan suasana Labuan Bajo melalui gawai atau kamera Anda. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Dunia Wisata. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menyampaikan kepada kita kalau kita ini adalah bersaudara. Jangan ada keributan di antara kita. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita ketika ada di antara saudara kita yang berselisih, maka damaikan dia. Bukan justru untuk memperkeruh lagi persoalan. Nah, ini yang banyak beranggapan seperti ini. Karena dia menganggap kalau hubungannya kepada Allah itu sudah baik, maka sudah bisa masuk dalam sorga. Dia beranggapan kalau sudah rajin sholat masuk sorga. Dia beranggapan kalau sudah bolak-balik tanah suci masuk sorga. Puasa Ramadan masuk sorga. Tunggu dulu coy. Berapa banyak orang yang pernah kau sakiti hatinya? Berapa banyak orang yang kau pernah zolimi? Katanya bersaudara, tapi masalah perbedaan pendapat kadang tidak berkomong. Kadang beda pilihan, ribut dengan pilihan yang dia tentukan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ada salah seorang ahli ibadah, ini biasa saya sampaikan ini di beberapa event-event. Ada salah seorang ahli ibadah yang 20 tahun sujud kepada Allah. Sholat tahajudnya tidak pernah tinggalkan. Suatu ketika dia mau bangun sholat tahajud, kagetnya luar biasa. Karena di pinggir sumurnya ada orang duduk. Dia kaget antara mau lari dengan tinggal. Dia tanya, Assalamualaikum ya makhluk Allah, siapakah engkau? Apa kata yang duduk di pinggir sumur? Waalaikumsalam, saya ini malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat orang-orang yang cinta kepada Allah. Ini bukunya saya bawa. Tersenyum ahli ibadah ini. Oh, berarti ada nama aku dalam buku itu. Apa kata malaikat yang duduk? Tidak ada namamu dalam buku ini. Setiap saya mau catat namamu dalam buku ini, Allah larang. Kenapa Allah larang? Hubunganmu kepada Allah baik, tapi kepada sesama manusia tidak baik. Oke? Hablum minallah wa hablum minannas, yang harus kita perbaiki. Oke, coy?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Publik Indonesia di mana saja berada, risalah kita pada sore hari ini adalah bertitik tolak pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mursalat, yaitu malaikat-malaikat yang diutus. Bismillahirrahmanirrahim. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dengan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang telah dihancurkan, dan apabila langit telah terbelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Pendengar, demikian risalah pada sore hari ini.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Tropat Makassar.
1: Tropat Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan wanita muslim untuk hanya membuka apa yang biasanya ditampakkan. Banyak yang memahami aturan ini dengan penafsiran bahwa hanya telapak tangan dan wajah, kadang kaki wanita, yang boleh diperlihatkan. Wanita muslim menaati aturan tersebut dengan memakai hijab, berupa kain yang menutup kepala mereka dan hanya menampakkan wajah, sementara rambut, leher, dan dada tertutup. Anda dapat memilih berbagai tipe hijab atau penutup kepala. Pilih salah satu yang tepat untuk Anda. Syailah atau jilbab, lilitkan syal segi empat di kepala dan gunakan peniti untuk menempelkannya di bahu. Khimar, syal lebar, dililitkan dengan ketat di kepala dan jatuh di tengah punggung. Jika Anda ingin kain yang lebih menutup, pilih syal sepanjang lantai. Khadur merupakan khimar versi yang lebih panjang. Niqab atau cadar merupakan penutup wajah yang dipilih banyak wanita muslim sebagai perlindungan tambahan. Burka atau burkak merupakan kain selubung yang menutupi kepala sampai kaki. Satu-satunya bagian yang terbuka adalah jala kecil di depan mata. Secara tradisional, hijab bermotif polos dan tidak berwarna mencolok seperti hitam, putih, biru, dan coklat. Jika Anda nyaman memakai corak dan warna, Anda bisa memilih shawl modis dari toko pakaian untuk menggantikan hijab polos. Sebagai pelengkap hijab, kenakan atasan dan bawahan longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Pakaian yang tembus pandang atau ketat harus dihindari. Pakaian yang Anda pilih bergantung sepenuhnya pada tingkat kenyamanan dan pemahaman akan aturan kesopanan. Minta opini sekunder dari orang tua jika Anda tidak yakin tentang pakaian tertentu. Jika Anda ingin menutupi tubuh sepenuhnya, beli rok maxi, celana berpipa lebar, gamis, dan abaya. Ingin memakai celana jeans atau legging, padankan dengan atasan atau gaun panjang melambai. Jika Anda ingin pakaian yang lebih ketat, tutupi dengan gamis atau abaya. Seperti halnya warna dan corak pakaian yang mencolok, riasan wajah juga tidak boleh berlebihan. Jika Anda ingin merias wajah untuk sehari-hari, pilih riasan natural. Pakai sedikit alas bedak, perona pipi, maskara, dan pengilap bibir hanya untuk menampilkan kecantikan dan fitur wajah alami. Untuk acara khusus, Anda boleh memakai riasan yang lebih dramatis. Hindari kalung besar dan anting mencolok. Sebaliknya, pilih perhiasan kecil yang mudah diselipkan ke balik hijab. Jika Anda ingin memakai aksesori, cobalah memilih aksesori yang tidak terlalu mencolok.

Sahabat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan Rari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nah, Sahabat Budaya, menemani Anda di malam hari ini, kami menemani Anda di acara Mudani Musik dan Informasi. Sejumlah informasi kami hadirkan hingga nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, kali ini kami hadirkan informasi mengenai informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana gempa bumi berkekuatan magnito 5,9 terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu 12 September 2026 pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa terjadi pukul 4:23:56 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 5,81 derajat lintang selatan dan 106,56 derajat bujur timur. Lokasi tersebut berada di sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Gempa tersebut memiliki kedalaman 376 km di bawah permukaan laut. Data BMKG kini disampaikan melalui informasi gempa dan tsunami Indonesia. Sejumlah warga melaporkan merasakan getaran gempa tersebut hingga wilayah Jakarta. Clara, warga yang tinggal di sebuah apartemen kawasan Menteng, Jakarta, mengaku terbangun akibat merasakan getaran selama beberapa detik. Clara mengatakan situasi di sekitar apartemennya masih tenang. Setelah getaran gempa dirasakan, ia sempat keluar dari ruangan depan di lantai 5 apartemen untuk memastikan kondisi sekitar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat berdaya tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4. Sate lilit adalah makanan khas dari Bali berupa daging cincang yang dicampur dengan parutan kelapa, santan, dan bumbu rempah atau basa gede, lalu dililitkan pada batang serai atau bambu pipih sebelum dibakar. Berbeda dengan sate pada umumnya yang menggunakan tusukan bambu tajam dan potongan daging utuh, sate ini merekatkan adonan cincang langsung pada media tusuknya.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, sahabat budaya. Tentunya di program apresiasi budaya di pukul 7 hingga pukul 8. Dan tentunya kali ini kita akan membahas tentang Kelong Tupan Rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah atau keimanan. Tentunya ada narasumber yang akan menjelaskan lebih detail dengan topik kita, dan tentunya kami sudah menghadirkan narasumber studio kali ini dengan Profesor Dr. Haji Bahakim Rama MS. Beliau adalah Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Unismu Makassar. Nah, untuk tidak berlama-lama langsung kita menyapa narasumber kami di punjung layar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar hari ini, Pak Prof?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Beliau semangat ini, Pak Prof, ini. Walaupun sudah malam, Pak Prof, ya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih, Pak Prof, sudah sempat hadir di Perempat, walaupun hari pekan ini, Pak Prof. Tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Nah, Pak Prof, ini menarik nih topik kita di malam hari ini tentang Kelong Tupan Rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah atau keimanan. Ini ada relasinya dengan agama gitu ya, Pak Prof. Mungkin Pak Prof sendiri bisa jelaskan, mungkin sebenarnya Kelong Tupan Rita atau nyanyian atau puisi ini para ulama atau yang di Kawan Bugis, mengapa karya sastra ini atau karya sastra lisan ini memiliki kedudukan istimewa dalam budaya lokal di Sulawesi Selatan itu sendiri, Pak Prof? Ya, silakan, Pak Prof.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pertanyaan yang bagus sekali tentang mengapa Kelong Tupan Rita ini mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, penting ya di dalam budaya lokal. Yang pertama, Kelong Tupan Rita ini adalah syair-syair yang dibuat oleh para ulama sebagai bahan ceramah atau materi dakwah di dalam mengajarkan agama Islam kepada masyarakat, sehingga kedudukannya sangat penting. Karena syair-syair atau Kelong Tupan Rita ini mengandung nilai-nilai ajaran agama yang dasar, baik dari aspek keimanan atau akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, muamalah, maupun aspek-aspek kebudayaan dan sosial kemasyarakatan. Pertemuan ini kita akan membahas aspek akidah. Nanti akidah. Mungkin pertemuan berikutnya aspek ibadahnya. Selanjutnya lagi aspek akhlaknya.
0: Ini cukup luas.
1: Sekarang ini kita khusus dulu ke aspek iman dulu, keimanan. Jadi Kelong ini banyak syair-syair yang bernuansa atau bernilai keimanan. Jadi makanya sangat penting kedudukannya di masyarakat, karena Kelong-kelong itu harus dipelihara karena muatannya, nilai-nilainya sangat penting diabadikan. Itu saya kira yang pertama. Mungkin ada juga yang mau dipertanyakan lagi yang lain.
0: Berarti kan istimewa kedudukannya, Pak Prof. Karena Kelong artinya nyanyian. Kan dalam Islam itu sendiri, Pak Prof, terkadang orang mungkin pemahamannya itu bahwa nyanyian itu mungkin orang yang menganggap itu sebagai tidak dibolehkan dalam Islam, dalam nyanyian, apalagi dalam menyampaikan dakwah. Apa, bagaimana itu penjelasannya atau pandangan Pak Prof sendiri itu sendiri?
1: Jadi mungkin saya awal dulu dari sebab-sebab lahirnya sebab lahirnya Kelong ini. Jadi begini, Islam masuk ke Sulawesi Selatan secara formal di catatan sejarah itu pada awal abad ke-17 1600-an. Dibawa oleh tiga orang ulama, yaitu Abdul Makmur Hatib Tunggal, Sulaiman Hatib Sulung, dan Jawad Maula Abdul Jawad Hatib Bungsu. Tiga orang dari Sumatera Barat, tapi diutus oleh kerajaan Aceh ya, di awal abad 17 itu. Nah, mereka datang mengajarkan Islam dan mengislamkan raja-raja, Raja Goa terutama. Mengislamkan Raja Goa, Raja Talok dan Raja Goa, juga mengislamkan Raja Luwu. Nah, jadi masyarakat raja sudah masuk Islam dan para raja menginstruksikan kepada rakyatnya supaya masuk Islam juga. Nah, maka masyarakat masuk Islam. Masalahnya sekarang mereka mau diajar tentang ajaran Islam, tetapi para ulama yang mengajar itu tidak berbahasa Makassar. Jadi menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Sementara masyarakat tidak paham itu bahasa Melayu dan bahasa Arab. Jadi masyarakat tidak bisa paham betul ajaran Islam itu. Makanya ulama awal yang lahir di Sulawesi Selatan, ada Syekh Yusuf, ada ulama-ulama awal di Sulawesi Selatan maksudnya Islam itu, itu berpikir bagaimana supaya masyarakat bisa memahami dengan baik ajaran agama Islam itu. Nah, tentu supaya bisa memahami ajaran agama Islam dengan baik harus diajarkan dengan bahasa Makassar, bahasanya dia. Karena bahasa mereka tidak paham bahasa Arab, mereka tidak paham bahasa Melayu. Apa bahan yang perlu diajarkan? Maka para ulama itu membuat syair-syair yang bisa cepat dipahami. Nah, tentu yang sekarang kita mau bahas ini syair-syair yang berkaitan dengan akidah. Syair-syair yang berkaitan dengan akidah itu sudah diajarkan di situ supaya bisa cepat dia paham apa itu ajaran Islam yang berkaitan dengan akidah. Nah, itu sudah menjadi bahan para ulama, bahan ceramah, bahan apa itu materi-materi dakwah kapan saja. Para beliau-beliau, para ulama itu melaksanakan tugasnya sebagai dai, baik di khutbah Jumat maupun di ceramah-ceramah yang lainnya.
0: Berarti itu menjadi salah satu metode, Pak Prof.
1: Ya, salah satu metode supaya masyarakat cepat memahami ajaran itu digunakan bahasanya dengan syair-syair yang biasa dia dengar. Jadi bukan dilagukan di dalam melaksanakan di dalam berdakwah. Tetapi syair-syair ini biasa juga dilakukan oleh orang-orang, misalnya sanggar seni di gambus, kuruk bambus, bisa dinyanyi, bisa dilakukan atau mereka lakukan dengan lagunya masing-masing.
0: Artinya tidak bertabrakan dengan syariat Islam itu sendiri, Pak.
1: Justru ini yang menilai budaya Islam yang berkaitan dengan keimanan dalam agama, justru ini diperkuat oleh Kelong ini, bahwa hai masyarakat, sangat penting itu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibuatlah syair itu untuk lebih dipahami oleh masyarakat, lebih cepat dipahami oleh masyarakat.
0: Kan sepengetahuan saya, Pak Prof, itu ada berbagai cara metode dalam penyampaian dakwah. Mungkin salah satunya contoh di Jawa itu dia metode mendakwah itu melakukan peragaan wayang. Nah, itu salah satu dakwah. Tapi namun di Sulawesi sendiri itu merupakan syair-syair ya, Pak Prof ya.
1: Syair.
0: Bagaimana masyarakat waktu kala itu, Pak Prof? Apakah cepat memahami dengan metode syair kah atau ada metode terus seperti Jawa sendiri menggunakan peragaan wayang?
1: Baik. Jadi kalau diajarkan mengenai beriman kepada Allah dengan bahasa Melayu, bahasa Arab, masyarakat kita tidak paham. Makanya dua syair, misalnya kalau saya bisa mencontohkan salah satu syair Kelong ya. Misalnya Karaim mepak jaria nisumbai atau jentojeng. Karaim mepak jaria nisumbai atau jentojeng tena ruana na tena sampak juluna. Itu salah satu syair yang punya makna keimanan yang sangat mendalam. Dan itu bisa dipahami cepat oleh masyarakat. Bahwa wahai masyarakat, maknanya Kelong ini. Wahai masyarakat, Karaim mepat jaria, Tuhan yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha pencipta, yang disembah sungguh-sungguh. Yang kita beribadah sungguh-sungguh kepadanya, tena ruana Nah, tena sampai judulnya tidak ada duanya, Tuhan itu tidak ada duanya dan tidak ada yang menyerupai dengannya. Nah, jadi masyarakat paham, oh iya kalau begitu Allah itu tidak ada yang menyerupai. Jadi pemahaman akidah sangat mendalam bahwa Allah itu adalah pencipta dan seluruh cipta, karena dia pencipta maka dia khalik dan seluruh ciptaan itu adalah makhluk. Jadi tidak ada kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki, ya hanya Allah saja. Itu diberikan pemahaman masyarakat ke situ. Karena masyarakat masih saja ada yang menganggap bahwa ada hal-hal yang kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki. Jadi bisa saja masyarakat musyrik ya karena menganggap ada kekuatan lain yang bisa memberikan rezeki, yang bisa menyembuhkan penyakit. Jadi berikan keyakinan bahwa tidak, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menyembuhkan penyakit. Jadi ajaran ketauhidan. Ketauhidan itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Dalam mengesakan Allah itu ada tiga macam tauhid, yaitu ada tauhid namanya tauhid rububiyah. Tauhid Allah Maha Pencipta, bahwa kita harus meyakini atau masyarakat harus meyakini bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, yang namanya makhluk apa saja, manusia, hewan, tumbuhan dan seterusnya. Dan harus diyakini bahwa karena Allah menciptakan segala sesuatu makhluk itu, maka Allah yang memeliharanya, Allah yang memberikan rezeki. Jadi jangan khawatir bahwa setiap manusia kalau masih hidup pasti ada rezekinya. Kita harus yakin itu. Maka masyarakat diberikan keyakinan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara ciptaannya dan Allah memberikan rezeki terhadap ciptaannya. Itu pemaknaan tauhid yang pertama. Yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah, bahwa hai manusia, kamu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama kamu diciptakan itu mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi ada ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wa insa liya'budun, bahwa Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdi kepadanya. Jadi jangan mengabdi kepada yang lain, kepada Allah saja mengabdi, karena Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah lah yang satu-satunya yang harus disembah. Nah, itu yang menjadi makna dari kilon tadi itu.
0: Berarti dari syair-syair atau penyampaian yang dilakukan ulama-ulama dulu itu merupakan dari makna atau arti dari Al-Qur'an itu sendiri yang disampaikan ya dengan metode.
1: Jadi dari dari sumbernya dari Al-Qur'an sebenarnya. Tapi karena Al-Qur'an caranya kalau diberikan kepada masyarakat anda kurang paham. Kurang paham dan kasih Al-Qur'an bahasa Melayu, maka dimakasarkan. Yang karena hanya bahasa Makassar yang dia bisa paham, maka dimakasarkan dan diperkuat dengan bahwa ajaran agama itu ya tadi harus percaya kepada Allah satu-satunya. Itu ada ayatnya itu tadi. Ya kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tunjukilah kami kepada jalan lurus. Makanya dengan kelong itu masyarakat cepat paham.
0: Alhamdulillah. Berarti ulama-ulama kita terdahulu itu memang mungkin cerdik sekali melihat kondisi atau situasi Pak Prof ya, sehingga dia metode ini yang cocok untuk masyarakat. Nah, kalau menghubungkan makna mendalam dari kelong tersebut dengan cara pandang hidup masyarakat Bugis Makassar Pak Prof yang menjunjung tinggi nilai moral berlandaskan iman itu, dalam kelong ini bisa menjadi pegangan tentu menjadi moral bagi generasi muda dan masyarakat di usia produktif dalam menghadapi tantangan zaman modern begini Pak Prof, itu bagaimana? Apakah masih relevankah menggunakan syair dalam menyampaikan dakwah seperti terdahulu ulama kita, itu bagaimana?
1: Kalau relevan, saya kira bukan saya kira, memang sangat relevan bahwa kilung syair ini tetap harus dipelihara supaya masyarakat generasi muda juga meskipun dari pengamatan sementara generasi muda ini kurang perhatian ya kepada kelong-kelong ini, karena budaya literasi dan apa segala macam dari luar itu masuk. Tetapi itulah sebabnya sehingga kelong ini perlu dilestarikan.
0: Yeah.
1: Karena kelong ini itu mendukung pengadakan, namanya pengadereng. Jadi sebelum Islam datang itu pegangan hidup masyarakat itu pengadakan atau pengadereng. Bugis pengadereng, Makassar pengadakan. Apa isinya pengadakan itu? Yang pertama ada. Jadi hal-hal kehidupan kemasyarakatan itu diatur di situ, sopan santun, penghargaan kepada orang lain, persatuan dan seterusnya, itu di adat itu dibicarakan. Nah, kemudian ada bicara. Jadi ada bicara-bicara itu soal hukum. Kalau ada hal-hal yang menjadi masalah, ya harus diselesaikan dengan baik. Itu bicara. Ada lagi rapang. Rapang itu kalau mengambil suatu keputusan, bisa dilihat kejadian-kejadian yang sama seperti itu yang ada, yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, itu rapang. Kemudian wari itu kepantasan. Siapa yang pantas duduk di mana dan seterusnya dan seterusnya. Apa pakaian yang pantas dipakai dan seterusnya. Pengadakan yang empat unsur ini, datanglah Islam. Datang ajaran Islam itu memberikan nilai Islam semua kepada empat unsur tadi. Jadi ada diberikan nilai-nilai Islam. Sehingga aturan-aturan kehidupan kemasyarakatan itu sudah berdasarkan nilai Islam. Termasuk juga apa itu bicara soal hukum. Makanya ada hukum Islam, ada apa, dan keluarlah itu ke pengadilan agama dan seterusnya. Itu keluar itu dengan adanya unsur sara ini. Termasuk juga apa-apa yang pernah terjadi sebelumnya itu dilihat nilai ajaran Islam. Dan soal kedudukan seseorang, siapa yang pantas melaksanakan sesuatu, itu harus melihat ajaran Islam. Sehingga di dalam siklus kehidupan manusia itu berlaku ajaran Islam. Yang sebelumnya budaya saja, misalnya orang lahir. Orang lahir sudah ajaran Islam masuk di situ setelah Islam datang. Yaitu sunnah Rasulullah itu kalau lahir maka diazankan di telinga kanannya dan ikamah telinga kiri. Usia 7 hari diakikah. Kemudian diberikan nama yang baik. Itu sudah ajaran Islam semua. Sampai sunatan juga di hitan, ajaran Islam. Nikah juga sudah ajaran Islam di situ. Sudah harus ada wali, ada mahar, ada saksi, ada ya rukun-rukun nikah itu sudah harus ada di situ. Mati juga begitu. Mati dimandikan, dikafani, dikuburkan. Itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga budaya-budaya yang ada sebelumnya memang diperkuat oleh kelong-kelong syair-syair ini yang berkaitan dengan baik yang berkaitan dengan iman maupun yang berkaitan dengan ibadah.
0: Nah, Pak Prof, kalau kita melihat kondisi sekarang, mungkin dari kacamata Pak Prof sendiri, apakah masih banyak ulama-ulama kita atau pendakwah kita menggunakan metode ini, kelong penderita itu sendiri, apa atau mulai ada pergeseran menyesuaikan dengan zaman?
1: Baik. Jadi awalnya syair-syair ini menjadi metode yang sangat penting di dalam memberikan pemahaman ajaran Islam kepada masyarakat. Sehingga ulama selain menciptakan syair-syair yang bernuansa atau yang bernilai ajaran Islam itu, dia juga mengajarkannya. Dan itu berkembang, dikembangkan oleh para ulama-ulama yang menggunakan atau yang penutur bahasa Makassar. Nah, kemudian berkembang rupanya dalam perkembangan zaman sampai sekarang ini, dalam pengamatan sementara sudah banyak pergeseran ya, ada pergeseran penggunaan bahasa Makassar dalam mendakwakan Islam oleh selain para ulama-ulama kita juga masyarakat kurang memahami atau kurang memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang kilong-kilong Tupan Rita ini. Jadi masyarakat terutama generasi muda sampai sekarang ini perlu kurang paham tentang itu sehingga perlu dikembalikan syair-syair kilong itu. Oleh karena itu kilong ini perlu dibukukan, perlu diselamatkan supaya tidak punah. Maka dengan dibukukannya kilong-kilong ini itu menjadi insya Allah menjadi bisa selamat dan bisa dipelajari kembali oleh masyarakat, terutama para dai-dai yang punya pemahaman bahasa Makassar untuk kembali dikembangkan metode dakwah dan ceramah ini yang memberikan materi-materi dakwah yang berbahasa Makassar dalam bentuk syair-syair kilong itu. Itu.
0: Apakah ada upaya dari mungkin dari budayawan itu sendiri yang memahami tentang konsep ini dapat berkolaborasi dengan pengelola pesantren atau lainnya untuk menerapkan kilong pandita ini?
1: Jadi ini sangat ini kalau dinas-dinas kebudayaan. Kalau dinas kebudayaan Makassar itu sangat mengapresiasi kilong-kilong ini karena sudah terbit bukunya. Dan beliau itu mau memperbanyak. Jadi dinas kebudayaan Makassar mau memperbanyak buku ini. Kemudian mau memberikan kepada dinas kesejahteraan ya bagian bagian kesejahteraan masyarakat dan di konon mau diberikan kepada ulama-ulama di Makassar ini dan untuk menjadi bahan ceramah-ceramah dalam mendakwakan Islam. Itu satu. Yang kedua kepada guru-guru juga. Supaya guru-guru dapat memberikan pemahaman kepada murid-muridnya. Sehingga murid-murid nanti yang selama ini kurang memperhatikan itu, nanti murid-murid yang akan datang insya Allah itu sudah bisa diberikan pemahaman. Malah kan saya bilang kalau bisa dijadikan muatan lokal di sekolah-sekolah itu supaya menjadi wajib sehingga guru-guru mengajarkan dan anak-anak juga bisa lebih paham sehingga budaya yang diciptakan oleh orang tua kita, para ulama kita ini itu menjadi lestari di masa-masa yang akan datang karena masyarakat generasi muda bisa lebih paham dan para Tupan Rita juga, para ulama-ulama bisa juga mengembalikan materi-materi dakwah itu dengan bahasa Makassar di ceramah-ceramah di mana beliau melaksanakan tugasnya.
0: Itu, karena metode ini kan kalau kita melihat Pak Prof, ini mudah dipahami ketika di ketika makna arti dari Al-Quran ini disankan dalam kelong pandit itu sendiri Pak Prof. Berarti memang perlu didorong terus Pak Prof ya.
1: Saya kira harus memang orang tua, para dai, para guru, orang tua harus memang punya kemauan atau ya mungkin kesadaran lah agar supaya syair-syair kilong Tupan Rita ini digali kembali, diselamatkan untuk diajarkan kepada generasi muda kita sehingga generasi muda ini bisa lebih paham juga dan bahasanya juga bisa lestari. Karena kalau tidak bahasa Makassar bisa punah juga. Karena generasi muda juga sekarang bapaknya Makassar asli, ibunya Makassar asli, tapi karena di rumah tangga tidak menggunakan bahasa Makassar, menggunakan bahasa Melayu, anaknya kurang paham bahasa Makassar.
0: Berarti memang ini kelong penderita ini bukan saja mengajarkan dakwah tapi mempertahankan budaya juga,
1: mempertahankan budaya.
0: Apakah bisa dikatakan bahwa ini kelong pandita ini sebagai identitas budaya kita?
1: Identitas budaya Makassar. Bahwa kelong Tupan Rita ini mempertahankan identitas budaya Makassar karena dengan menggunakan itu bahasa Makassar ini bisa lestari. Kalau tidak digunakan ini dan kurang dipahami lagi oleh masyarakat generasi muda kita, bahasa Makassar bisa punah.
0: Bisa punah. Misalnya Pak Prabowo, hal terburuk ketika kilong pandita ini tidak ada yang melestarikan, Ya. Kira-kira bayangan Pak Prof itu hal terburuknya apa yang akan terjadi ketika identitas budaya kita ini hilang begitu saja?
1: Itu rugi kita. Ya. Rugi karena pertama Allah mengatakan begini, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'rafu. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, yeah, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Yeah. Jadi lahirlah kita, yeah, di Indonesia ini banyak suku, di antaranya suku Bugis, suku Makassar, dan suku-suku ini mempunyai bahasa, maka yeah, lahirlah bahasa Makassar, lahirlah bahasa Bugis, dan itu diciptakan oleh orang tua kita, yeah, termasuk keleng-keleng ini bagaimana, yeah, menjadi bahan dakwah. Karena kalau ini tidak dilestarikan, yeah, dan kalau dia punah, itu malah kita menjadi sangat rugi. Karena pertama kita punya suku-suku akan hilang di permukaan, padahal Allah mengatakan saya ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yeah. Yeah. Suku kita hilang, itu rugi kita bahwa suku Makassar, suku Bugis akan hilang di peredaran di masa datang, yeah, kalau apa itu puncak-puncak kebudayaannya itu tidak dipelihara, termasuk bahasa ini, yeah, yeah. Jadi bahasa harus dipelihara bagaimana supaya bisa, yeah, digunakan terus. Salah satu di antaranya ya gunakan kelon-kelon untuk penderita ini dalam mengajarkan Islam.
0: Berarti memang alangkah ruginya Pak Prof ya ketika ini tidak dapat dipertahankan bahkan dilestarikan ya Pak Prof.
1: Sangat rugi kita. Iya.
0: Apalagi di era saat ini yang mungkin banyak tantangan Pak Prof ya. Jadi memang perlu ada kolaborasi tentu ya Pak Prof. Ya. Antara tadi mungkin disinggung tadi tentang kurikulum, ya, bisa, pendidikan, bagaimana bisa masuk dalam muatan lokal gitu Pak Prof ya. Tapi berarti metode ini memang harus ada penguatan ya Prof ya.
1: Ya, dari pemerintah harus ada kebijakan, dari penentu kebijakan, yeah, perlu ada kebijakan supaya misalnya bahasa ini atau budaya dalam bentuk bahasa Makassar, bahasa Bugis ini, yeah, untuk melestarikannya itu harus ada kebijakan memang, yang antara lain supaya anak-anak kita generasi muda paham itu, yeah, maka di lembaga pendidikan formal, yeah, bisa dijadikan muatan lokal, yeah, di bahasa, kalau ada muatan lokal bahasa yeah, daerah, maka bahasa daerah itu bukan hanya kaganga pamata, yeah, dan nawas yang wasaha saja, tetapi langsung bahasa daerah yang punya makna, yeah, bahasa daerah yang punya makna itu ada bahasa kelontupan rita ini, jadi ajarkan muatan lokal seperti kelontupan rita ini kepada generasi muda, yeah, yeah. Contohnya antara lain tentang anak sekolah, yeah, menabosi menarimbu, yeah, mengetonja asikola batai bajikna nikanaya pengisengan. Jadi ini nilainya sangat tinggi agar supaya generasi muda anak usia sekolah itu, yeah, itu jangan malas, yeah, yeah, meskipun hujan, meskipun badai, jangan tidak sekolah, karena kamu akan ketinggalan, tidak akan dapat ilmu yang baik, dan kalau orang tidak berilmu tidak bisa mendapatkan dunia, yeah, apalagi mendapatkan akhirat. Ada syair bahasa Arab mengatakan man arada dunia fa alaihi bilim wa man arada al akhirah fa alaihi bilim wa man arada huma fa alaihi bilim, yeah. Kalau mau maju di dunia maka harus dengan ilmu, yeah. Kalau mau selamat di akhirat maka harus dengan ilmu. Kalau mau dapat dua-duanya, yeah, selamat sukses di dunia, selamat di akhirat, harus dengan ilmu. Itulah, yeah, sehingga apa itu ayat pertama turun itu tentang membaca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi harus dengan ilmu. Makanya kelentupan rita ini sangat tinggi nilainya karena ayat-ayat Al-Qur'an dia pahami, yeah, sehingga dia menjadikan syair-syair itu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, terutama anak sekolah itu, supaya dapat mewujudkan atau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu.
0: Iya, iya,
1: jadi jangan malas, iya, biar hujan, biar badai, datang ke sekolah.
0: Tapi kalau dilihat Pak Prof, sebenarnya lebih kenaknya ini para ulama kita sebenarnya, Pak Pro, ya seharusnya para ulama kita yang mengajarkan atau membudayakan kelompok derita ini. Mungkin seperti contohnya saat berkhutbah di Jumat, mungkin bisa diterapkan syair gini ya, Pak Prof ya.
1: Jadi makanya harusnya ada yang ada kebijakan, misalnya Pak Bupati perbanyak buku ini baru berikan ke setiap ulama dai-dai di desa-desa, imam desa, para dai, pembaca khutbah, supaya dia
0: jadi pelajari,
1: dia pelajari, dan kalau ambil saja satu saja kelong dijadikan materi dalam ceramah Jumat misalnya, itu luar biasa itu. Banyak bisa panjang itu.
0: Bisa menjadi materi semua, materi khutbah semua itu, Pak Prof.
1: Ada materinya. Satu saja diambil. Misalnya mau masuk surga. Ambil saja itu Pak Kajar kita Pak Nu. Pakai baju ampenu, nuga pamintu suruh rata dua. Itu saja dibahas dalam khutbah Jumat. Kalau tidak mau membatasi pembahasannya, bisa lama khutbah Jumatnya itu. Kecuali kalau dia batasi. Bahwa kalau mau mendapat surga, dan surga itu adalah harapan seluruh manusia untuk keselamatan dan hidup bahagia di akhirat. Itu kalau mau dapat itu, ya harus beriman, memperkuat iman. Bukan memperkuat iman saja, tapi harus memperbaiki akhlak. Kalau imanmu kuat, ibadahmu bagus, akhlakmu tinggi, insya Allah kamu dapat surga di akhirat. Nah, itu
0: berarti memang perlu ada pimpinan atau bupati atau gubernur mendorong metode-metode ini.
1: Perlu memang syair-syair tupan rita ini yang sekarang sudah jadi buku ini, itu perlu memang dimiliki oleh para ulama agar supaya dia lihat itu syair-syair isinya dan materi, dia pilih saja materi apa yang dia mau jadikan bahan dakwah. Kalau orang kalau ada misalnya mau memberikan materi tasya orang mati, ada materi orang mati
0: yang sudah siapkan semua orang mati di situ. Ibaratnya ini kitabnya lah gitu ya. Namun dirangkaikan dalam syair gitu.
1: Ya syair. Jadi jadi buku ini isinya ada 280 syair. Dan terbagi itu ada keimanan, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah, ada kebudayaan, ada pemerintahan, ada pendidikan, banyak.
0: Jadi berarti cukup sangat bagaimana lengkap lah ini lengkap, untuk bisa berarti memang harus ada dorongan memang untuk bagaimana buku ini dapat diberikan oleh tokoh agama. Mungkin masyarakat lebih paham menggunakan metode ini dibandingkan membaca langsung kitab Al-Qur'an itu sendiri, Pak Prof ya. Baik-baik. Pak Prof, ini mungkin di ujung acara kita ini, Pak Prof, mungkin ada pesan khusus kepada pendengar kita ini terkait dengan topik kita di malam hari ini, kita dengan kelong tuan rita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran kaidah atau gimana. Mungkin ada yang disampaikan, Pak Prof, silakan.
1: Jadi kalau kata akhir barangkali berkaitan dengan kelentupan rita ini. Kelentupan rita ini kan nilai ajaran agamanya sangat tinggi dari aspek keimanan tadi, dari aspek ibadah, dari aspek akhlak, dan dari aspek kehidupan kemasyarakatan lainnya. Maka kalau mau disimpulkan sebagai apa itu ya, rangkuman dari pembicaraan kita ini, bahwa masyarakat ini dan kita semua itu perlu memperkuat iman. Memperkuat iman apapun agamanya, terutama yang beragama Islam, bahwa memperkuat iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu pencipta segala makhluk dan hanya kepadanya kita bermohon. Kita bermohon apa yang kita harapkan, dan karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi harus kita memperkuat iman. Yang kedua, tidak cukup hanya memperkuat iman saja, harus berbuat baik kepada sesama manusia, berakhlak mulia. Baji ampe, oh, baji ampe. Jadi terasa kita patah, baji tong ampe tapoing. Insya Allah kita lah menjadi khairun nas ampahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempunyai manfaat kepada sesama. Orang mempunyai manfaat kepada sesama ya ada orang yang berakhlak dengan baik, menafkahkan sebagian hartanya, membantu orang yang membutuhkan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ibadah itu harus baik. Jadi iman, iman kuat, ibadah bagus, akhlak kita disenangi orang, akhlak kita kepada orang lain, kepada tetangga, kepada tamu dan seterusnya, kita punya akhlak mulia, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik. Dan dengan demikian hidup kita akan bahagia. Dan insya Allah nanti di akhirat kita juga hidup akan bahagia, hidup kita juga akan mendapat surga insya Allah. Jadi kelong ini bermaksud agar supaya perkuat iman, perbaiki ibadah, perbaiki amal, perbuatan, perbaiki akhlak. Dan insya Allah dengan itu semua menjadi manusia yang la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan takwa. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalau tidak beragama Islam. Insya Allah dengan itu kita akan selamat di akhirat nanti. Amin.
0: Baik. Pak Prof, ada satu permintaan yang Pak Prof sebagai penutup kita. Mungkin ada satu syair yang bisa disampaikan kepada pendengar kita. Syair dari Kilong Tubandit itu sendiri.
1: Ya, jadi syair itu banyak. Tadi tentang keimanan. Ada saya bawa ini. Tentang keimanan tadi. Ini tentang neraka lagi.
0: Ah baik. Sebagai penutup kita.
1: Tentang neraka ini, misalnya, punatiran usambayang, nakodi todong ampenu, anas samintu neraka. Tanpa nuri akhirat. Jadi ibun natena nusambayan ko ditong yang penu anas semintu neraka tempat ke di akhirat. Jadi sembahyanlah, perbaikilah akhlak supaya jangan kita masuk neraka nanti di akhirat. Jadi itu semua syair-syair yang punya makna yang sangat mendalam. Masuk surga dibicarakan, kalau apa yang menyebabkan kita bisa masuk surga, apa juga yang menyebabkan kita masuk neraka, bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat dalam nilainya. Sama juga syair anak sekolah. Misalnya punna kutu itawa antama risikolaya busang ngatinna naliun nawana-wana. Jadi kalau orang malas masuk sekolah, ya pun nakutu itawa antama risikolaya busang ngatinna naliun nawana-wana, hatinya resah dan pikirannya buntu. jadi kalau mau tidak buntu pikirannya, kalau tidak mau busang ngatinna resah dalam kehidupan, rajinlah sekolah.
0: Luar biasa. Ternyata memang maknanya mendalam tapi mengenap. Memang penting sekali Pak Prof untuk memang diajarkan kepada anak-anak kita, orang tua kita, dan juga tokoh-tokoh agama kita. Ternyata ini lebih mudah dipahami tentang metode Pak Kelopan Bita ini Pak Prof. Luar biasa. Oke Pak Prof, luar biasa ini pembahasan kita di malam hari ini. Sebenarnya panjang sekali Pak Prof pembahasannya Pak Prof ya, karena waktu memang kita membatasi. Insya Allah kita di lain waktu kita akan bedah lagi, soal tentang kelong penderita ini, karena memang luas pembahasan
1: bisa, Pak Prof. Bisa ibadah,
0: iya betul,
1: aspek akhlak.
0: Betul. Ini hanya kulit-kulitnya saja. Nanti ada ini, selanjutnya kita akan bahas.
1: Aspek imannya ini.
0: Betul, aspek imannya dan akidahnya Pak Prof.
1: Akidahnya ya.
0: Baik, Pak Prof, makasih atas kesempatan yang Pak Prof sudah sudah sempat hadir di acara apresiasi budaya di malam hari ini tentang Kelong Tepandrita sebagai budaya lokal yang mengandung nilai ajaran akidah dan keimanan. Tentunya ini kita harapkan masyarakat dapat menjaga, memelihara, bahkan membudayakan budaya kita ini, Pak Prof. Dah. Dan juga terima kasih kepada pendengar kita yang sudah setia mendengarkan kita di malam hari ini. Dan tentunya Bang Rian, terima kasih kepada semuanya untuk bisa mengambil ikmayah dari materi ini. Baik, saya Bang Rian pamit undur diri bersama dengan Profesor Dr. Haji Bahakir Rama MS selaku Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Unismu Makassar. Bang Rian pamit undur diri, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan Kota Makassar dan Ujung Pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

Selamat berada dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Rombantara di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Di jam 20 waktu Indonesia Tengah, saya pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sebentar akan ditemani oleh rekan kami Dewi Satriani, akan menemani Anda di Nusantara Malam hingga jam 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan Kabarana Pro 4 Manene, tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja Sulsel sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga dengan merawat dan membersihkan jasad leluhur, kemudian mengganti pakaian sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan. Manene diwariskan secara turun-temurun dan masih dilaksanakan oleh beberapa masyarakat Toraja. Tradisi ini menunjukkan kuatnya hubungan kekeluargaan serta penghormatan terhadap leluhur dalam budaya Toraja. Demikian kabar Ana Pro 4 sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Pro 4 RRI Makassar.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, nah ini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
2: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
1: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: ada Gus Ipul.
1: Gak usah ah, takut.
0: Nanti kita coba tanya ke Gus Ipul ya.
2: Ada apa, Bu? Wajahnya serius sekali.
0: Ini Gus, kami mau tanya.
2: Ah, silahkan Bu. Mau tanya apa?
0: Kartu Bansos Merah Putih punya saya dipinjam sama pendamping. Emang boleh, Gus?
2: Hah? Ya tidak boleh, Bu. Harus Ibu yang pegang.
0: Waduh, gimana ya, Gus? Tadi katanya ada yang mau diproses, jadi saya kasih.
3: Kartu Bansos Merah Putih itu sama seperti kartu ATM. Jadi, gak boleh dibawa oleh orang lain.
0: Oh, gitu ya, Gus. Nanti saya minta kembalikan deh.
3: Kartu KKS ini harus disimpan sendiri agar isinya tidak disalahgunakan.
2: Yuk, kita sama-sama menjaga agar bansos tetap utuh diterima oleh yang berhak.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Banyak dari kita tahu, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi tak semua tahu bagaimana naskah itu lahir dan siapa saja yang berada di baliknya. Yang menarik, proklamasi itu bukan lahir di pagi hari, tetapi justru ditulis di tengah malam, dalam suasana sunyi, tegang, dan belum pasti. Tepat pukul 3 dini hari, 17 Agustus 1945, ada 3 tokoh bangsa yang terlibat. Di antaranya, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di rumah Laksana Meida di Jakarta. Di tempat itulah mereka menyusun kalimat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditulis langsung oleh tangan Insinyur Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin ketik pinjaman. Tanpa seremoni, media asing, dan perayaan, hanya dipenuhi semangat dan keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi bukan sekadar teks, tapi buah dari keberanian di tengah ketidakpastian. Bukti bahwa kemerdekaan lahir di perjuangan yang senyap, bahkan saat sebagian besar rakyat masih tertidur.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampir dolam nadi naga dormi jinem
2: tahun.
3: Weh, cupu.
2: Sudah pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
3: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu 2, bukan 4.
4: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
3: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Kabar Ratna Pro 4.

Sahabat budaya, pacok tumbuh dari tradisi kuliner masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Makanan ini berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa melalui proses pemasakan dengan api. Kemudian dicampur dengan

jeruk, cabai, garam, dan bumbu lainnya. Sejak dahulu, pacok menjadi makanan khas masyarakat pesisir yang memanfaatkan hasil tangkapan laut secara sederhana. Hingga kini, pacok tetap dikenal sebagai salah satu warisan kuliner Mandar.

0: masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
1: Aku Sari, dan aku punya teman namanya Mila. Dia suka membuat konten untuk menghasilkan uang demi bertahan hidup apapun akan dilakukan. Kadang aku berpikir, beginikah cara hidup sesungguhnya? Benarkah dia teman yang baik? Kadang aku bingung mengartikan teman itu seperti apa.
2: Ayo dong Sari.
1: Kadang dia teman, kadang juga dia setengah hantu yang menakutkan bagiku. Aku hampir terperdaya olehnya.
2: Kita semakin banyak mendapatkan uang.

0: Mila, kamu ngapain? Lagi buat konten. Coba lihat di sana. Ada yang lagi pacaran.
1: Seru banget.
0: Kamu ada-ada aja deh.
1: Hati guys.
0: Nanti pacaran. Mereka marah gimana? Dan belum tentu mereka itu pacaran. Siapa tahu kan mereka sudah suami istri.
1: Terus kenapa? Aduh, mesra-mesra depan umum.
0: Justru yang sudah menikah berani mesra di depan umum.
1: Alah.
0: Yang mesra sambil sembunyi-sembunyi itu kan namanya sedang pacaran. Kamu
1: aduh,
0: gimana sih?
1: Udah deh, sok tahu kamu. Aku aja sama pacar aku gak pernah mesra-mesra kayak gitu. Baik depan orang ataupun tempat sepi, mana ada dia kayak gitu.
0: Tandanya dia cowok baik-baik.
1: Mana ada zaman sekarang cowok baik-baik.
0: Buktinya kamu punya cowok yang baik. Kalau kamu gak suka, kasih aku aja. Gimana?
1: Ih, kamu ini ada aja deh. Sepertinya orangnya mau kesini. Aduh, ketahuan deh kalau aku udah videoin mereka.
0: Awas.
1: Aduh, gimana dong?

0: jual ikan berantem. Yuk kita kesana. Ah, di mana? Oh, iya, sebentar. Aku livekan dulu. Oke, kita buka dulu.
1: Guys, ada yang sedang berantem nih guys. Pagi-pagi berantem. Wih, rebutin apa sih? Penasaran ya? Nih, coba lihat mereka. Wih, berantem. Hajar, Bu. Hajar, Bu.
0: Aku nyesel deh bilang ada orang yang berantem.
1: Tidak. Hajar aja, Bu.

0: Jadi naik, Sari, Sari, Sari.
1: Ya, iya, iya, tunggu.
0: Cepetan kemari. Ya ampun, kamu lama amat sih. Coba lihat nih.
1: Apaan sih? Ini aku buatkan teh buat kamu.
0: Oh iya, makasih.
1: Di luar kan dingin banget loh, Mil.
0: Masalah dingin itu mah biasa. Coba dilihat konten kita yang tadi nih. Hahaha, yang pagi-pagi rame banget nih penontonnya. Gimana, gimana?
1: Komennya gimana?
0: Ah, jangan pedulikan komen. Komen-komen itu mah gak penting tahu.
1: Tapi Mil, kamu dimaki-maki loh di sini. Gara-gara kamu live tentang pertengkaran di pasar tadi, apa kamu gak malu, Mil?
0: Terlihat nih di wajah aku peduli hal itu. Justru komen yang, aduh, yang kayak gini nih bisa menghasilkan cuan banyak.
1: Wah, jadi kepo lah aku. Berapa sih penghasilan kalau ngonten-ngonten seperti ini?
0: Bentar aku lihat dulu ya.
1: Wah, udah 500.000 aja nih. Ih, mau dong.
0: Yuk kita masuk sekarang.
1: Kita ngapain?
0: Buruan-buruan buka baju.
1: Loh, kok aku buka baju?
0: Aduh, maksud aku kamu ganti baju nih. Kita pakai baju yang sedikit terbuka.
1: Aku gak mau.
0: Ih, biar banyak yang nonton kita. Dan kita akan dapat cuan di sini.
1: Ayo cepat buruan buka.
0: Yang benar kamu.
1: Iyalah. Gimana ya? Ya udah deh, mau. Kita ngapain aja nanti?
0: Nah, kita joget-joget nih. Biar banyak yang kasih gift.
1: Nanti aku mau beliin apa?
0: Gampang itu. Yang penting sekarang kita mesti rajin buat konten.
1: Nah, kalau sepi gimana?
0: Nah, udah aman lah itu.

0: lihat nih. Sari, hai.
1: Say hello dulu dong. Mila,
0: Sari,
1: kamu
0: masak
1: ini
0: apa pagi ini?
1: Mila, kamu ini lihat-lihat juga dong kalau lagi live. Baju aku kan tipis tahu.
0: Gak apa-apa.
1: Ini Mila.
0: Guys, dia malu gara-gara bajunya tipis. Wih.
1: Udah.
0: Indahnya.
1: Mila, ih kamu ada-ada aja deh. Aku gak suka ya, Mil.
0: Nanti juga kamu suka.
1: Jangan dong, Mil.
0: Coba lihat. Wah, terima kasih ya giftnya. Ayo, kasih gift lagi dong. Sari, coba lihat. Kita dapat gift Sultan. Coba lihat nih, ada yang mau kenalan juga loh sama kamu, Sari. Dia mau ngajak, apa nih, mau ngajak ketemuan. Aku balas chatnya ya.
1: Wow. Kamu ini, Mil. Udah dong, aku capek. Ini sarapannya udah kelar. Udah dong, Mil.
0: Tahu nggak guys, Sari itu pemalu dan juga aduh manis banget.
1: Ayo kamu promosiin aku apalagi. Ih, kamu ini temannya udah bajunya tipis lagi pada di live-in. Apa itu? Ada apa? Ayo kita keluar.
0: Tunggu.
1: Aku keluar. Aduh,
0: aku live dulu. Oke. Guys, ada yang tabrakan, guys. Ayo kita lihat.
1: Wih, ngeri kali, guys.
0: Coba lihat darahnya mengalir deras. Nah, ini pasti korbannya. Korban tabraknya, guys. Lihat wajahnya. Ih, ini. Semua berceceran nih. Ya ampun, motornya hancur. Aduh, kayaknya ini pelakunya. Coba lihat mukanya. Ih, kalau keluarga aku ditabrak kayak gini. Oh, udah kuhabisi.
1: Mil, jangan aneh-aneh di kamu nih, Mila.
0: Aduh.
1: Udah, matiin live-nya, Mil. Kasian keluarga korban.
0: Ih, apaan sih? Guys, pesan dari aku ya. Cukup. Kalian yang suka kebut-kebutan kayak gini, balap-balap gini, akibatnya nggak mematuhi peraturan lalu lintas. Oh, coba lihat, hancur-hancur deh tuh badan kalian. Nah, gini nih, lihat. Ini korbannya, coba
1: kasihan
0: lihat.
1: Kasihan keluarganya, Mil.
0: Ini korbannya, guys.
1: Mil, belum tentu juga lo, Mila. Nggak semua harus kamu kontenin. Kasihan lo keluarganya.
0: Kamu diam aja, oke? Kita mesti mendramatiskan konten kita biar banyak yang nonton dan kita dapat cuan di sini. Paham kamu?
1: Ih, kamu ini ada jadi
0: iya.
1: Ayo, tapi
0: guys,
1: ini
0: coba lihat.
1: Benar. Nah, belum tentu mereka korban dan itu ya. Jadi pelakunya. Gimana sih kamu, Mila?

0: lihat penonton kita. Oh, banyak loh, Sari.
1: Kamu gak takut ya, Mila, dengan konten-konten yang kamu buat selama ini?
0: Ya enggak lah, kamu ini. Aku lulus sekolah ya karena aku aktif buat konten-konten kayak gini. Cari kerja saat ini ya, Sari. Aduh, susah banget. Mending kayak gini buat konten. Ayo kita buat konten lagi. Kita joget-joget ala-ala Blackpink.
1: Iya sih, tapi gak harus joget gitu juga. Tau gak gara-gara kita buat konten joget-joget kemarin dengan baju yang seksi, aku kena marah sama mama aku. Dan juga kena teguran di sekolah. Untung saja aku gak dipecat loh, Mila, gara-gara joget-joget kemarin.
0: Aduh, terlalu lebay deh kamu. Ah, terjun ke dunia digital, ya harus muka tembok, sekalian bermuka dua.
1: Baiklah, terserah kamu saja. Yang penting kamu jangan libatkan aku kalau kamu ada masalah ya.
0: Ih, giliran ada hasil, kamu paling terdepan mintanya.
1: Ih, apaan sih?

0: Sari, Sari.
1: Iya, bentar.
0: Ayo dong, kok kamu lama amat sih? Ah,
1: iya, tunggu dong. Kasih Mila. Ini aku lagi pakai jaket, dingin tahu. Emang kita ketemu sama siapa sih? Mana dandananku kayak wanita? Aneh gitu lagi.
0: Ini tren namanya.
1: Tren apaan sih kamu ini? Awas ya, kalau kamu aneh-aneh lagi, aku gak mau jadi korban konten kamu lagi, ngerti?
0: Ini bisa jadi konten termahal kita.

0: Sally.
1: Hai juga Om.
0: Alex.
2: Sari.
3: Aku tinggal bentar ya. Aku mau ke sana dulu. Bentar ya Om.
0: Baik Mila. Barang bagus ini. Sari, kamu cantik sekali malam ini.
2: Terima kasih Om.
0: Jangan panggil Om dong. Kelihatan nanti tuanya. Panggil aja Abang.
2: Iya Bang.
0: Mari kita langsung ke sana.
2: Maaf Om. Bang. Abang kenal aku dari mana sih?
0: Mila tidak memberitahu kamu.
2: Enggak Om.
0: Kalau aku menyukainya. Oh iya, satu lagi. Abang punya hadiah mahal buat kamu.
2: Guys, kalian belum tahu kan gimana seorang kekasih tertangkap basah dengan istri dari si laki-laki?
0: Iya.
2: Nah, ayo ikuti aku ya. Nanti kalian akan melihat adegan terbaik tahun ini.
1: Aku gak mau menerimanya.
4: Oh, jadi ini kerja kamu ya, Bang? Gara-gara perempuan ini, kamu lupakan aku dan juga anak-anak kamu.
1: Maaf Bu, bukan begitu.
4: Diam kamu. Biar terlalu murahan kamu menggoda
2: ini sangat
4: orang.
2: Memalukan sekali. Coba lihat. Oh, ada seorang gadis Mila. Dan ibu-ibu sudah memperebutkan
1: satu
2: laki-laki.
1: Apa maksud kamu semua ini Mila?
2: Kayak gak ada laki-laki lain aja deh. Coba lihat guys, seru kan?
4: Jangan ya.
2: Udah terusin aja, mulai banyak yang mengikuti kita. Kita dapat gift. Ayo.
4: Kamu ya Bang, kamu tega hianati pernikahan kita. Aku hidup bersama kamu Bang selama 20 tahun. Tapi apa yang kamu lakukan sama aku? Begini balasannya. Kamu juga perempuan murahan. Sini kamu, sini. Ini yang kamu mau kan?
5: Kamu jangan menyentuhnya.
4: Kenapa?
5: Lagi kamu menyentuhnya. Sepuluh kali ini menakutkan menghajarmu.
2: Nah guys, suaminya lebih membela selingkuhannya. Oh, ini tidak mungkin. Ini sulit aku percaya.
1: Hajar saja Bu. Hajar Bu, pelakunya hajar Bu.
4: Dasar kamu perempuan tidak tahu diri.
1: Aduh Bu, jangan Bu, sakit, tolong Bu.
2: Guys, dia minta tolong guys. Kita tolongin gak ya? Ayo komen dong. Aku jadi bingung nih, mau nolongin atau enggak, atau kita biarin aja.
1: Sakit rambut. Jangan ditarik dong. Jangan ditarik.
4: Iya Bu, coba aja rambut pelakornya Bu.
2: Guys, kan bener kan yang aku bilang. Aduh, memang pelakor harus dihajar. Hajar

0: coba lihat komentarnya, seru banget. Wow, kita dapat tawaran iklan nih, Sari. Sari.
1: Apa?
0: Aduh, ini seru banget.
2: Mau cari
0: ini.
2: Aku?
3: Iya dong, kok kamu galak banget sih kemarin. Ih, merinding aku, lo hebat banget nih kamu.
2: Tapi lain kali kamu jangan gitu dong. Demi konten sialan kamu itu, aku hampir diamuk massa. Gara-gara kamu, citraku di masyarakat jadi buruk loh, Mila.
0: Yang namanya juga konten lah, Sari, ya begini. Ingat, kita harus bermuka tembok alias gak tahu malu deh kalau bikin konten. Ini honor kamu.
2: Oh, makasih. Alex sama Putri gimana?
0: Mereka udah aman, udah aku kasih juga.
1: Tapi lain kali kamu beritahu aku dong, biar aku tuh bisa acting lebih baik lagi.
0: Ya juga ya.
1: Aku marah, tahu-taunya aku pengen uangnya cek.
0: Ya namanya juga konten, ya harus gini dong.
1: Besok-besok buat konten lagi ya.
0: Ayo.
1: Inilah dunia kenyataan yang kita hadapi saat ini. Terkadang yang kita percaya pun ternyata bukan hal yang patut kita percaya. Seakan-akan kitalah yang mengendalikan dunia. Kalau tidak, maka dunia akan mempermainkan kita.
4: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul Demi Apa. Kisah ini diperankan oleh Putri Rahayu Polem sebagai Sari dan Juni Satraha sebagai Mila. Sutradara Yosima Halawa, teknik dan montase Bes Rahmat Hulu. Sampai jumpa.
5: Nusantara Malam masih bersama Anda.

0: 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dalam program acara kita Dimensi Keroncong. Sahabat budaya, untuk malam hari ini di Dimensi Keroncong, lagu-lagu keroncong yang kita hadirkan durang dengar tak, tentukan lagu keroncong tak sahabat budaya yang mau kita dengarkan. Dan topik kita yaitu topiknya adalah ketika Anda lagi mengantri BBM, mengantri di SPBU, karena ini kan panjang antriannya. Sambil mengantri, sambil apa, Ki? Apakah lagi mencari juga cemilan-cemilan atau minuman karena kepanasan, Ki? Atau bawa Ki air minum dari rumah, tak? Atau mungkin kita matikan saja motor, tak? Tidak ngapa-ngapain, Ki? Kita dorong saja kendaraan, tak? Atau bagaimana, sahabat budaya? 0811 400 9250. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dimensi keroncong.
1: Dimensi keroncong, Cik.
0: Iya, dimensi keroncong, Pak Radin. Pak Radin, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Radin, kenapa enggak datang, Ki, waktu ulang tahunnya RRI?
1: Ada saya.
0: Di mana, Ki?
1: Itu saya panggil kita itu. Bukankah itu yang di luar itu, sebelum upacara itu.
0: Yang
1: ada
0: mana?
1: Kita jalan pergi mobil itu panggil minum di kiri kopi itu.
0: Asal kita panggil kayak itu yang yang pergi, iya saya lagi di mobil
1: sama Bahrum.
0: Bahrum
1: duduk
0: siapa?
1: Sama Bahrum itu.
0: Bahrum siapa dibilang Bahrum?
1: Itu dari gua itu.
0: Yang mana? Yang ada Ki di warkop.
1: Ya.
0: Pakai baju apa, Ki?
1: Baju anu itu grup FKPKT
0: anu. Oh, pakai baju FKP. Biru FKP. Oh, iya baru inces waktu itu pakai ini. Pakai baju apa Kak Bedeng waktu prika di mobilku?
1: Itu baju kita merah-merah jambu, Kak.
0: Oh, warna pink.
1: Ya, pink.
0: Oh, iya. Itu waktunya saya pakai warna pink.
1: Sebelum itu upacara
0: pakai baju,
1: itu.
0: Waktu sebelum upacara pakai anu, Kak, pakai baju hitam sebelum upacara.
1: Iya, barangkali itu sudah diganti.
0: Iya, kan begini, waktu upacara di ini kan di luar. Masih pakai baju hitam. Terus setelah hitam. Setelah upacara pergi Miki di auditorium pakai baju pink. Pakai baju pink, Kak. Itu setelah
1: jalan
0: upacara.
1: Itu jalan, di mobil itu.
0: Ya, pika di mobil itu pakai baju anu, Kak. Pakai baju hitam, Kak.
1: Saya panggil lagi bilang, "Ces, minum."
0: Oh iya, astaga, coba aku tahu karena buru-buru, Kak.
1: Iya, buru-buru saya jalan.
0: Iya. Bawa ini, bawa kantong-kantong. Itu miasaga. Jadi masuk Ji kita di auditorium.
1: Iya, masuk
0: nonton
1: gitu.
0: Nonton penyulutan obor.
1: Itu, sampai habis
0: sampai
1: itu.
0: Sampai habis.
1: Nyala obor.
0: Sampai habis juga saya cari-cari tidak ada Ki. Yang saya temukan cuma
1: saya pergi,
0: Pak Umar dengan Ibu Nursia.
1: Habis itu pergi studio itu perempat masuk saya di Persatu itu.
0: Masa
1: kenal semua Arpang, si Anu Rizna, Muri, Mbak Dwi saja tidak saya jumpa.
0: Iya, kemarin, waktu kemarin
1: si Anu
0: juga.
1: Kasih panggil itu, Bun Richard.
0: Lama.
1: Panggil si Anu, siapa sih, Irsan.
0: Lama Kak di auditorium.
1: Ya, jadi saya masuk sudah di situ.
0: Lama Kak di auditorium tuh sama semuanya. Ada Ibu Lia.
1: Saya cari-cari lah kami tapi dia pulang sudah.
0: Ada lama Kak di auditorium, sudah di auditorium sama Pak Umar, sama Ibu Nursia,
1: ya,
0: sama
1: masih, saya habis di situ saya di Persatu. Pergi sholat Jumat sudah.
0: Mm-mm. Setelah itu saya
1: kembali salat Jumat.
0: Setelah itu ada Mak Dianu di studio 1 sama studio Pro 4 setelah selesai mi acara, tapi ndak kulihat Ki. Ndak kulihat Ki. Yeah. Itu mi, saya sama Kak Dimas. Ya, begitu.
1: Saya sama-sama semua di itu di orang itu, ada semua di situ.
0: Saya sama Ibu Harsina.
1: Yang bangku tengah lembagi dulu lampu belakang.
0: Iya, saya ada Ji. Gitu. Saya agak kursi ketiga dari depan. Kursi ketiga dari depan pas tukaran kado kita enggak ada waktu tukaran kado.
1: Kita nerima juga hadiah kan?
0: Iya, saya terima hadiah juga naik di atas kita lihat.
1: Saya lihat naik.
0: Masya Allah. Oke lah kalau gitu Pak Radin, mau dengar lagu apa ini Pak Radin?
1: Rembulan malam.
0: Rembulan malam. Rembulan malam. Ntar kita cari dulu rembulan malam. Oke, sebentar ku putarkan Ki di. Pak Radin, kita punya topik nih Pak Radin. Pak Radin, kalau apa ini? Pak Radin, kalau antri BBM ya di SPBU, apa yang kita
1: itu
0: lakukan?
1: Itu waktu saya pulang itu, casingnya di daerah Batangas sama Naikangkai. Di mau isi BBM antri, saya tanya itu di pangku. Ini anu kapet pertama sekarang bilang anu petraik, dia bilang petraik, saya pusing pergi pertama.
0: Kenapa ki Pertamax mengantri?
1: Cepat.
0: Cepat di Pertamax.
1: Iya, tidak sampai 5 menit, sudah dalam.
0: Di mana itu? Daerah mana itu? Daerah mana
1: baris itu? Baris itu panjang.
0: Iya, daerah mana itu Pak Radin?
1: Kalau bukan Batangas sebulu-bulu benar.
0: Memang daerah sana katanya masih aman-aman Ji.
1: Saya pulang sudah dari studio itu. Saya pulang ya.
0: Jam berapa Ki pulang dari studio?
1: Habis sholat Jumat itu, pulang sholat Jumat.
0: Padahal kita habis sholat Jumat kembali Ki di sini kumpul-kumpul duduk-duduk.
1: Saya masuk juga balik itu di sampingan perempat itu. Tidak ada orang sudah.
0: Ada banyak Ji.
1: Pak Umar Ji duduk di dalam di kursi itu saya lihat.
0: Iya, ada Ji.
1: Saya sama Pak Aso sama siapa lagi itu empat orang.
0: Banyak.
1: Sama Ahmad.
0: Ada Ji.
1: Sama anu lagi itu siapa lagi? Saya lupa namanya satu.
0: Iya, Di, berarti enggak ketemu Ki. Ketemu Ji, tapi cuman saya buru-buru kayaknya enggak terlalu kuperhatikan Miki, Di. Iya, biar miam.
1: Kalau si Bun Richard ketemu sama
0: Ji.
1: Saya.
0: Terus makan Jiki, dapat Jiki makanan?
1: Ada sampingan itu di luar, di samping perempat makan. Semua orang di situ, perempuan-perempuan itu. Kumpul semua di situ.
0: Tapi kita makan Jiki juga.
1: Iya, makan juga.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Pak Radin mau menyapa. Mau menyapa buat siapa ini?
1: Ada Pak Asis di Maros.
0: Iya.
1: Bunda Marlina. Risinta MU. Ada Opading. Pak Sani. Ponda atau dipindah. Ada Amahnian di Tasmo di Sopeng. Indah Dembaji di Sopeng juga. Iya. Di Sumi Deluman, Nur Rosliani Yasir. Pak Umar sama Ibu Dursia. Ya sama-samanya Minces.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Radin di Bantimurung ya. Sayang sekali Inces enggak terlalu perhatikan Ki, gara-gara apa Di? Terlalu buru-buru kah atau bagaimana? Oke, sehat selalu untuk tadi sudah masuk Pak Radin yang ada di Bantimurung. Dan bagaimana komentar yang berikut ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dimensi keroncong.
2: Iya, dimensi keroncong.
0: Iya, Kak Uli apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik, Ince.
0: Kenapa Ki tidak datang waktu ulang tahunnya RRI?
2: Iya, lagi sibuk Incese.
0: Sibuk apa, Ki?
3: Bulan tahunnya, Rere.
2: Iya.
0: Sibuk apa, Ki? Ai, putus-putus suara, Tak Bella.
2: Iya. Oke, halo.
0: Iya, halo. Padahal toh kumpul semua. Kumpul semua, Ki, ada Kauli Ape. Ada Kak Maman, ada Kak Aan, ada semua Ki. Ibu Apu, ada Nasengi.
2: Iya, udah sempat hadir ya.
0: Iya, aduh. Oke, Pale, mau Ki dengar lagu apa ini, Kauli?
2: Lagunya Dinda Bestari.
0: Apa judulnya?
2: Dinda Bestari Rama Epama.
0: Dinda Bestari. Bestari. Dinda Bestari judulnya.
2: Iya. Dinda Bestari.
0: Dinda Bestari. Oh iya iya ada Dinda Bestari. Tapi Toto Salmon. Okay, Toto Salmon.
2: Iya.
0: Yeah,
2: yeah, okay.
0: Yeah. Jadi kita punya topik ini. Yeah, yeah. Ketika kita mengantri di SPBU, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sembari sambil mengantri di SPBU untuk isi bensin?
2: Apa? Kalian orang
0: Ai, putus-putus suara Takauli. Bisa Ki cari di tempat posisi yang lebih bagus kah? Apa yang kita lakukan? Halo, Kauli. Ai, di mana suara Takauli? Hai, Kauli. Apakah Kauli mendengarkan suara saya? Aduh, Kauli bisa dicoba kembali ya di 0811 400 9250 untuk menanggapi pembahasan tak mau Ki jumpa-jumpa juga buat siapa di 0811 400 9250. Ini Puang Datu timbul tenggelam kita telepon tak, Pak Arjuna juga yang ada di Baruga timbul tenggelam bisa dicoba kembali telepon di sini di 0811 400 9250 ya. Ya Kauli, ngapa mati Kauli? Oke, timbul tenggelam Pak Arjuna. Dan juga Kauli Ape timbul tenggelam Kim. Pak Ahmad Yani Tasmum. Ada juga siapa ini? Ini kayaknya bakal timbul tenggelam ya teleponnya. Iya, 0811 400 9250. Iya. Ada susahnya. Sekali ini kalau yang timbul tenggelam seperti ini. Baku saing-saing ini Pak Ahmad Yani Tasmum, Kauli Ape. Halo, Kauli.
2: Iya, halo.
0: Iya. Jadi apa? Iya, apa yang kita lakukan?
2: Iya, timbul tenggelam tadi.
0: Iya, apa yang kita lakukan ketika mengantri di BBM?
2: Iya, biasanya kalau antri di BBM di Pertamina ya biasanya nongkrong-nongkrong lah.
0: Nongkrong jadi motor tak bagaimana? Kendaraan tak bagaimana?
2: Kenapa?
0: Kendaraan tak bagaimana Mi sambil kita mengantri? Kalau nongkrong Ki.
2: Iya, menunggu masih di situ sampai kena giliran.
0: Jadi kalau kena mi giliran, tak nongkrong tak itu duduk berdiri,
2: iya.
0: Duduk berdiri begitu begitu.
2: Iya.
0: Iya. Itu bagusnya karena bisa jadi nongkrong. Biasa orang tidak bisa memang nongkrong karena baku saing-saing mau maju ke depan.
2: Iya.
0: Kenapa iya terus? Menyapa Miki Pale.
2: Iya oke, buat Kak Menggunagani, ada Yan Hendrawang. ada Samsia Maisar, ada Megawati, Rosdiani Asir, Yani Tasmun, Nurmina M. Nur, Samsia Baco, Riko, Bogel, Ati Pangke, Pade Putri, Ban Renol, Asar Dibone, Delumu, Papais, Tantri, Sinta Diemyu, Angga Prasetya, Bulina, Nasrani Amsir, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Arjuna, Ban Renol, Puan Datu, Pak Hamsa, dan semua-semuanya yang lagi monitor di Keroncong, selamat menikmati kiriman laguku buat Cengces, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kau lihat apa yang ada di Sinjai loh. Oh, Pak Ahmad Yani Tasmum kayaknya timbul tenggelam teleponnya. Ini selingan dengan siapa tadi nih, Pak Arjuna yang ada di Baruga. Iya, kembali kita buka di 0811 2409 250. Pang Datu juga ini timbul tenggelam kayaknya teleponnya. Langsung ikut terima telepon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Dimensi Keroncong. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Anca di Maros.
0: Anca di Maros, di mana Ki di Maros ini, Anca?
4: Saya di Maros Lau.
0: Maros Lau. Ih, jangan-jangan di mananya Polsek Lau?
4: Di sebelumnya.
0: Sebelumnya Polsek Lau.
4: Di Bontok Kapeta.
0: Di Bontok apa? Bagaimana ya. Di sana anunya? Bagaimana di sana bensinnya? Maksudnya SPBU-nya tidak terlalu ramai Ji di Maros.
4: Ini saya sementara di kendaraan ini cari apa namanya? Cari Pertamina yang kurang ya, anunya yang apa?
0: Kurang antrian.
4: Tapi
0: yang kemarin
4: full semua.
0: Katanya kemarin-kemarin masih aman-aman Ji.
4: Wah, tidak dari hari kapan itu? Yang kemarin dulu kalau tidak salah. Sudah mulai dia.
0: Yang minggu-minggu lalu katanya itu masih aman.
4: Iya, minggu lalu masih aman dia. Dua hari terakhir ini.
0: Iya, itu yang bikin, aduh, gimana dia? Kenapa harus melata juga di Maros? Padahal ku harapkan itu Maros tidak bakalan melata.
4: Sampai Pangkep tadi.
0: Pangkep juga.
4: Iya. Tadi kan di Maros enggak ada apa namanya. Saya keliling, saya lihat, enggak bisa ini. Jadi saya coba untuk ke Pangkep, ada harapan tadi. Normal tuh, tapi sama juga.
0: Sama, Ji. Tapi saya sempat mengantri di, kan saya dari, coba di Antang tuh, daerah Antang. Panjang sekali antriannya, sudah itu keliling Kapri di Hertasning. Masih mengantri banget, Ki. Terus saya itu menuju ke SPBU ini. Kayaknya enggak terlalu panjang banget ya antriannya di Pengayoman. Di situ. Alhamdulillah enggak sampai 1 jam, Ji. Setengah jam, sekitar setengah jam itu baru saya dapat ini bensin. Ya. Langsung tak kalah isi
4: kemarin,
0: 300.
4: Yang lucu tuh tadi malam.
0: Iya. Bagaimana itu?
4: Kendaraan roda 2 kan mau dipakai subuh. Toh. Kemudian kebetulan habis bensinnya, habis sekali, karena waktu saya pulang itu saya dorong, sekitar 100 meter dari rumah itu saya dorong.
0: Terus di Pertamina.
4: Jadi saya cuma cari keliling di Maros toh, anu apa,
0: bensin,
4: eceran,
0: Pertamina.
4: Saya dapatnya di eceran, di botolan.
0: Botolan?
4: Iya, saya dapat di Tandra Lili, Tandra Lili saya dapat pertama, itu pun pertama.
0: Iya.
4: Tapi kan minimal untuk bisa dipakai dulu subuh sementara toh.
0: Betul.
4: Iya. Karena
0: jadi pertama waktu yang kita dapat eceran berapa harganya di sana yang kita dapat?
4: Lumayan tinggi sebenarnya. Lumayan. Tapi kan tinggi. Dari sisi apa namanya keperluan persoalan harga untuk seperti itu kan itu di nomor 2 kan dulu karena Iya, daripada mengantri lama mending harga sedikit.
0: Tapi subuh-subuh ngomong-ngomong subuh-subuh mau Ki kemana itu subuh-subuh ini?
4: Mau ke tempat kerja, katanya kan kalau berangkat subuh sudah pasti tidak ada yang buka toh?
0: Iya benar.
4: Iya.
0: Itulah tapi katanya sekarang kan 24 jam.
4: mungkin 24 jam, tapi ini kan saat tadi dari Kasuarang ke Patung, baru selesai ke Patung Kuda ini. Katanya sudah mungkin untuk antrian tutup, tapi untuk pelayanan mungkin sampai 24 jam.
0: Oh, karena memang begitu, Di.
4: Iya, karena memang antrian memang cukup padat ya.
0: Iya, Dek, subuh-subuh, Dek, subuh-subuh Ki pergi beraktivitas, berarti saingan Ki juga. Saya juga subuh-subuh kebiasa pergi beraktivitas. Iya. Jadi seperti itu.
4: Ngomong-ngomong ini, ini apa namanya?
0: Pendatang baru.
4: Pendatang baru.
0: Selamat bergabung. Semoga betah dengan acaranya Pro 4 dengan Inchas. Oke, jadi langsung saja dengan topiknya kita. Kalau kita lagi mengantri di SPBU, di sekitar SPBU, apa yang kita lakukan? Apakah Anda mencari-cari cemilan-cemilan di sekitar sana, atau mencari minuman-minuman dingin, atau sekedar merokok aja, atau kayak gimana?
4: Iya. Kalau untuk itu, ini kebetulan pertama kali mengantri yang kondisi seperti ini sebenarnya.
0: Iya,
4: ini pun
0: iya.
4: belum sempat mengantri karena sudah tutup kan.
0: Iya.
4: Tapi kan tadi waktu berangkat juga saya sudah persiapkan ini. Saya kalau balik saya mengantri ya pasti butuh waktu yang cukup lama. Ya minimal air putih lah
0: air
4: harus
0: putih,
4: tersedia.
0: Iya. Iya, iya, iya.
4: Oh, karena jadi kalau merokok mungkin nggak bisa merokok di Pertamina.
0: Tidak, kan mengantri di sebelum di Pertamina kan orang ini kalau di Pertamina kan nggak bisa merokok emang. Tapi kalau misalkan di luar dari Pertamina kan masih bisa. Jadi kayak gitu mengantri Ki.
4: Biasa
0: kan bete Ki. Cari Ki bilang apa bagus di cama-cama di soto ada penjual cemilan dia lewat-lewat.
4: Iya.
0: Sekarang kan banyak yang begitu penjual minuman dia lewat-lewat di sekitar situ.
4: Iya.
0: Jadi
4: paling anu kan kalau siang dia.
0: Siang-siang toh. Oke, kalau gitu silakan mau menyapa buat siapa ini Anca?
4: Menyapa ya seluruh pendengar lah karena yang di luar dari Inces yang saya kenal itu belum ada, belum ada saya kenal.
0: Iya, iya.
4: Tapi
0: salam kenal balik
4: meskipun
0: lah.
4: Demikian ya, doa terbaiklah untuk semua pendengar.

0: apakah itu
1: apa
0: yang
1: itu?
0: kekeringan atau apakah itu yang ada penelpon yang menawarkan untuk melibatkan pemerintah dalam hal pembahasan-pembahasan tertentu, ya sistem-sistem tertentu, toh? Iya, saya kira itu bilang itu mika apa?
1: Itu mika apa ngapa?
0: Nah diundang Pak Upah itu cocok memang tahu iya.
1: Tidak, karena masalahnya ini kan dalam rangka hari ulang tahun RRI kemarin tanggal 11 September.
0: Oh iya tahu.
1: Jadi programnya kita mengundang semua kayak Bupati Maros, terus kita undang juga kayak kepala dinas apa gitu, terus kita undang juga Deng Ical. Begitu-gitu, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun RRI. Itu tiap hari. Dari hari apa gitu. Setelah itu selesai Mi, karena puncaknya Mi kemarin tanggal 11 September gitu. Ulang tahun RRI yang ke-81 yang tidak muda lagi, tapi penyiar-penyiarnya masih muda-muda ya.
0: Hai, siap. Ya.
1: Okay.
0: Selamat ulang tahun.
1: Iya, terima kasih Kak Anca. Sehat selalu Kak Ancanya ya.
0: Amin.
1: Iya, oke, salam kenal. Iya. Ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Iya, jaga jarak kendaraan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, terima kasih untuk Kanca yang ada di Maros sana. Dan langsung Miku terima telepon. Iya, Pong Datu timbul tenggelam ini di Pinrang ini. Selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo. Kak Rosdiana. Saya tahu, kita gak suka di keroncong. Tapi kita mau kayaknya mau apa gitu loh. Kak Ros, gimana kabar Maros? Tadi juga ada penelpon dari Maros ini Kak Ros.
2: Iya, enggak jauh dari rumah itu kalau bentuk KPT.
1: Oh, enggak jauh dari rumah tak? Kalau bentuk
2: iya, saya kan di Maros kota gitu.
1: Iya, kita Bambu Runcing. Tapi ada itu Kak Ros, kenal Ki. Saya kan kebetulan apa? Arisan Kak, toh? Arisan. Rumahnya Ibu Kasat, terus ketemu sama ini Ibu Bayangkari, dia bilang, saya bilang, di mana kita tinggal bang, di Bambu Runcing. Dia bilang, ada temanku di situ namanya, dia bilang apa, Ibu Rosdiana, bilang iya, guru mengaji, bilang, jadi saya bilang, iya, bilang dia fansnya RRI, dia bilang begitu, cuma iya emang dia fansnya RRI gitu, jadi bilang kak, selalu kak datang ke rumahnya,
2: siapa
1: itu namanya itu ibu Din, udah aku tahu siapa namanya. Tapi dia kenal Ki. Jadi saya bilang, sampaikan salamku sama Kak Ros Diana di. Bilang salam dari Inches.
2: Baru tidak ketemu Kak.
1: Itu Mi. Nanti Pi kapan-kapan ketemu Ki. Kak Ros, kenapa kita datang kemarin di sini?
2: Ibu kan antri bensin.
1: Astaga. Di Maros juga mulai Tommy di antri. Karena berapa hari yang lalu itu orang bilang tidak panik buying ji di sana. Tidak seperti di Makassar. Tapi ternyata mulai Midi.
2: Dilihat itu yang patungku udah dekat rumah tuh sampai di sini di depan lorong rumahku itu yang antri orang motor.
1: Astaga. Berapa jam kini mengantri Kak Ros?
2: Enggak tahu itu anakku kalau entah setengah jam pergi mengantri. Enggak pernah Kak. Iya cuma anak sama waktu yang pergi.
1: Kalau setengah jam gitu Kak Ros itu cepat gitu. Tapi kalau di Makassar itu motor biasa sampai 2 jam mengantri. Iya. Saya kemarin.
2: Iya tapi wajib kalau pas sampai kena giliran baru habis bagaimana?
1: Itulah kasihan sekali. Saya kemarin sempat setengah jam aja antrianku. Padahal naik mobil kayak ini Kak Rosna. Bayangkan itu. Kebetulan tuh gak tau kenapa kayak dikasih Kak jalan-jalan yang apa deh. Kayak.
2: Yuk dipakai baca-baca.
1: Iya Kak Ros, padahal satu alur gitu nah. Heran kutong, padahal kalau di tempat-tempat lain itu antrinya panjang saya lihat toh. Di tempat-tempat lain saya lihat ji begitu, saya bilang, salah jalan kak ini mungkin toh di tempat lain. Tapi pas saya lihat kembali kak lagi tuh, kulihat, cocok ini jalan. Tapi dia malas mau mengantri lagi, jadi kalau di tempat lain. Begitu, jadi apa yang kalau kita mengantri ya ceritanya kak Rosto, apa yang kita lakukan?

0: lakukan? Apakah
1: ya, sambil bersikir-sikir saja, coba tak dirasa tuh.
0: You know, berzikir, masya Allah, tabarakallah. Tapi pasti kehausan, enggak kehausan jika itu di situ. Kalau mengantri, di orang tuh harus ada yang penjual es teh lewat-lewat.
1: Bapak. Tapi katanya tadi anakku tuh dapat ada pembagian air minum, kalau dibagikan di situ di Buta tuh anak dapat. Yang ada orang bagi-bagi air, banyak tong itu pahalanya itu ada apa? Ya orang yang ngantri dikasihkan air minum, air botolan.
0: Ada juga postingannya ini teman Facebookku, kulihat tuh Kak Rosto, tapi dia anggota wakil DPRD Goa tuh, dia bagi-bagi air minum di situ sama anggotanya, saya lihat. Jadi saya bilang, oh tahu apa pahala kini ya ini temanku eh. Ada yang bagi-bagi air minum, ada juga yang berkesempatan jual es teh Kak. Karena dia pikir tuh, panas-panas sih nih siang-siang, pagi-pagi.
1: Iya, oke, balik deh.
0: Oke, menyapa.
1: Banyak orang ngantri nih.
0: Menyapa, Miki Pale, Kak.
1: Iya, Pale, buat Yanita Asmon, Sinta, Uli Ape, Riko, siapa lagi, Ibu Hasina, sampai Ibu Dursia sama Pak Umar ya, terus Pak Arfan, Pak Radin. Ketemu kita Pak Radin, Di.
0: Tidak ketemu Kak, tapi dia bilang sempat kena tegur. Dia teriak di BD, di
1: warga. Dan semua-semuanya ada di monitor. Oh, macam itu sama Uki tahu juga. Iya. Makasih, Cez.
0: Makasih, Kak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ros Diana Yasir yang ada di Marosana. Terima kasih juga atensinya. Oke deh, kalau begitu Sobat Budaya, sebelum kita menerima telepon dari Pak Ahmad Yanita Smom yang ada di Sopeng, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: 92,5 FM Prompat RRI Makassar masih dalam program acara kita Dimensi Keroncong. Dan kembali kita buka lagi di 0811 409 250. Halo. Halo Dimensi Keroncong.
1: Dimensi Keroncong, Sinces.
0: Iya, oke deh. Dengan Pak Ahmad Yani Tasmung yang ada di Sopeng ya. Apa kabar Pak Ahmad Yani? Halo Pak ya. Apa kabar Pak Yani?
1: Iya. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, malam hari ini mau dengar lagu apa ini Pak Yani?
1: Kemesraan.
0: Kemesraan. Kemesraan ini.
1: Iya.
0: Kemesraan. Oke, sebentar Inces putarkan ya. Pak Ahmad Yani, kenapa enggak jalan-jalan ke sini waktu ulang tahun RRI?
1: Ah, enggak sempat, Kak.
0: Oh, enggak sempat, Kedi.
1: Iya.
0: Sibuk duduk ki kapang.
1: Hah?
0: Sibuk duduk ki.
1: Iya, iya, sibuk.
0: Oke. Pak Ahmad Yani.
1: Iya.
0: Biasa ki antri di Pertamina, dekatnya Pertamina lah.
1: Biasa.
0: Nah, kalau kita mengantri. Kalau mengantri di sekitar Pertamina, apa yang kita lakukan karena antrian panjang tong di sana kah di Sopeng?
1: Wah, sudah lama Minces di sini.
0: Udah, masa?
1: Sudah di lama. Di Sopeng sudah lama mi anu.
0: Sudah lama mi mengantri.
1: Ada satu bulan kapan?
0: Masa sampai satu sampai jarak berapa?
1: Kalau anas subuh-subuh kah pergi sudah sembahyang subuh. Heeh. Enggak terlalu panas.
0: Iya, iya, iya. Tapi panjang antriannya.
1: Panjang juga, panjang. Satu jam.
0: Beh. Apa yang kita lakukan kalau lagi mengantri?
1: Ayo duduk-duduk ji di atas motor.
0: Di atas motor. Oh, iya. Begitu.
1: Kalau ane dorong lagi.
0: Begitu di.
1: Iya.
0: Kalau giliran tak dorong lagi. Didorong.
1: Iya, kalau anu maju lagi sudah di sini.
0: Oke deh. Ah. Silakan menyapa buat siapa ini?
1: Anu. Bensin. Ya. Lampu ai.
0: Ada semua mi.
1: Anu.
0: Bensin,
1: tabung.
0: Lampu, tabung.
1: Susah juga.
0: Betul. Air?
1: Air. Kalau di sini air incas bagus ji.
0: Bagus ji air di ane situ.
1: Ji.
0: PDAM
1: tabung ji sama ane.
0: Lancar.
1: Listrik.
0: Jadi lancar ji PDAM mengalir.
1: Ela bagus ji di sini. Anu sumur.
0: Oh air sumur.
1: Sumur ji bagus ji ya air sumur.
0: Kalau PDAM-nya
1: bagus ji mungkin bagus ji.
0: Di software sana bagus. Lancar. Jadi kita di sana Makassar lancar. PDAM. Biasa itu subuh-subuh mengalir, biasa juga tengah malam pi mengalir.
1: Pokoknya susah sekarang di sini.
0: Ada
1: bensin, tabung, lampu, air.
0: Iya.
1: Kalau sampai air bagus ji.
0: Kita bagus ji, air aman ji.
1: Iya.
0: Kalau di ini.
1: Iya aman ji.
0: Kalau saya PDAM ku, sumurku kan sekarang itu enggak bisa menghisap kalau yang sumur.
1: Tapi kalau
0: yang PDAM susah. Tapi kalau di rumahnya orang tua.
1: Kalau di rumah bagus sih kapan kita?
0: Kalau di rumahnya orang tuaku itu airnya lancar ji. Lancar-lancar banget ji. Tengok di rumah sendiri kok male.
1: Enggak lancar.
0: Tidak lancar, susah ya. Oke, Pale kalau
1: jumpa-jumpa
0: gitu,
1: Pak Ale, Pak. Bahaya itu anu di belakang.
0: Iya, menyapa Miki.
1: Iya iya, yang baru lewat ada Dima, ada De Rosna Yasir, ada Dimas, ada Pak Rading, Pak Arjuna, ada Asar, ada Indah di Sopeng, ada Layasari, ada Ama Aulia, Asri Diwotu, ada Uki Ade Putri Pandatu, ada Ama Aulia, Tantri sama Esti, Bunda Sopi, ada Ina Kristara. Dan semua-semuanya mi Inces. Ada Uli Ape dan semua-semuanya mi Inces. Makasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani Tasmun. Sehat selalu ki Pak Ahmad Yani Tasmun. Pak Arjuna silakan telepon kembali Pak Arjuna karena Pak Arjuna ini masuknya teleponnya di komputer yang satu. Bisa dicoba kembali Pak Arjuna 0811 409 2250. Okay, langsung Mi Inces terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mbak Wargatuk.
0: Dimensi keroncong Pak Arjuna, apa iya, kabar?
2: Sekali sepekan.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Pak Arjuna, mau dengar lagu apa ini, Tabe?
2: Semalam di Cianjur, kalau bisa ada.
0: Semalam di Cianjur. Lagi semalam tawa di Cianjur, Pak Arjuna. Pak Arjuna, ada
2: Yeah.
0: Tapi ini kenapa dia pop?
2: Halo?
0: Halo?
2: Ya, ada, Ji.
0: Tidak ada yang versi anunya ini kulihat, versi keroncongnya yang ada cuma versi popnya.
2: Kalau semalam di Malaysia?
0: Semalam di Malaysia. Ngapain lagu anu semua, lagu popki, bukan keroncong.
2: Bukan, Di.
0: Iya, lagu popki, bukan keroncong.
2: Lagunya paling anu, kita main pilih lagunya Bengawan Solo paling, Di.
0: Bengawan Solo.
2: Ada gitu?
0: Bengawan, ada. Bengawan
2: ya, Solo.
0: Tapi banyak versinya, mungkin versi apa ini? Herlina, atau siapa lagi nih? Toto Salmon, Wiwi Sriyono, Hetikus Endang, Melani Tunas.
2: Jadi itu mau Tikus Endang,
0: Hetikus Endang, oke. Okay. Ya. Langsung Pak Dek dengan topiknya kita. Pak Arjuna biasa Kak, itu kalau kita dibonceng sama orang, mengantri Ki juga, itu pembonceng tak?
2: Ini baru-baru anak saya pulang dari mengantri di Taman Ngapa. Tadi mulai habis maghrib sampai hampir jam 10 baru pulang.
0: Berapa jam
2: ini? Saya bilang untung karena malam itu tidak panas.
0: Oh, malam. Jam berapa itu?
2: Tadi habis maghrib.
0: Habis maghrib.
2: Ini di SPBU Utama Ngapa yang di Yano tuh.
0: Iya, yang di dekat TPA.
2: Iya.
0: Nah itu misalnya berapa hari yang lalu? Kalau tidak salah 3 hari yang lalu, 4 hari, 3 hari yang lalu kapan? Saya mengantri di situ tuh. Terus iya. Mau kak mengantri? Dia bilang gitu yang sekitar situ. Dia bilang tidak bisa mobil, motor je semua, mati meja. Jadi sudah Mi, terpaksa Pika cari tempat lain kok dong.
2: Cari tempat lain.
0: Itu Mi, apa yang kita lakukan ini Pak Arjuna ketika harus mengantri?
2: Ya kalau saya sendiri ya sabar-sabar mama Ki. Karena mau pergi makan juga di warung. Jadi gimana harus menunggu juga.
0: Harus menunggu, jadi tidak bikin apa-apa, Di.
2: Iya,
0: daripada
2: ini lagi fenomena baru lagi nih, biasanya mengantar setiap hari orang punya belajarnya.
0: Fenomena baru.
2: Ada si pekerjaan baru.
0: Di Pertamini, kalau di Pertamini itu Pak Arjuna, per liternya itu 18.000 kalau Pertalite.
2: 18. Harus sampai jual ke 25.000
0: Ada juga, iya ada 22.000 juga. Nah. Kalau 18.000 itu paling murah itu yang ku dapat itu yang di Pertamini 1 liter. Pernah juga ku dapat 22.000. Tapi
2: banyak
0: saya
2: maksudku mau orang menjual di Pertamini.
0: Itu saya bilang sadar jam mikir kono terlalu banyak, terlalu tinggi karena masalah kita kalau kita mau mengisi juga banyaknya itu dibayar kalau misalkan mau berapa liter. Karena biasa jalan satu-satunya juga, mobil juga biasa kita mau isi karena malas mengantri lama. Nah di Pertamini juga itu antri tonyi Pak Arjuna, di Antang banyak sekali Pertamini mengantri orang. Dan banyak
2: sebagian
0: juga.
2: Mengantri sebagian tak kalah tutup ini mah.
0: Tak kalah tutup ki. Habis kapan toh?
2: Kayaknya mungkin tidak dibatasi itu karena
0: mahal ki. Iya. Oke, Pale menyapa mikir Pak.
2: Jadi ini harapan supaya pemerintah mudah-mudahan cepat ada solusi nih.
0: Iya, kodong.
2: Karena kasihan kita ini rakyat kalau begini nih.
0: Iya.
2: Kayaknya gara-gara ini lagi anak-anak sekolah belajar daring lagi.
0: Daring lagi. Sesami iya, orang tua yang mengajar di sekolah di rumah.
2: Iya. Kayak tuh si corona lagi.
0: Untung kalau anaknya sudah besar jadi bisa ji mandiri, tapi kalau yang masih TK aku dong atau masih kelas 1 SD deh sesami iya, mengajar.
2: Nah, menurutku tetap beda kalau anak-anak langsung belajar di sekolah dengan di rumah ya.
0: Sama orang tuanya, karena kalau dia sama orang tuanya, dia enggak takut sama orang tuanya. Tapi kalau sama gurunya, enggak takuti.
2: Iya.
0: Itu doang, Dek. Oke, Pak Arjuna menyapa.
2: Iya, yang baru lewat tahu sama Anita Smung, ada Yuli Ape, Jani Yasir. Enggak datang juga kemarin, Bros.
0: Enggak datang.
2: Jani Yasir, Dik.
0: Enggak datang, Iko, dong.
2: Iya, sibuk. Ibu Ina juga, Bunda Sopi.
0: Ada tahu, ada Ibu Ina datang.
2: Iya, ada itu ya. Dia ada jadi bagi-bagi di pintu foto-foto kue-kuenya apa.
0: Lanjut.
2: Iya, semuanya paling menjadi. Okay, selam deh. Malam minggu dan sehat selalu.
0: Tapi ke malam minggu?
2: Di rumah jadi dulu nih sama anak-anak.
0: Iya, jami ke dulu malam minggu bikin pala busu bensin.
2: Iya, pala. Assalamualaikum. Iya, pala.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Arjuna yang ada di Barugasana. Jadi aku himbau ini untuk para pendengar, tak jangan maki dulu pergi malam minggu, nah. Karena malam minggu itu bikin habis-habis bensin. Kalau habis bensin, tak, male. Percuma, Ji. Kita pri mengantri isi bensin baru pergi ke malam minggu. Lebih bagus itu bensin tak kita pagi pergi bekerja, pergi ke kalau yang hal-hal yang penting. Kalau tidak penting Ji, kita mikir dulu pergi kemana-mana deh. Oke, okay. Kita terima telepon dulu lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okay, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Dilong.
0: Fadil Long, halo Fadil, apa kabar Fadil?
3: Halo Ade,
0: yes. Iya, kakak Fadil Long.
3: Sehat-sehat, gini kalau kita.
0: Alhamdulillah, baik-baik aja.
3: Iya, enggak sempat mau datang kemarin, capek
0: kak. Itu, tumben na tong, tidak datang ini kakak Fadil Long ya.
3: Saya capek kak, mana nih, waktu sama Deliwan. Jadi mana nih, waktu hari Sabtu gerak jalan sehat. Jadi hari Kamis. Deh. Sama teman-teman sebelitas 8 orang.
0: Apa kabar dengan saya ini yang berhari-hari luar biasa capeknya lanjut siaran.
3: Iya, kita sama-sama capek.
0: Iya,
3: tapi gitulah. Alhamdulillah ada yang kita wakilnya temanku yang capek.
0: Iya tahu.
3: Dapat juara 3 Satya.
0: Dapat juara 3.
3: Iya. Asik. Sudah diterima nih hadiahnya.
0: Ada nih hadiahnya, nak terima?
3: Iya, saya jadi ambil sih.
0: Oh, masya
3: Allah. Ibu Ramblah.
0: Iya,
3: Raja Wali baru terapu sini.
0: Di bulan lah, masya Allah.
3: Serunya, Di.
0: Iya, serunya.
3: Nanti lagi kita ketemu, Di.
0: Iya, nanti
3: mana
0: ketemu.
3: Mana tahu, anu.
0: Apa itu?
3: Dila siapa, Kak?
0: Dila pulang, Mi.
3: Oh, saya bilang salamnya Fadil, dia cari, Kena.
0: Nanti aku tanya Dila, salamnya Fadil.
3: Iya.
0: Oke, Pak. Jadi apa ini kalau kita ini Fadil Long, apa yang kita lakukan ketika
3: kemarin
0: mengantri
3: itu isi bensin jam 1 selesai jam 3. Jadi saya sempat ini anak-anak juga kasih ini jual-jual air gelas tuh lah aku tahu sama tisu.
0: Iya.
3: Karena panas-panas. Jadi sempat beli 3 kali air putih.
0: Iya, 3 kali ke beli air putih gara-gara panas.
3: Iya, karena 2 jam ke ini.
0: Iya, menunggu deh, bayangkan.
3: Iya, ini. Jadi anak-anak juga dia ini tahu memanfaatkan toh.
0: Dia berharap kak saya itu. Ini toh, Fadil Long toh berharap kayak ini mudah-mudahan cepat berlalu ini yang mengantri begini. Karena bukan apa ya, takutnya kalau bukannya toh untung bulan puasa.
3: Sandi iya, mudah-mudahan ini karena ini Pak Wali Kota sama Pak Gubernur sudah turun nih juga.
0: Iya.
3: Mungkin
0: polisi-polisi
3: yang
0: juga sudah
3: yang menimbun toh.
0: Iya, polisi-polisi juga sudah
3: didapat,
0: turun.
3: Cepat didapat ikutan lagunya.
0: Oke, Bang.
3: Jumpa buat Pak Arjuna yang baru lihat ada Idan Kumala, ada Rabena Rais Ardiansa juga di Rapocini Setia. Ada Deliwang. Ada Pak Glasewang. Ada Bunda Sophie, Kak Ina, Moncoloy, ada Dimas. Pak Umar, Ibu Nursia.
0: Dimas ada, tahu datang nih kemarin, weh.
3: Iya, dia tanya. Dia mau gak datang ini lah, iya. Saya gak sempat, Kak.
0: Saya antar ke dari luar masuk ke dalam.
3: Iya, capek, Kak, kasih.
0: Kok doang? Lanjut.
3: Iya, hari Jumat lagi, tuh. ya mungkin lain kali lagi kita silaturahmi itu masih ada ya. Malam tahun baru.
0: Betul.
3: Jumpa fans atau apa gitu. Silaturahminya itu.
0: Iya.
3: Iya. Semuanya mi.
0: Oke, okay, kalau begitu.
3: Pamit mana?
0: Terima kasih.
3: Ya, sapulan dulu.
0: Assalamualaikum. Ya, oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
4: Halo, assalamualaikum. Just Dewi nama saya. Dimensi Beroncong.
0: Puan Gatuh. Iya,
4: Dimensi Beroncong.
0: Apa kabar Puan Gatuh? Iya.
4: Kabar baik, mudah-mudahan Inces juga baik, amin.
0: Amin, kenapa kita tidak datang kemarin?
4: Sekarang ini, faktor U, kalau naik mobil muntah.
0: Dan selamanya itu faktor U itu muntah orang kalau naik mobil. Ada tonji yang anak-anak, kalau naik mobil muntah tonji, Puan Gatuh.
4: Oh, kan manjo. Ya. Apalagi 180 kilo ya, sama Pak Jakarta Bandung.
0: Itu mi dia.
4: Pindrang Makassar itu 180.
0: Jadi.
4: Yang itu yang baju coklat itu Dimas ya, yang baju coklat ya.
0: Yang baju iya baju coklat Dimas.
4: Dimas. Oh, iya, berarti ku tahu mi orang kuliah mi bukan.
0: Ganteng.
4: Iya ganteng tahu iya.
0: Tapi pendiam. Pendiam ki kalau ketemu langsung. Tapi kalau menelpon anu ji cerewet ji.
4: Aduh, kalau di situ ndak cerewet kau kan panjoi.
0: Pemalu ih, tapi berani-berani tahu ah. Saya salut sama Dimas berani-berani mi.
4: Iya, bagus saya alhamdulillah.
0: Puan Gatuh, bagaimana di Pinrang? Apakah di Pinrang juga itu anu kan?
4: Di mana-mana itu namanya antri.
0: Masa?
4: Antri BBM di mana-mana begitu. Panjang semua panjang seperti juga. Ular sawah.
0: Masa? Apa yang kita lakukan ketika kita mengantri di sekitar SPBU?
4: Kalau saya itu kalau antri apa? Kayak pokoknya antri ya bersikir-sikir. Karena tidak mana juga main HP kalau anu karena... Biasa itu lobe itu atau apa?
0: Kenapa
4: kita ada batasannya?
0: Kenapa kita tidak bawa cemilan saya sambil ngemil miki itu di jalanan menunggu
4: antrian? Bawa juga cindolo anu cemilan.
0: Cindolo na tape.
4: Cinta cinta.
0: Tapi memang ini Pondatuna Dedek kalau kita mengantri luar biasa bete namamu.
4: Baru saya lihat banyak kejadian dia orang baku pukul.
0: Ada yang baku pukul, ada yang isi togo, ada yang macam-macam. Karena masalahnya tahu ada yang bawa tempat galon, ada Tommy yang mau menerobos. Bagaimana tidak emosi orang? Itu para pendengar ku bilang, tapi tidak ada pendengar hari-hari seperti itu sih. Ini yang warga toh, kalau mau ki mengantri mikir dulu tas satu kali mikir saja mengantri, jangki lagi kodong. Kalau sudah mikir mengantri, kita simpan di
4: bensin,
0: mikir lagi mengantri lagi. Jangan ki.
4: Itu mana bilang balala maru. Orang Betawi, anak Betawi bilang maru.
0: Karena masa yang lain ini tidak dapat ki, selesai mengantri toh. Oke paling. Puan Gatuh mau menyapa buat siapa ini?
4: Tadi ada Pak Dilong nih. Pak Dilong, apa kabar Pak Dilong?
0: Ya, baik-baik.
4: Nama sekti dan selalu lupa sama Pak Dilong nih.
0: Nggak kalupai, terlaluan nih, capek aja nggak kalupai. Nggak
4: kalupai, capek tau. Iya, mau dipiji-piji, datang ke Miong. Pijiki. Datang saja, nah pijiki Miong. Ada juga tadi Pak Pati ya, Pak Patinya perompak. Kalau di daerah-daerah kan ada bupati. Kalau Pak Arjuna, akarnya Bepunggawa. Ada juga Pak Rading. Datang juga Pak Rading.
0: Datang nih Bede. Sempat jina panggil Kak Bede di warkop. Itu hari waktu duduk-duduk di kiblang. Saya ini sempat jak balik. Tapi kupikir siapa gitu yang panggil Kak baru buru-buru Kak. Jadi sudah mi.
4: Iya tahu Pak Radin datang itu tahu. Mudah-mudahan bisa ketemu lewat tuh kalau ada diberi umur panjang ya Pak Radin.
0: Amin. Iya.
4: Ada juga Opa Is, Anditara, Barcaming, Riko datang itu tahu kuliah. Ada Mayanita Smung, Uki juga kuliah datang, Rama. Ada juga Sumi dan Lu mundara kayaknya di.
0: Enggak datang Ibu Sumi dan Lu. Padahal kutungguin Ibu Sumi mau macarita lagi Ibu Sumi.
4: Begitu memang kalau dicama ya orang ciri kan cama di Sudia. Aduh ini kutai kan saya semua tidak. Kalau Iwan Putra Bima, Yama, Asri Diwotu, siapa lagi? Pasal ya Pak Hamzah. Siapa lagi pokok pasal ini lah mendak kedengar suara Bu Nursia juga.
0: Bagaimana kabarnya
4: Ibu, itu? Siapa lagi tuh Ibu Riko, Ibu Nirmala sama siapa lagi ya aku lupa itu. Pokoknya semuanya spesial buat Nur Alam. Terima kasih Ce, sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi Puang Datu yang ada di Pinrang. Sehat-sehat selalu pastinya buat kita. Dan untuk pendengar kita juga yang lainnya, ya yang sabar lagi dengarkan program Acara Perempat sambil mengantri di sekitar SPBU. Aduh, sabar-sabar ki, jangan ki emosi. Jangan ki juga selalu saling mendahului ya. Oke deh kalau begitu sahabat budaya, gimana langsung bisa aja kuhadirkan durung dengar ta, ini dia lagu Kemesraan dan Bengawan Solo.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Karena kita udah di penghujung acara, jadi kutuntaskan dulu sampai di sini kebersamaan kita di program acara Dimensi Keroncong. Terima kasih yang sudah ikut partisipasi, sehat selalu untuk semuanya dan semangat untuk mengantri BBM. Oke deh kalau begitu, saya Dewi Satriani. Terima kasih.

சாப்பிட

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Insya Allah besok siaran kami kembali hadir melalui FM 92,5 MHz pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati, Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Liberani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di hari Minggu 13 September 2026. Sehari petang melalui berikut dimanapun berada. Perjumpaan Bang Rian hari ini akan kutemani hingga pukul 10 pagi nantinya menghadirkan beragam rangkaian acara di ruang dengar Sahabat Budaya. Untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di hari ini, kita akan mendengarkan pengajian dan terjemahan Al-Quran yang dibawakan oleh Umrawati dan Darius dengan surah Ali Imran ayat 191 hingga 193. Jangan kemana-mana, sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Makassar di 92,5 FM dan juga di streaming kami yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggungjawabannya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin muslimat pendengar di mana saja berada, pada kesempatan ini di acara Nuansa Fajar bersama dengan narasumber Bapak Detrandes Oludin Umar Lado Angin dengan mengangkat judul yaitu Menegakkan Syiar dan Syariat Islam.
1: Iya.
0: Pendengar, baik kami sapa lebih awal Pak Narasumber. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana
1: kabar Denangga ini?
0: Iya betul.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabar Denangga?
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Baik-baik Ustaz. Ini yang kita dialogkan atau kita perbincangkan di acara Nuansa Fajar pada kesempatan ini dengan judul Menegakkan Syiar dan Syariat Islam. Nah, di dalam menegakkan mengenai syiar dan syariat Islam ini, ada yang kita kenal dengan mati syahid itu.
1: Iya.
0: Nah, ini bagaimana menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iya, seorang yang berjuang di jalan Allah ini.
1: Iya,
0: atau
1: iya,
0: mati syahid itu.
1: Iya.
0: Tak padahal Ustaz.
1: Iya. Jadi begini Danangga,
0: iya,
1: pendengar di mana saja berada, berbicara tentang menegakkan syiar dan syariat Islam, di dalam perjuangan menegakkan syiar dan syariat Islam ini pasti ada perjuangan, ada juga pengorbanan. Begitu dan
0: iya.
1: Di dalam kita menegakkan syiar dan syariat ini pasti ada perjuangan dan ada pengorbanan. Nah, itu. Maka kita temukan di dalam berjuang menegakkan syiar dan syariat ini, kita temukan kata mati syahid. Ya. Kata syahid itu bentuk jamaknya syuhada, digunakan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Di antaranya adalah, jadi syuhada atau syahid adalah orang-orang yang mati di dalam menegakkan syiar dan syariat ini, dan enggak.
0: Ya.
1: Ada yang menggaungkan, mendengungkan, mengumandangkan, menegakkan syariat Islam. Ada yang menggaungkan atau mendengungkan, menyuarakan syariat Islam melalui syiar.
0: Itu. Iya, iya, iya.
1: Disitulah ada kita kenal dengan istilah mati syahid. Jadi kata syahid tadi sudah disampaikan, jamaknya adalah syuhada. Ini kita temukan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
0: Artinya Ustaz,
1: dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, mereka itu teman yang sebaik-baiknya. Menurut tafsir Fakhrur Razi, asy-syahid adalah orang yang memberi kesaksian akan kebenaran agama Allah, baik dengan argumen atau penjelasan maupun dengan pedang dan tombak. Itu orang yang terbunuh di jalan Allah disebut dengan syahid, sebab orang tersebut mengorbankan jiwanya demi membela agama Allah, dan jiwanya demi membela agama Allah menjadi kesaksian baginya bahwa agama Allah itu yang benar. Lain dari itu, atau dalam ungkapan yang lain, penulis Tafsir Al-Wadi menerangkan bahwa syuhada itu tadi menurut Fakhrur Razi. Sedangkan menurut Tafsir Al-Wadi, bahwa syuhada adalah orang yang menyaksikan kebenaran dengan alasan dan bukti serta berperang di jalan Allah dengan pedang dan tombak hingga ia terbunuh. Dalam pandangan kedua mufasir itu, senjata yang digunakan menunjuk kepada peralatan perang yang masih bersahaja yang digunakan pada masa Al-Quran diturunkan. Itu. Kemudian kita cuplik lagi penafsir yang lain misalnya. Menurut tafsir Al-Majma, Al-Bayan, syuhada adalah orang-orang terbunuh di jalan Allah, bukan mati karena maksiat. Seorang muslim sangat dianjurkan untuk mendapatkan predikat syahid, tetapi tidak boleh mendambakan dibunuh orang kafir, sebab perbuatan itu adalah maksiat. Yang terbunuh itu benar-benar ikhlas dalam menegakkan kebenaran karena Allah, mengakui dan mengajak kepada kebenaran. Oleh karena itu, syuhada adalah predikat terpuji. Orang boleh mendambakan predikat itu, tetapi orang tidak boleh mendambakan dibunuh oleh orang kafir, sebab perbuatan itu adalah maksiat. Jadi dalam berkaitan dengan hal itu, pendapat para mufasir, dalam sebuah hadis Rasulullah meriwayatkan, menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa memohon kesyahidan kepada Allah dengan benar, Allah akan membuatnya sampai pada derajat kesyahidan meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. Dalam hadis yang lain, barang siapa mencari kesyahidan akan diberikan padanya meskipun ia tidak gugur sebagai syahid. Itu beberapa pengertian
0: syahid,
1: mati syahid, Denangga.
0: Iya.
1: Kemudian Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang
0: berjuang di jalan Allah.
1: Berjuang di jalan Allah, yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, yang benar-benar mati syahid, yang tidak seperti tadi itu mati kafir, mati bunuh diri itu tadi, mati dibunuh oleh orang-orang kafir, tetapi dia benar-benar mati karena dalam berperang membela agama Allah. Allah memberikan pujian dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun.
0: Artinya, Ustaz,
1: dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Itu dan pujian Allah yang berikutnya.
0: Iya.
1: Jadi Allah memuji orang-orang yang mati syahid itu, mereka tidak mati.
0: Ya.
1: Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak tahu. Itu.
0: Iya, iya.
1: Dan kalau mereka masih hidup, di mana keberadaan mereka itu? Wallahu a'lam.
0: Nah, ini bukankah yang dimaksud hidup ini perjuangannya itu atau nilai-nilai kebenaran yang di...
1: Benar sekali Denaga. Denaga, pasti nilai-nilai kebenarannya itu yang masih hidup. Meskipun jasadnya telah tiada, tapi nilai kebenaran yang dia perjuangkan itu akan hidup selamanya. Tetapi perlu diketahui bahwa sekiranya Allah mengatakan bahwa mereka itu masih hidup, ya, kira-kira cara hidupnya itu seperti apa?
0: Iya.
1: Itu yang wallahu a'lam, itu Allah yang Maha mengetahui.
0: Betul.
1: Dalam ayatnya yang lain, dalam surah At-Taubah misalnya, surah yang ke-9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi ba'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Artinya, Ustaz,
1: sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh untuk terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Aini dan Naga.
0: Iya.
1: Ternyata Allah memberi janji kepada orang-orang mukmin surga tempat mereka bagi mereka yang berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh untuk terbunuh. Mereka membunuh lalu mereka juga terbunuh. Jaminan bagi mereka adalah surga, dan ini berita ini telah disampaikan melalui Taurat, Injil, dan Al-Quran bagi orang-orang yang mati syahid. Itu.
0: Nah ini Ustaz, bagaimana ini tindakan bom bunuh diri
1: ini?
0: Iya. Apakah ini tergolong mati syahid atau bagaimana?
1: Ini dan enggak. Tindakan bom bunuh diri ini kan kemarin di televisi kita nonton itu, betul, dan enggak ada yang ditangkap karena hendak melakukan bom bunuh diri.
0: Iya.
1: Dan sasaran dia adalah menurut perintah atasannya itu 500 meter dari Masjid Istiqlal, tempat yang harus dibom. Itu kan kalau kita lihat itu 500 meter dari Istiqlal kan istana dan enggak.
0: Oh begitu nih. Iya.
1: Tapi alhamdulillah ditangkap. Ini mencoba untuk melakukan bom bunuh diri. Seorang wanita lagi.
0: Iya.
1: Ini wanita muda dan enggak. Masih muda.
0: Iya.
1: Baru dinikahi 3 bulan. Jadi saat ini tindakan bom bunuh diri itu banyak dilakukan di berbagai tempat, bukan saja di Indonesia yang baru-baru ini terjadi, dan alhamdulillah ini belum melakukannya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Jadi kita apresiasi kepada pihak kepolisian yang begitu sigap, ya. Sebenarnya mereka cepat sekali mencium aroma akan terjadi bom bunuh diri dan pasti melukai banyak orang. Itu jadi ini tindakan bom bunuh diri di Irak, di Suriah, ini banyak sekali dilakukan di berbagai tempat.
0: Iya.
1: Biasanya sebagai salah satu bentuk perlawanan pihak yang lemah terhadap pihak yang lebih kuat. Nah, ini ini kita akui bahwa ini terjadi
0: perlawanan
1: yang dilakukan oleh pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat. Tindakan bom bunuh diri biasanya dilakukan terhadap sasaran yang tidak jelas dan enggak.
0: Tidak jelas.
1: Seperti bom Tamrin, Danangka.
0: Iya, iya.
1: Bom Tamrin itu kan di jalan Tamrin itu, kita lihat di TV itu kan jelas.
0: Tidak jelas.
1: Orangnya mati, korbannya tidak ada. Ya. Orangnya mati karena ledakan bom itu, tapi tidak jelas. Ngapain bom di jalanan situ? Tidak ada orang di sudut-sudut situ, tidak ada. Jadi tidak jelas juga. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan pelakunya meninggal dunia, tapi biasanya juga menyebabkan kematian banyak orang yang tidak bersalah. Jadi itu tidak jelas itu tadi,
0: tidak.
1: Orang-orang yang menjadi korban sering tidak mempunyai kaitan dengan pihak yang dimusuhi atau memusuhi pihak pelaku bom bunuh diri itu. Jadi pelaku bom bunuh diri atau pendukungnya merujuk kepada hadis-hadis yang menceritakan tentang tindakan tentara muslim yang menerobos pihak lawan untuk melakukan penyerangan hingga akhirnya ia mati terbunuh. Tindakan semacam ini, Danangka, disebut inghimas atau jebaku. Ada sejumlah hadis yang melukiskan tindakan inghimas. Di antaranya dari Abu Bakar bin Abu Musa al-Asyari berkata bahwa saya mendengar ayahku radhiyallahu anhu selagi ia sedang menghadapi pasukan musuh berkata Rasulullah telah bersabda. Berkata Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Seorang laki-laki yang usung pakaiannya lalu berdiri dan berkata, wahai Abu Musa, apakah engkau mendengarkan Rasulullah mengatakan yang demikian ini? Abu Musa menjawab, ya. Aku Musa berkata, orang itu lalu kembali ke kawan-kawannya seraya berkata, saya mengucapkan salam kepada kalian. Ia kemudian memecahkan sarung pedangnya lalu mencampakannya. Selanjutnya ia berjalan sambil membawa pedang ke arah musuh dan menyerang dengan pedangnya itu hingga ia terbunuh. Hadis ini memberi motivasi kepada tentara muslim yang sedang berhadapan dengan tentara musuh di medan perang. Imbalan berupa surga yang dijanjikan kepada mereka yang mati dalam perang. Ini.
0: Ya, baik Ustaz, kita
1: break dulu.
0: Break sejenak
1: Silakan
0: mendengarkan selingan lagu.
1: Iya, betul sekali.

0: menurut seorang ulama terkenal pada zaman ini, Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, beliau menjelaskan jihad, bahwa jihad hanya terjadi pada tiga hal. Yang pertama, apabila perbuatan ini terjadi pada saat bertemunya dua pasukan yang sedang saling bertempur, yaitu pasukan Islam dan pasukan musuh. Itu baru bisa terjadi jihad namanya. Apabila penduduk suatu negeri muslim diserang oleh musuh, itu baru bisa jihad. Apabila Amirul Mukminin, pemimpin negeri muslim, memerintahkan warganya untuk pergi ke medan perang, ini baru dikatakan jihad.
1: Oh, jadi ada perlawanan terang-terangan di medan perang.
0: Itu baru namanya jihad. Jadi kalau tindakan bom bunuh diri itu tadi, Denaga, itu ada lima faktor tadi. Terutama perbuatan ini, bom bunuh diri ini, bukan saja dia sendiri yang mati, tapi banyak orang yang jadi korban, banyak yang tidak bersalah. Maka tindakan ini sangat tidak dibenarkan. Apapun alasannya, tindakan bom bunuh diri ini sangat tidak dibenarkan, karena bukan dirinya sendiri yang mati korban, tetapi banyak orang yang tidak bersalah, yang tidak ada hubungannya dengan persoalan, juga bisa ikut jadi korban.
1: Nah, ini Ustaz, perbedaan antara mati syahid dengan bom bunuh diri. Ada perbedaannya bagaimana?
0: Ini amaliyat al istihad berbeda dengan bom bunuh diri. Amaliyat al istishhad itu artinya ya mati syahid itu tadi. Amalan mati syahid berbeda dengan bom bunuh diri. Pertama, orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Sementara pelaku amaliyat al istishhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Jadi bedanya di situ, Danang. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimistis atas dirinya dan atas ketentuan Allah. Sedangkan pelaku amaliyat al-istishhad, orang yang mati syahid itu, adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bom bunuh diri hukumnya haram.
1: Haram
0: dan bunuh diri itu adalah bom bunuh diri itu adalah orang-orang yang putus asa, orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Itu adalah orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, karena merupakan salah satu bentuk tindakan putus asa itu tadi, al-ya'su, dan mencelakakan diri sendiri. Ihlak al-nafs, baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah perang. Jadi melakukan bom bunuh diri di daerah damai maupun di daerah perang, tetap itu haram hukumnya. Yang ketiga, bedanya ini mati syahid dengan bom bunuh diri.
1: Lanjut, Ustaz.
0: Yang ketiga, amaliyat al-istishhad, tindakan mencari kesyahidan, bolehkan karena merupakan bagian dari jihad binafsi yang dilakukan di daerah perang. Dar al-harb, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau irhab dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Itu ada fatwa MUI tentang terorisme itu. Jadi dalam konteks ini, Indonesia bukanlah daerah al-harb, daerah perang, melainkan darul suhul dan darul muahada, negara dalam perjanjian. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mengikat semua kaum muslimin dan non-muslim di Indonesia untuk mempertahankan kedamaian dan keutuhan negara, Denangga.
1: NKRI
0: itu harga mati. Jadi semua umat beragama termasuk umat Islam memiliki kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya secara damai. Begitu, Denangga. Jadi itulah letak perbedaan antara mati syahid dengan bom bunuh diri. Hmm. Kalau mati syahid ya di daerah perang.
1: Daerah perang.
0: Ya perang antar Islam dan musuh Islam. Tapi kalau mau mati syahid di Indonesia enggak cocok, karena di Indonesia ini kan negara aman dan aman. Bukan negara berperang. Nah, makanya yang dilakukan di Indonesia ini sering terjadi bom bunuh diri. Nah, itu
1: artinya
0: dan bom bunuh diri di daerah yang aman, dan bom bunuh diri bukan mematikan atau menjadi dirinya sendiri korban, tetapi banyak orang yang korban ini, makanya haram hukumnya melakukan bom bunuh diri. Dan orang yang melakukan bom bunuh diri adalah orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah. Nah, itu dan ada. Inilah apa namanya cara menegakkan syiar dan syariat.
1: Nah ini Ustaz, sekarang kan musim-musimnya maulid. Nah ini bagaimana syiar Islam ini?
0: Nah ini Dananga, ada yang mengirim tulisan ke apa namanya, tulisan mengirimkan saya sebuah tulisan.
1: Iya. Bagaimana isinya itu, Ustaz?
0: Mengirimkan saya sebuah tulisan mengatakan merayakan maulid. Dia mengirim tulisan ke saya bilang merayakan maulid, Denangga. Begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita rayakan hari kelahirannya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Benar itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Benar. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengajarkan kita merayakan hari kelahirannya. Benar. Yang jadi masalah, bukan merayakan hari kelahirannya. Tapi memperingati. Ya, memperingati kelahirannya. Seperti kita memperingati Sumpah Pemuda.
1: Iya.
0: Memperingati kemerdekaan atau merayakan kemerdekaan, boleh. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kita memperingati memperingati hari kelahiran Nabi, maulid. Artinya memperingati, artinya kita ingat-ingat.
1: Ingat-ingat.
2: Kabaratna Pro 4. Baik, sahabat budaya Manene, tumbuh dalam tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan oleh keluarga dengan merawat dan membersihkan jasad leluhur, kemudian mengganti pakaian sebagai simbol kasih sayang dan penghormatan. Mak Nene diwariskan secara turun-temurun dan masih dilaksanakan oleh beberapa masyarakat Toraja. Tradisi ini menunjukkan kuatnya hubungan kekeluargaan serta penghormatan terhadap leluhur dalam budaya Toraja.
3: Demikian Kabaratna Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ada dua pertanyaan. Syarat atau kategori desil 1 sampai 5 itu apa? Terima kasih. Arti desil 2 apaan sih, Min? Punya bapakku lansia desil 2. Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga, mulai dari desil 1 yang paling tidak mampu sampai dengan desil 10 yang paling sejahtera. Desil ditentukan oleh beberapa variabel atau beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan asetnya, yang kedua kondisi rumahnya, yang ketiga tingkat pendidikan dan pekerjaan anggota keluarganya, dan yang keempat jumlah anggota keluarganya. Semakin banyak asetnya, semakin bagus rumahnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin layak pekerjaannya, serta semakin sedikit anggota keluarganya, maka cenderung menjadi keluarga yang sejahtera. Sebaliknya, semakin tidak punya aset, semakin rumahnya tidak bagus, semakin rendah pendidikannya, dan semakin banyak anggota keluarganya, maka cenderung menjadi kelompok yang tidak mampu. Anda dapat mengusulkan perubahan desil, tapi perlu dicatat bahwa perubahan desil tidak selalu turun, bisa jadi tetap, bisa jadi naik. Jadi, berikan informasi dengan sejujur-jujurnya supaya bansos semakin tepat sasaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda sahabat budaya di Pro 4 RRI Makassar, tentunya di 92,5 FM sahabat budaya. Tentunya di program acara Panorama Kota yang kali ini kita akan menyajikan sejumlah informasi di ruang dengar kita, hasil liputan tim pemberitaan RRI Makassar. Untuk informasi pertama yang kami sajikan tentunya di portal rri.co.id, Pertamina tambah suplai BBM, 25 SPBU di Makassar beroperasi 24 jam. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi terus melakukan langkah normalisasi untuk mengurai antrian bahan bakar minyak yang terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar. GM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Deni Sukendar mengatakan penanganan kondisi antrian saat ini membutuhkan pola yang berbeda karena situasi di lapangan tidak berada dalam kondisi normal. Menurutnya, Pertamina bersama pemerintah Kota Makassar terus berkoordinasi untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi dan pelayanan tidak terganggu. Deni menyebutkan pihaknya juga melakukan penyeimbangan terhadap fasilitas yang tersedia di SPBU termasuk dispenser, tangki pendam, hingga ketersediaan petugas atau operator. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan cepat, sahabat budaya. Masih sekitar dengan SPBU atau ke antrian panjang di sejumlah SPBU di Kota Makassar. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menyiapkan strategi klasterisasi SPBU untuk mengurai antrian BBM di Kota Makassar. Klasterisasi dilakukan dengan membedakan pelayanan berdasarkan jenis kendaraan, terutama kendaraan pribadi dengan kendaraan besar seperti bus dan truk. IEJM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Deni Sukendar mengatakan pengaturan tersebut penting agar antrian kendaraan besar tidak menghambat masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, Pertamina juga akan berkoordinasi dengan organisasi angkutan darat untuk mengatur pola antrian kendaraan besar di lapangan. Pengaturan waktu antrian juga menjadi bagian dari strategis tersebut. Kendaraan bus dan truk diharapkan dapat diarahkan mengantri pada waktu tertentu sehingga tidak bertemu dengan kepadatan aktivitas masyarakat. Pola ini dinilai penting karena kendaraan besar membutuhkan ruang lebih panjang ketika mengantri dan berpotensi menggunakan badan jalan dalam jumlah besar. Baik, kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengan Anda, sahabat budaya. Pembangunan jembatan beton tahap 6 di Sungai Ere Puca, Desa Pau, Kecamatan Tombolo Pau, Kabupaten Goa, terus menunjukkan perkembangan. Hingga Sabtu kemarin, progres pembangunan jembatan tersebut telah mencapai 48%. Pembangunan jembatan ini melibatkan personel gabungan dari Yon Zibur, Zibang, Yon Tempur, serta Babinsa Kodim setempat bersama dengan masyarakat. Mereka bahu-membahu mengerjakan pembangunan jembatan yang nantinya menjadi salah satu akses penting bagi warga desa Pau dan sekitarnya. Baik sahabat budaya, nanti bareng akan kembali lagi bersama Anda. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses portal kami di rri.co.id sahabat budaya. Kita kembali menghadirkan lagu-lagu di pagi hari ini sahabat budaya.

0: aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Selesuran temu lebih kumas bersama kami di acara Panorama Kota Daeng. Kita lanjutkan lagi informasinya untuk Anda semua sahabat budaya di Ruandanga. Informasinya terkait dengan polisi mengamankan seorang pria berinisial IW, umur 29 tahun yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis badik terhadap seorang warga di Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Parang Luara, Dusun Tombolo, Desa Tompo Bulu pada Rabu 9 September lalu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Korban berinisial H, umur 25, warga Dusun Tombolo, mengalami luka tusuk pada bagian dada kanan dan perut sebelah kiri. Kondisi korban dilaporkan kritis dan hingga kini masih menjalani perawatan di RSUP Dr. Wahidin Sudirhusodo Makassar. Kasus ini terungkap setelah seorang saksi berinisial S mendapati korban berlari sambil meminta pertolongan. Saat ditemukan, korban mengalami luka pada bagian perut dan kemudian mendapat bantuan warga sebelum dibawa ke Puskesmas Tompo Bulu. Karena membutuhkan penanganan lebih lanjut, korban kemudian dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirhusodo Makassar. Mendapat laporan tersebut, personel Jatandras Satreskrim Polres Maros bersama anggota Polsek Tompo Bulu langsung melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terduga pelaku, sahabat budaya. Baik, kita beralih ke informasi penting lainnya di ruang dengar Anda. Dalam rangka mengantisipasi potensi kerawanan akibat antrian panjang pada pengisian bahan bakar minyak di SPBU, Polrestabes Makassar melaksanakan apel patroli gabungan bertempat di lapangan apel Polrestabes Makassar. Sejumlah personil disiagakan dan akan dilakukan pembagian penjagaan di sejumlah SPBU. Kapolrestabes Kombes Pol Arya Perdana menginstruksikan jajarannya untuk senantiasa melaksanakan patroli dan pemantauan wilayah. Kegiatan kepolisian dilakukan untuk mengintensifkan pencegahan, khususnya di titik-titik area pengisian bahan bakar minyak, sahabat budaya. Informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros mengambil langkah antisipatif menyikapi kelangkaan dan keterbatasan bahan bakar minyak yang terjadi di Kabupaten Maros dan sejumlah wilayah Sulsel. Mulai 12 hingga 19 September 2026, seluruh satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Maros, baik negeri maupun swasta, menerapkan pembelajaran secara daring atau online. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai, mengatakan kebijakan tersebut telah dikoordinasikan dengan Bupati Maros sebagai langkah untuk mengurangi mobilitas selama kondisi keterbatasan BBM, sahabat budaya.

Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan LPG 3 kg atau gas melon terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Maros. Warga mengaku harus mencari gas hingga berkeliling menemukan harga di tingkat pengecer mencapai Rp25.000 per tabung. Salah seorang warga Maros, Rusli, mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 kg. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi meski pasokan di salah satu lokasi pengisian masih terlihat berjalan. Rusli mempertanyakan distribusi LPG dari agen hingga pangkalan. Dirinya mendapatkan informasi bahwa sejumlah pangkalan yang sebelumnya menerima ratusan tabung kini hanya memperoleh sebagian dari jumlah tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses rri.co.id. Kita kembali menghadirkan beberapa lagu di ruang dengar tadi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI angko hingga ke beranda terluar Nusantara membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nah itu ada Gus Ipul, kau usah takut. Nanti kita coba tanya ke Gus Ipul ya.
3: Ada apa, Bu? Wajahnya serius sekali.
2: Ini Gus, kami mau tanya.
3: Ah, silahkan Bu. Mau tanya apa?
2: Kartu Bansos Merah Putih punya saya dipinjam sama pendamping. Emang boleh, Gus?
3: Hah? Ya tidak boleh, Bu. Harus Ibu yang pegang.
2: Waduh, gimana ya, Gus? Tadi katanya ada yang mau diproses, jadi saya kasih.
4: Kartu Bansos Merah Putih itu sama seperti kartu ATM. Jadi, gak boleh dibawa oleh orang lain.
2: Oh gitu ya Gus, nanti saya minta kembalikan deh.
4: Kartu KKS ini harus disimpan sendiri, agar isinya tidak disalahgunakan.
3: Yuk, kita sama-sama menjaga, agar Bansos tetap utuh, diterima oleh yang berhak.
5: Masih bersama kami di acara Panorama Kota Daeng, Sobat Budaya di 92,5 FM dan juga di streaming kami di aplikasi RRI Digital. Kita tuntaskan informasinya di ruang dengar Anda. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik tetapi juga membangun karakter dan kepedulian sosial. Ia juga mengajak mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian ekonomi melalui keterlibatan di sektor produktif. Hal tersebut disampaikan Mentan RI usai menghadiri kuliah tamu dalam pembukaan ta'aruf mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Makassar. Kita beralih ke informasi berikutnya di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah turun langsung memantau ketersediaan bahan bakar minyak yang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Pemantauan dilakukan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau bersama Kapolres Pangkep AKBP Aditya Perdana. Dalam pemantauan tersebut, Bupati melihat langsung ketersediaan BBM, khususnya Pertalite dan Solar. Berdasarkan keterangan pengelola SPBU, stok Pertalite dan Solar disebut sekitar 16 kiloliter setiap harinya. Yusran berharap seluruh SPBU di Kabupaten Pangkep, khususnya yang menyalurkan Pertalite dan Solar, dapat segera melakukan pengisian kembali ketika stok mulai menipis. Hal itu penting untuk mencegah terjadinya antrian panjang yang berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Berbagai permasalahan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam kebutuhan sehari, khususnya kelangkaan hingga pembelian gas LPG yang mahal, kelangkaan bahan bakar minyak hingga listrik sering padam di Kota Makassar. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terjadi kelangkaan gas LPG, BBM, dan listrik padam. Kombes Pol Arya Perdana bertatap muka langsung bersama masyarakat di Jalan Kumala. Baik, sahabat budaya, di informasi penting lainnya kami sajikan untuk Anda, Polres Kepulauan Selayar melalui unit 2 Tipiter Satreskrim menemukan dugaan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 2.600 liter di Dusun Padang Selatan, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Temuan tersebut dilakukan sekitar pukul 19.45 WITA dalam rangkaian penyelidikan terkait dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengidentifikasi pemilik BBM berinisial Diana, perempuan berusia 49 tahun yang berdomisili di Dusun Padang Selatan. Dari hasil penyelidikan, BBM tersebut diduga diperoleh dari seorang berinisial Ramli, memiliki pertasop di Dusun Lembah Jaya, Desa Patilereng, Kecamatan Bonto Sikuyu. Solar tersebut dibeli dengan harga Rp9.000 per liter dan diperoleh setelah distribusi BBM pasca kehadiran kapal tanker pada 2 September 2026, sahabat budaya. Baik, informasi penting lainnya kami hadirkan untuk Anda. Dikutip dari Antara Sulawesi Selatan, warga di Kabupaten Goa dan Takalar Sulsel kini lebih mudah mendapatkan akses air bersih setelah sistem penyediaan air minum regional Maminasata Sulsel mulai dioperasikan untuk tahap pertama di Jalan Malino, Kecamatan Sombo Opu. Bupati Goa Siti Husnia Talinran di Goa menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian PUPR dan Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungannya dalam pembangunan SPAM regional Maminasata Makassar, Maros, Sungku Minasa, Goa, dan Takalar, sahabat budaya. Baik, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda kali ini. Semoga informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Nanti Bang Rian akan kembali lagi bersama Anda di program acara Baribasa. Tentunya kita nanti akan bahas tentang kondisi antrean BBM yang terjadi di Makassar dan sekitarnya. Bagaimana menurut sahabat budaya? Kalau kita melihat dari fenomena yang terjadi, yang dimana sejumlah SPBU mengalami antrian cukup panjang, baik itu kendaraan roda 2, roda 4 maupun kendaraan besarnya, sahabat budaya. Kita akan bahas-bahas secara spesifik nanti di acara Baribasa di pukul 7 hingga pukul 9. Jangan kemana-mana, sahabat budaya, tetap bersama kami di pagi hari ini di Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya kentongan.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah La Nina? La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena massa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti massa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Baik, sebab deh, cendol adalah minuman es tradisional khas Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berupa butiran tepung beras padat berwarna hijau yang disajikan bersama santan encer, es serut, dan sirup gula merah cair. Di wilayah Jawa Barat, butiran hijau tersebut lebih dikenal dengan nama cendol. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kuliner ini biasa disebut dengan dawet.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai bersama dengan Bang Rian di pagi hari ini, Sobat Budaya. Dan tentunya Sobat Budaya, di acara Baribasa kali ini tentunya kita akan bahas-bahas tentang topik-topik sederhana, santai. Dan tentunya kami akan undang kita semua bisa bergabung di dialog kami di Baribasa kali ini. Dan tentunya nanti Bang Rian akan undang kita mau baik telepon WA, telepon biasa. Dan juga Bang Rian lagi live di TikTok juga, serta juga di aplikasi streaming yang Anda dapat download melalui smartphone Anda, yaitu aplikasi RRI Digital. Dan tentunya kita akan bahas topik kali ini di acara Baribasa tentang meredam antrian, menjaga siri, dan siapa ketahu di tengah dinamika BBM di Makassar. Atau bagaimana tanggapan tak terkait dengan antrian panjangnya pembelian BBM Pertalite Solar di sejumlah SPBU di Kota Makassar dan sekitarnya, yang antriannya itu luar biasa panjang, tidak mengenal waktu. Bahkan waktu dini hari, subuh itu masih banyak orang antri panjang BBM. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana masyarakat memiliki nilai siri dan siapa ketahunya. Karena di kondisi saat ini masih ada oknum orang-orang yang memanfaatkan kondisi antrian panjang ini untuk meraup sebuah cuan atau keuntungan yang dinilai sangat tidak wajar. Atau menjual, atau ya dadakan menjual BBM dengan harga yang sangat melambung, bahkan 30.000 per liter yang dijual di botolan-botolan itu kan memanfaatkan momen yang sangat tidak tepat. Kita akan mempertanyakan bagaimana nilai siapa ketahunya, nilai sirinya, di mana orang rela mengantri. Ternyata ada orang yang membeli, rela mengantri kembali membeli BBM dan dijual kembali ke masyarakat. Nah, ini kan mengganggu masyarakat yang benar-benar menggunakan BBM itu untuk kegiatan sehari-hari, bukan untuk menjual kembali dengan mematok harga yang sangat luar biasa, Sahabat Budaya. Nah, Sahabat Budaya, tentunya kita akan undang kita semua nanti di line telepon kami, di catat memiliki nomor teleponnya di 0811-400-9250. Dan seperti biasanya Bang Rian selalu ingin menyapa kepada Sahabat Budaya yang selalu setia menonton kami, mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar, baik melalui gelombang radio, melalui streaming kami, dan juga live TikTok kami juga, Sahabat Budaya. Dan pagi-pagi sudah ada di live TikTok kami ada Ibu Nur Hudaeng, ada dia, ada juga tadi Pak siapa tadi itu, ada Pak Mustadir yang sudah pagi-pagi menonton di live TikTok kami. Dan tentunya di WA juga sudah ada Pak Marsuki sudah menyapa, katanya Baribasa hadir menunggu monitor kabar pagi obrolan santai, semoga tembus, sukses selalu. Sekali dua tetap di udara, Pro 4 FM 92,5 untuk seluruh Indonesia. Host Anda lancu. Iya, gola, miseng. Oke, Sahabat Budaya, Bang Ria mau sapa-sapa dulu untuk pendengar kami yang selalu setia mendengarkan kami di pagi hari. Ada Bunda Sofi, ada Bunda Fatma, ada Bunda Cida, ada Indah, ada Sri Sinta, ada Ibu Niar, ada Opa Is, Pak Hamzah, ada Pak Marsuki, ada Bu Nursia dan Pak Umar, ada Pak Sur sama Bu Hawania, ada Deng Sarro, ada juga Pak Wahyu, ada Deng Lukmo, ada Bunda Sudarsia, ada Pak Nurdin, Bu Ramla, ada Pak RD Mangka, ada Opa Is, Pak Ismail, ada Pak Asis, Pak Puan Datu, ada Opa Din, Deng Sarro, Bang Jono, Dimas, dan semua pendengar Pro 4 RRI Makassar yang Bang Rian tidak bisa sebut satu persatu, Sahabat Budaya. Intinya untuk semua pendengar Pro 4 RRI Makassar yang selalu mendengarkan kami. Dan tentunya untuk mengawali perjumpaan Bang Rian di pagi hari ini, Sahabat Budaya, kita akan mendengarkan dulu beberapa sajian lagu sebagai pengantar Bang Rian di pagi hari ini. Dan kita akan membahas tentang meredam antrian BBM.
menjaga siri dan siapa ketahu di tengah dinamika BBM di Kota Makassar dan sekitarnya. Ada lagu Pasalingan terakhir dari Indar Labuasi. Salam Aki, mari kita lihat sobat budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nusantara Pagi, masih bersama Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita kembali lagi di acara Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan tentunya yang mau bergabung silakan sahabat budaya, yang mau memberikan tanggapan, komentar terkait dengan topik kita, meredam antrian, menjaga siri, dan siapa tahu di tengah dinamika BBM di Makassar. Yang mau bergabung di 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum, Baribasa.
1: Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai.
0: Iya.
1: Santai mikir saja.
0: Santai mikir saja.
1: Santai sabar. Sabar tetap moro-moro.
0: Jangan moro-moro, tetap senyum walaupun
1: senyum, santai. Iya.
0: Iya. Jadi pagi hari ini tidak antri ke BBM, Pak Marsuki.
1: Bagaimana saya mau antri dan saya pakai sepeda?
0: Oh iya, ini lebih bagus lagi, lebih sehat dan
1: salah
0: juga
1: salah satu cara untuk menguraikan antri ya pakai sepeda.
0: Iya. Kalau begini sih Anto, seandainya kondisi cuaca di Indonesia seperti di Belanda yang selalu dingin, mungkin orang banyak menggunakan sepeda.
1: Iya memang begitu.
0: Biar ke kantor sejauh bagaimana itu enak ke naik sepeda.
1: Enak sekali.
0: Iya. Tapi
1: jadi tergantung kita bagaimana pribadi kita menyikapi hal hidup yang seperti ini.
0: Iya ya.
1: Ya kalau mau mengurai pakai misalnya begini toh ganjil genap.
0: Iya.
1: Ganjil genap perempuan, ganjil genap laki-laki. Ganjil genap anak-anak, ganjil genap orang tua. Ganjil genap mobil. Jangan masuk antri di mobil kan. Jadi itu mobil disiapkan dia pompa bensin.
0: Tapi tapi memang kan ini sesuai dengan tema kita ini, meredam antrian, menjaga siri, dan si pekatau di tengah dinamika BBM di Makassar.
1: Oh iya. Ini kan kalau ada kalau misalnya kita antri ada ibu-ibu di muka. Duluan dia. Silakan Bu, begitu. Iya, dari mana Ki?
0: Bukan di modus itu kah? Bukan di modus.
1: Oh itu anu itu. Itu yang sosial media.
0: Iya.
1: Ada jasa untuk mendampingi yang antri.
0: Nah, ini yang menjadi persoalan di lapangan yang melihat ini kondisi antrian ini banyak panjang sampai di beberapa SPBU. Yang ya, menjadi persoalan
1: berapa?
0: Ya,
1: panjangnya
0: kurang lebih ada bakal 1 kilo.
1: Satu kilo bisa menjadi 1 meter.
0: Ya, itu
1: ya betul. Kalau tadi diurai ya ganjil tadi aku bilang ganjil dulu, ganjil perempuan, ganjil laki-laki, ganjil anak-anak.
0: Dan itu sebenarnya sudah ada kebijakan dari gubernur sama Pemkot bahwa untuk pemilihan BBM ini akan dilakukan penerapan sistem ganjil genap.
1: Iya, ganjil genap.
0: Dan juga untuk anak sekolah itu belajarnya secara online itu menjadi salah satu. Yang jadi persoalan Pak Marsuki, yang menjadi persoalan ini banyaknya masyarakat dadakan menjadi penjual BBM botolan.
1: Oh itu ada aturannya sendiri yang menjual dilayani. Tadi aku bilang ganjil penjual. Tidak ada jasa. Ini kembali kepada kita yang bagaimana. Ini kan bikin kacau ya. Manusia kan pintar, ada akalnya, ada pikirannya, ada perasaannya, ada nilai hidupnya. Tadi aku bilang tuh kalau kita antri, ada ibu-ibu, apalagi kalau ibu-ibu hamil, dulu lagi ada lagi bisa jadi antri bawa anak-anak sekolah, dulu lagi, Kemudian kalau waktu pembayarannya juga, jangan pakai tunai, dicepat gitu. Kalau dia misalnya dikasih uang 100, kembali lagi 90, dihitung lagi, banyak begitu. Banyak cara. Cuma ini persoalannya, soal ini banyak yang memanfaatkan.
0: Memanfaatkan kondisi saat ini begini. Makanya kita pertanyakan bagaimana nilai sirina, siapa tahunya.
1: Itu.
0: Ada orang yang membeli berulang-ulang kali, ternyata itu dimanfaatkan dengan memanfaatkan kondisi ini ya untuk mencari keuntungan yang tidak wajar.
1: Iya, makanya di pompa bensin itu ditulis dosa kau itu kalau anu ke jekung kok. Iya kan? Begitu banyak panenya. Kemudian ada kan ini nama antrian terbaik, komedian antrian terbaik, kasih penghargaan.
0: Sudah 5 menit. Jadi bagaimana menurut ini dengan adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah provinsi dan kota, dengan adanya kebijakan pembatasan, dengan juga pembelajaran daring, bagaimana menilai kita ini? Sudah tepat?
1: Itulah, Pak. Pemerintah kan sudah turun tangan memikirkan hal seperti ini.
0: Berarti sudah tepat menurut Pak Marsuki?
1: Iya, itulah cara-cara untuk menguraikan tadi. Kesimpulannya bagaimanapun juga kebijakan, bila tidak dituruti, itu juga sama. Jadi kembali kepada pribadi kita masing-masing, bagaimana memanage diri kita dalam setiap persoalan. Misalnya sudah mendisi, dia lihat berkumpul jam-jam yang padat, jam-jam yang... Ya kan, sampai kan yang 12 malam, yang 1 malam, 5 ke sana, banyak. Jangan kumpul-kumpul. Jadi diatur gitu. Kemudian yang lainnya, kan mereka juga boros. Kalau kurang besi, mungkin bukan juga kejapa-japa.
0: Ya, berarti gunakan pada kegiatan yang bermanfaat gitulah, gitu ya.
1: Iya, bermanfaat. Kecuali kalau pergi makeron di sana.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, pergi makeron. Bayangkan kemarin itu sudah siap memakai aku. Iya. Sejak malam aku siap semua, sudah 100% pro up.
0: Luar biasa.
1: Sekali aku pergi, tak kancing gak?
0: Kenapa?
1: Kecewa aku. Iya. Tak tapi kan? Yang penting aku kirim fotonya bahwa saya mau hadir tapi tidak bisa.
0: Saya tahu. Tak kancing macet di.
1: Kenapa? Tak kancing macet. Ayo saya dulu supaya umpangan dulu supaya jauh ki. Apalagi. Jadi kebijakan itu bagus. Dan yang terakhir, jangan kita saling menyalahkan. Tidak memberi solusi. Ya kita ini orang berdekasar. Nanti terkenal ki. Ya. Ini antrian yang paling tapi sekarang Makassar dibilang Makassar sabar. Ya kalau dia antri dia sabar ki, dia nyanyi, bikin champion di situ dekat pembebas. Jadinya kita panas-panasi suasana. Tapi sekarang itu naik bensinnya Makassar. Antri bensin yang paling sama tahu. Mari di. sorry.
0: Siap, okay.
1: Jadi okay. Kalau bilang begitu, okay, mengerti mak. Karena banyak yang mau anti. Terima kasih Nanda.
0: Terima kasih.
1: Ini masih suasana radio.
0: Masih suasana radio.
1: Bagusnya itu lagu mengenai penyiar. Aku suka sekali gitu. Nanti juga dibikin lagu mengenai pendengar. Terima kasih 8 menit. Saya mohon maaf ini canda-canda. Ini bagi masa campur canda-canda. Supaya imun. Segera demikian Dinda. Assalamualaikum Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki sahabat budaya. Di belakang Pak Marsuki 0811-400-9250. Halo Baribas, assalamualaikum.
2: Baribas.
0: Delimpo. Delimpo tawa. Posisi di mana Delimpo? Kenapa?
2: Jadi saya tadi subuh. Isi dulu motor. Nah, sekarang pol di motorku tuh.
0: Di mana ki isi bensin?
2: Pertalite.
0: Di mana SPBU mana?
2: Saya kembali ke rumah ambil kendaraan menuju Petarani itu di Paraikate ya. Saya sekarang antri lagi.
0: Antri ki sih berapa jam?
2: Saya baru setengah jam ini.
0: Oh, setengah
2: tapi
0: jam.
2: Saya masih buntut, artinya jauh ke belakang.
0: Oh. Sekarang?
2: Iya, sekarang.
0: Wih, iya.
2: Jadi bayangkan Bundrian, kalau Pertamina yang di Petarani itu kan sampingnya Coto Parekate.
0: Iya.
2: Nah, sekarang saya standby di depan Mesi Haimasik. Iya. Itu dua jejer itu.
0: Dua jejer, dua baris.
2: Iya, dua jejer. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa tangki dulu.
0: Ya. Ini kan kebetulan kita lagi ngantri ki Delimpo toh?
2: Iya, ini juga
0: antri. Delimpo. Ini kan kalau kita melihat ini kondisi saat ini, bagaimana menurut ta ini dengan kondisi BBM untuk mendapatkan BBM ini cukup mengantri cukup lama. Tapi kita melihat ini orang-orang terkadang ada memanfaatkan kondisi begini dengan mencari keuntungan yang kita tahulah. Bagaimana pendapatnya? Kalau kita kembalikan ke nilai budaya siri ta, sipake tau ta, itu bagaimana ini?
2: Jadi saya tadi saya kan tinggal di Papua.
0: Iya.
2: Pas depan sama-sama masuk.
0: Iya.
2: Terus di depan satu sama itu ada Pertamina. Ya.
0: Hmm.
2: Ya, jadi itu antri juga di Pertamina itu, tapi saya sempat beli juga full tangki.
0: Iya, berapa itu harganya?
2: Cuma 12.500. Iya, jadi saya isi 30-an itu
0: telepon.
2: Jadi saya tanya bagaimana mobil bisa? Dan tidak bisa, Pak, karena 50 liter di godong kombin. Nah, jadi terpaksa saya pergi antrian. Iya, jadi kuncinya sekarang ini sesuai dengan kita punya apa namanya budaya, bahwa pace segan siri itu mabutaya itu ada di pemerintah, ada di pemerintah. Artinya kalau ada masalah seperti ini, itu pemerintah harus bersikap cepat. Bagaimana antrian ini yang terjadi sekarang bisa berakhir? Ya, jadi kata mami ini pemerintah ya ampas siri kisigang papacai rakyata. Ya, karena kita ini kan cuma orang di bawah menikmati saja, konsumen saja. Ya, tapi yang bisa mengakhiri masalah ini tentu kan pemerintah. Pemerintah. Tapi artinya kita ini sukses, sudah bersyukur. Karena gubernur kita kan sudah sidak kemarin itu.
0: Iya, Pak Wali Kota, kita, Pak Gubernur juga sudah sidak.
2: Iya, gubernur sudah sidak. Artinya mungkin beliau mau tahu apa apa penyebabnya sehingga terjadi ini.
0: Dan
2: terima kasih juga ke Pak Wali Kota. Wali Kota juga lakukan itu. Bahkan memanggil orangnya Pertamina. Kenapa terjadi seperti ini? Iya, jadi tapi ini kan langka di kejadian seperti ini. Baru kita rasakan ini antrian seperti ini itu puluhan tahun baru bisa terjadi seperti sekarang. Itu di sama Soeharto juga pernah begitu.
0: Pernah antrian panjang.
2: Iya, antrian panjang. Tapi sekarang terjadi lagi. Jadi itu durasinya panjang baru ada lagi seperti ini. Jadi mudah-mudahan pemerintah kita upayanya sukses, berhasil, sehingga kita orang Sulsel ini bisa menikmati yang tidak antri lagi untuk mendapatkan BBM.
0: Dan ada kebijakan yang diimpo, kebijakan dari Pak Gubernur sama Pak Wali Kota itu di mana akan diterapkan sistem ganjil genap dan juga
2: kalau cara itu tepat, tepat. Itu salah satu juga mengurangi antrian panjang. Ya karena cuma ganjil yang misalnya hari ini ganjil. Nah, itu kan cuma ganjil saja yang antrian. Yang genap itu nomor
0: besoknya,
2: nomor kendaraannya itu besok lagi. Saya kira itu.
0: Dan juga ada satu kebijakan lagi di Simpo, itu kebijakannya ketika kendaraannya itu di bawah satu bar bensinnya baru bisa isi. Kalau masih di atas satu bar itu tidak boleh mengisi.
2: Ya, itu juga, tapi itu barangkali perlu dipertimbangkan. Karena itu kalau itu terjadi ada aturan seperti itu, bagaimana kalau kita bepergian jauh? Ya, jadi bagusnya kalau jangan ada seperti itu. Saya kurang setuju. Yang jelas ganjil genap itu kita penuhi apa kebutuhannya. Saya kira tidak terlalu berat. Kemudian kedua yang diambil oleh pemerintah itu saya kira itu berlian, jempol buat untuk beliau. Khususnya di bidang pendidikan. Seperti di Makassar itu sudah beredar bahwa kita punya anak cucu yang masih sekolah, mulai dari TK,
0: belajar SD, online,
2: SMP, bahkan SMA itu pakai jarak jauh ya,
0: daring barangkali. Daring sama belajar online.
2: Salah satu juga untuk menghemat BBM.
0: Betul.
2: Jadi di samping antrian itu harus diatur seperti tadi itu ganjil genap. Kemudian itu kan yang jadi masalah juga kita ini anak-anak tanggung diantar ke sekolah.
0: Betul.
2: Adanya kebijakan ini tentu itu mengurangi juga penggunaan BBM.
0: Berarti nilai sudah tepat gitu ya, Pak Dilimpo ya?
2: Mantap. Oke, pemerintahku. Maros juga kita sudah dengar tadi dari RRI Perempat.
0: Betul,
2: bahwa di Maros juga mengadakan pembelajaran jarak jauh ya.
0: Betul.
2: Ya, sama dengan itu. Jadi saya kira bapak-bapak, ibu-ibu gubernur atau apa namanya bupati atau wali kota tadi sukses, saya kira bisa ditiru ini Makassar dengan Maros. Ya itu. Padahal kan juga seperti itu. Karena kalau tidak pasti pendidikan terganggu.
0: Iya.
2: Iya. Jadi saya kira Allah itu artinya memberikan kita rahmat dengan menggunakan apa ya elektronik ya. Itu sehingga kita bisa lakukan itu. Jadi saya kira itu berapa perempat?
0: Baik, makasih banyak ini buat
2: gubernur dan wali kota Ata dan bupati Ata. Saya kira usahanya beliau itu luar biasa untuk rakyat. Untuk Bun Rian juga. Ya, terima kasih.
0: Makasih. Selamat menunggu dan cepat mengisi bensinnya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Delimpo sahabat budaya. Di belakang Delimpo di 0811 409 250. Halo, Baribasa, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa,
0: Baribasa, Bunda Sofi. Ndang ngantri jeki BBM ini.
3: Cuma 4 hari lalu. Ngantrinya itu kan kalau kita keluar dari pintu gerbang Pau-Pau itu kan ada pom bensin hanya beberapa meter.
0: Iya, betul-betul.
3: Tapi saya baru keluar pintu gerbang itu mobil sudah berderet. Iya, dari pintu gerbang sampai masuk. Jadi motor itu tidak bisa lewat. Jadi saya ambil jalur kanan dari belakang masuk, saya potong di belakang mobil. Ternyata di belakangnya mobil itu sudah banyak juga motor. Waduh, artinya saya lewat berapa motor. Jadi saya begini, waduh mohon maaf di, saya tidak tahu kalau banyak motor. Apa jawabannya, ada beberapa laki-laki di situ. Tidak apa-apa ibu, lanjut saja, maju maki. Alhamdulillah kasih kesempatan ya. Kan kebetulan bersebelahan dengan aninya Haji Kalla di situ.
0: Sekuritinya
3: langsung arahkan saya, ibu maju maki tawan, kasih jeki jalan. Tapi itu pun Bang Rian, saya sampai 40 menit ngantri.
0: 45 menit, waduh hampir 1 jam gitu ya.
3: Iya, luar biasa. Sampai ratusan kan motor.
0: Betul-betul panjang motor. Itu.
3: Jadi itu kan biasanya kan kalau kita antri hanya 2 jalur ya, tapi ini sampai 4. Empat jalur itu motor sampai
0: luar biasa. Nah, kalau melihat kondisi begini Bunda, apalagi ini kan ada kebijakan pemerintah dia terapkan mulai minggu depan itu pembelajaran online. Ada kebijakan ganjil genap bagi kendaraan yang masih di atas 1 bar itu tidak bisa mengisi. Ini menurut ini sangat efektifkah atau bagaimana? Dan mungkin juga ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan kondisi saat ini.
3: Iya, begini Bang Ziannya, kalau daring itu sebenarnya sudah dimulai. Iya, sudah mulai. Karena kebetulan saya bertetangga dengan guru, seorang guru. Ada sampaikan ke saya, kita sekarang ini daring.
0: Mantap, luar biasa.
3: Iya, kemarin saya disampaikan, kita saya tanya, enggak mengajar. Katanya kita daring sekarang ini karena situasi dan kondisi daripada kita apa namanya antar jemput anak-anak itu kan menggunakan bahan bakar.
0: Betul, ya.
3: Ya, jadi untuk menghemat kita setuju katanya aturan dari pemerintah bahwa dilakukan pembelajaran daring. Artinya tidak membludak kendaraan, tidak panjang antrian. Ya, tetapi saya dengar begini Bang Rian, ada kenapa? Juga anak-anak yang nakal.
0: Apa itu?
3: Motornya diisi penuh. Diisi penuh, pulang ke rumah dipindahkan ke botol.
0: Itu yang menjadi betul. Banyak kejadian itu. Bahkan di kompleks-kompleks perumahan.
3: Ya, dipindahkan ke botol, dijual lah yang satu botol air mineral itu kan 1,5 liter ya, berapa itu?
0: Iya, betul 1,5. Itu harganya berapa?
3: Katanya dijual 40.000.
0: Wah. Ini yang saya maksud oknum-oknum begini yang memanfaatkan kondisi sebenarnya.
3: Iya, kebetulan dia punya 3 motor. Jadi saya sudah itu dia antri lagi di pom bensin lain. Bapaknya juga punya Pertamax. Maaf, NMAX.
0: NMAX
3: kan tangkinya besar. Jadi di situ dia cari keuntungan, dia jual per botolnya itu 40.000. Luar biasa. Yang penting dia katanya kan kita antri, jadi kita cari keuntungan.
0: Waduh. Kan ini yang tidak tepat, ini sebenarnya orang yang sangat membutuhkan untuk kegiatan sehari-hari biasanya ada memanfaatkan untuk mencari keuntungan yang tidak wajar keuntungan. Gitu.
3: Iya, iya itu sebenarnya. Hmm. Sampai di medsos itu kan heboh ya.
0: Betul, hebo. Ada beberapa bukti bahwa memang betul ada keberadaannya.
3: Iya. Ya, yang bikin ketawa kita karena apa ya? Dia bukan orang Makassar, jadi kentara kalau ini hanya sekedar penyampaian dan ada hiburannya juga. Daripada katanya saya lama ngantri, lebih baik saya makan. Dia makanlah di motor.
0: Betul-betul. Ada juga bermain domino di situ sambil ya. Menunggu. Ada hal-hal unik bagaimana gitu. Ada gitu.
3: Iya, ada saja.
0: Tapi kalau kita kaitkan Bunda dengan nilai siri sama si Pekatauta dan kondisi begini, ya bagaimana pandangan tuh ini? Kan ini, kita harus malu lah kalau orang menunggu kodong sekian jam untuk aktivitas sehari-hari, tapi ada orang yang ngantri juga tapi dia manfaatkan dengan hal yang tidak tepat gitu.
3: Iya. Ya, ini sebenarnya kalau kita ada malunya ya. Sebaiknya jangan melakukan.
0: Yeah.
3: Cukup sekali antri, kasih kesempatan yang lain. Ya, jadi jangan mencari keuntungan dalam suasana yang seperti ini. Kan kasihan ya masyarakat lainnya. Ya, itu. Jadi kalau memang artinya memang mau berbuat baik, kali antri saja, tidak usah sampai ke rumah ambil motor lain lagi ini. Itu sama di tetangga saya kan, satu rumah itu ada empat mobil. Empat mobil ya. Bapak, ibu, anak dua, dokter dan polisi. Jadi empat mobil, tiga motor. Bayangkan lah. Itu jadi waduh, jadi bagaimana ya, subuh-subuh itu sudah antri di luar, padahal itu di pom bensin itu bukanya nanti jam 7.
0: Iya, saya Bunda jujur kemarin saya isi kendaraan saya itu jam 2 subuh saya pergi.
3: Masya Allah.
0: Ya lumayan, hampir setengah jam lah menunggu, masih mending karena ada SPBU di Tentara Pelajar itu memang panjang antriannya tapi cepat. Padahal ini rumah di Telkomas loh. Rumah Telkomas. Karena kenapa SPBU BTP Unhas UIM itu luar biasa panjang.
3: Iya. Wah. Lama kemarin waktu saya pulang dari RRI itu kan.
0: Iya, iya.
3: Tapi beruntung saya tidak mau melewati yang kalau kita lewat Heritasning kan ada tiga pom bensin.
0: Oh iya iya betul. Nah, iya.
3: Sebelah kiri ada dua, tetapi saya tidak lewat di situ. Saya masuk MI Ceylan terus tembus ke Minasa Upa.
0: Iya.
3: Aman di situ kan, tidak ada antrian pom bensin di situ. Jadi aman, saya sampai di rumah pas jam 5 itu Bang Rian. Iya, jam 5 karena ikut siaran di 100% Indonesia.
0: Oh iya iya
3: iya. Ikut siaran di situ selama 1,5 jam lah.
0: Iya.
3: Bersama Mori dan disambung oleh Irsan Saputra. Ya lumayan lah ya. Artinya saya juga berterima kasih karena ternyata saya juga dapat sertifikat. Sertifikatnya sebagai pendengar favorit.
0: Iya, luar biasa.
3: Iya, ada
0: dia. Ya, alhamdulillah.
3: Saya tidak menyangka. Saya tidak menyangka. Setelah itu saya dikasih sama Idam. Ini untuk Bunda katanya. Saya jawab apa ini? Silakan dibuka. Iya. Ya, saya maju ke bawah mau foto bersama Ibu Kesta. Saya salaman. Saya kira Ibu Kesta lupa saya, tapi dia masih ingat. Bunda Sofia. Nah, iya Bu. Saya perlihatkanlah sertifikatnya. Baik. Aduh Ibu, terima kasih. Ini saya dapat sertifikat sebagai pendengar favorit. Alhamdulillah. Tidak sia-sia puluhan tahun jadi pendengar RRI.
0: Alhamdulillah.
3: Oke Bang Rian.
0: Siap.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, ada Bunda Sofi. Di belakangnya Bunda Sofi di 0811-400-9250. Halo Baribas, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pasar.
0: Mari pasar. Bang John.
4: Ya.
0: Iya, iya, iya. Kabar sehat. Alhamdulillah. Kita ya. Alhamdulillah.
4: Apa yang terjemputin sehat?
0: Ya.
4: Kalau dia masalah. bawa santai saja. Dunia di ini.
0: Dunia di ini di.
4: Iya. Dunia di ini.
0: Hmm. Tidak terlalu. No tipu-tipu ya.
4: Esa dan gelisah.
0: Iya. Tidak
4: terlalu. Ini itu. Santai saja.
0: Iya. Banjon.
4: Iya. Kenapa?
0: Kita bahas-bahas ini mungkin. Ya, kita alami jijik juga ini. Ini kan antrian luar biasa ini BBM di mana-mana, di SPBU. Ini kan antriannya sangat tidak wajar, panjang sekali. Bahkan tidak mengenal waktu. Tadi saja pas pergi kantor jam 4 subuh itu wah luar biasa panjang. Panjang sekali antriannya. Bahkan selain ada antrian SPBU, bentrok juga. Bentrok di bagian antang.
4: Sebenarnya panjang itu bagus, kalau panjang itu.
0: Iya. Nah ini kan kalau kita kaitkan dengan nilai siri sama siapa ketahu. Nilai sirinya itu ketika ada orang memanfaatkan momen ini untuk mencari keuntungan yang sangat tidak wajar. Siapa ketahunya kita saling menghargai orang yang rela mengantri tapi tidak tidak memanfaatkan kondisi yang gimana gitu ya. Mungkin pandangan Bang Jono melihat hal ini bagaimana ini? Apalagi ada kebijakan di pemerintah itu, tentang itu namanya, penerapan ganjil genap dan sebagainya.
4: Itu namanya orang kreatif. Orang cerdas. Bisa membuatkan situasi sempat sekecil apapun. Tidak tahu sebenarnya yang penting harganya jangan di luar kewajaran lah.
0: 45 itu. Tadi dibilang Bu Sophie. Yang di media sosial 35, 30, 1 liter.
4: Mungkin bolehlah kalau 1 liter 13.000
0: kan. Masih wajar. Maksimal 15 gitu ya?
4: Iya, 15.000. Saya kira itu masih wajar. Itu kan membantu juga orang. Tapi jangan keterlaluan.
0: Iya.
4: Berapa sebenarnya? Itu bisa membantu orang-orang yang mungkin.
0: Tapi kan ini kan akan menambah kemacetan juga, menambah antrian yang orang yang antri ini ternyata dia mau jual kembali.
4: Mau ada seperti itu tidak ada tahap begitu antrian. Tidak begitu antrian. Itu ini, tanya silakan siapa-siapa, kenapa ini antri? Tanya kepada pemerintah, kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya?
0: Panik buying. Kepanikan masyarakat untuk ya mungkin tidak memperoleh bahan bakar minyak.
4: Ya mungkin ada kepanikan, itu ada sebabnya. Apa? Saya tadi malam di yang di Pro3 ya.
0: Iya.
4: Lancar itu. Saya bilang di Sulawesi Selatan Perumnya itu ada 3 krisis sebenarnya. Krisis listrik, gas, dan
0: BBM.
4: BBM. Oh, bilang ternyata angka gas juga di sana. Iya. Ini sudah hampir bersamaan ini BBM. Gitu. Ini memang di Sulawesi Selatan ini boleh dibilang musibah lah dalam 7 hari ini.
0: Tapi alhamdulillah listrik kita sudah normal kembali, Bang Jono.
4: Ya, tapi di secara umum kan belum. Di daerah masih terjadi pemadam bergilir.
0: Oh, masih di daerah?
4: Iya, di daerah. Iya. Ini kan kita berbicara Sulawesi Selatan lah.
0: Iya. Yeah.
4: Mungkin Makassar normal, tapi daerah belum. Begitu juga SPN-nya, antriannya itu BBM itu ya hampir seluruh Sulawesi Selatan lah.
0: Iya.
4: Ada apa sebenarnya? Itu perlu dipertanyakan sebenarnya. Kenapa? Saya sebenarnya melihat sebenarnya bukan hanya dalam satu minggu ini terjadi antrian ya. Waktu normal saja orang antri juga, tapi juga di SPBU.
0: Dua ya, bulan terakhir itu antrian terjadi, tapi kendaraan besar.
4: Biar motor. Biar motor juga, antar juga. Tapi memang tidak sepanjang akhir-akhir ini.
0: Iya.
4: Antar juga. Kalau saya melihat kenapa ini terjadi. Karena setiap SPBU saya lihat ya.
0: Iya.
4: Ini saya lihat ke setiap SPBU itu. Nozzle ini itu hanya satu berfungsi di muka. Maka itu akan menimbulkan antrian yang panjang. Seharusnya itu SPBU membuka semua nozzle yang ada di situ. Untuk mengurai antrian. Ini kan tidak hanya cuma satu lagi yang tidak antri. Coba buka semua itu. Karena ada banyak karyawannya.
0: Seharusnya dimaksimalkan nozzle-nya gitu ya. Dispensernya.
4: Seharusnya di semua itu.
2: maksimal kan semua itu.
0: Tapi tapi ada tadi saya dengar kebijakan langsung dari Pak Gubernur bahwa diminta itu GM Pertamina itu menahan dulu nozzle khusus pertama diganti ke Pertalite, jadi dimaksimalkan dispensernya untuk Pertalite.
2: Begini, sekarang saja saya ada di sini di anu. Ada 4 SPBU di sini, kita memperoleh Pertamax saja tidak ada. Bukan hanya Pertalite yang anu. Pertamax juga tidak ada. Ya. Biasa di Pandang pun tidak ada.
0: Iya. Yeah.
2: Berapa kali saya mau beli di situ untuk alternatif karena saya tidak mau antri. Tidak ada. Jalan Puring juga begitu.
0: Iya.
2: Tidak ada. Jadi kalau mau ini mengurai, walaupun misalnya ada kelangkaan, kalau mau mengurai ini artinya ini antrian, maka maksimal nozzle-nozzle yang ada di situ di SPBU. Buka semua. Bagaimana tidak antri orang kalau cuma satu? Yang dibuka pasti antri kan banyak yang mau. Apa daripada menganggur itu yang lain lebih baik itu dimaksimalkan. Seperti itu. Sebenarnya kuncinya juga kalau kita menganggur namanya ke antria. Maksimalkan itu. Buka semua itu. Di Patampu juga hanya satu yang dibuka. Bagaimana tidak antri orang? Coba datang sekarang di Pandampu, itu antri seperti ular.
0: Panjang.
2: Panjang. Karena itu sekarang itu pintu keluar itu dijadikan di situ pintu masuk untuk motor itu.
0: Betul, sekarang ini ada beberapa SPB itu orang mengantri lawan arah.
2: Karena kenapa kan tadi segitu itu akan menimbulkan kemacetan yang luar biasa di jalan. Apalagi di depan pasar.
0: Iya.
2: Kita di jalan ujung jam 5:30 saya lihat di situ belum dibuka itu orang antri sudah panjang sih antri di situ. Antri di situ. Jadi luar biasa ini. Jadi makanya itu pemerintah kalau memang terus terang saja Pak, jujur saja kepada masyarakat apa sih sebenarnya masalahnya. Jangan selalu bilang
0: stok
2: aman. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Itu jadi pagi antri BBM, sore cari tabung.
0: Tabung gas LPG katanya agak susah juga ya.
2: Susah juga. Bahkan ada tembus harga 30.000.
0: Tapi ada ini dari mungkin ada beberapa video yang saya sempat lihat itu ada memang di kendaraan ekspedisi itu. Dia bawa itu gas LPG keluar ke Sulsel.
2: Begini sebenarnya. Ketika stok normal, terutama tabung itu, walaupun petani menggunakan, walaupun menggunakan, itu tidak ada masalah.
0: Masalah ketika sebenarnya masalah ketika jatah kita di Sulsel dibawa keluar.
2: Masalah di lapangan ketika harga normal, stok normal. Tapi ini celakanya, kenapa seperti itu? Karena stok dikurangi. Ini di pangkal bilang kenapa kita ini stok dikurangi dari Pertamina. Ini yang menimbulkan itu. Jadi tidak usah cari alasan yang lain. Itu hanya alasan klasik. Ada apa nimu? Ada anu lah apa ini? Bukan itu. Karena dia kurangi ketika stok normal. Ya kapan terjadi gejolak seperti ini? Walaupun dulu kan waktu disalahkan laundry lah, petani lah, nelayan lah, apa dan sebagainya menggunakan gas itu, tapi itu kan bukan di situ masalah sebenarnya. Masalahnya ada di stok di lapangan itu karena Pertamina kurangi setiap stok dari pangkalan. Itu ketika stok normal tidak ada. Apa selama ini ketika stok normal ada masalah? Tidak ada, banyak double diangkut ke bunganya atau apa dan sebagainya. Tapi kan aman-aman saja, tidak ada gejolak. Nah di situ ada kerennya. Masalahnya timbul ketika stok setiap pangkalan dikurangi. Iya. Sama juga ini BBM. Sebenarnya di BBM itu kenapa antri? Isu kelangkaan di BBM. Kedua, nozzle yang ada di SPBU itu hanya dibuka satu atau dua. Ini yang menimbulkan. Coba itu semua mesin analis itu dimaksimalkan itu.
0: Iya.
2: Itu saya yakin percaya tidak akan menimbulkan antrian yang panjang dan lama. Pandampu cuma satu.
4: jalan ujung cuma satu yang dibuka. Bagaimana tidak menimbulkan?
0: Tapi ini sudah ada kebijakan dari pemerintah bersama Pertamina itu akan dimaksimalkan nozzle-nya.
4: Perlu ada pengawasan yang ketat kalaupun pasti tidak semua itu.
0: Pengawasan ya.
4: Kalau hanya cuma surat edaran. Banyak itu SPP yang kepala batu. Iya kan? Dia cuma ngangguk-ngangguk. Tapi dia tidak laksanakan itu.
0: Berarti harus pengawasan langsung di lapangan dia. Dipantau 24
4: itu,
0: jam.
4: Dipantau itu. Kalau perlu itu, tugaskan semua polsek-polsek itu atau ada dalam yang ada di situ. Untuk mengawasi semua itu. Suruh semua buka nosel-noselnya itu. Jangan ganggu.
0: Iya. Yeah.
4: Supaya ini bisa namanya mengurangi atau mengurangi yang namanya antrian yang panjang itu, yang mengular itu. Kalau ini tidak dilakukan, percuma. Karena setiap hari itu kita seperti itu sebenarnya. Setiap hari itu sebenarnya, tapi ya masyarakat mau apa?